0: Kenapa sih dari tadi ngerjain masih aja dapat segini? Kopinya nggak ngaruh deh kayaknya.
1: Ya kawan muda, nggak kerasa ya sekarang udah jam 12 malam nih. Ayo ngaku siapa yang masih melek dan masih begadang buat ngerjain tugasnya. Seperti kata Bang Haji Roma Irama loh, begadang jangan begadang.
0: Ya kalau tapi kalau harus begadang tiap hari ya gimana?
1: Jangan sering-sering. Begadang nggak harus tiap hari kan? Karena begadang nggak baik loh buat tubuh kamu. Yang pertama nih bikin susah konsen. Terus makan nggak teratur, daya tahan tubuh kamu juga berkurang, dan masih banyak lagi akibat begadang yang nggak baik buat tubuh.
0: Aduh mas, kamu kok perhatian banget sih? Sampai ngingetin buat jaga kesehatan. Tapi masnya sendiri juga begadang.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri.
3: Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
2: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana, enak toh?
3: Hah? Ternyata ketela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya? Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak?
2: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju, dan susu. Nah, kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
3: Dari kebun kita banyak manfaat ya, Mbak?
2: Betul.

0: Dek, Gendruk.
1: Napa, Mbah?
0: Lah kok malah lungguh neng kono karo nangis toh. Kok durung mangkat sekolah toh, Nduk?
1: Kula dereng disangoni ibu, Mbah.
0: Oh. Durung diparingi sangu toh. Nyoh, iki tak paringi sangu kene nyom.
1: Asik. Aku diparingi duit simbah. Matur nuwun nggih, Mbah.
0: Iya. Ning ngene-ngene lho. Kok malah mlayu. Kene-kene sik.
1: Nggih, Mbah.
0: Sing bener kuwi ngene lho, Nduk. Ora diparingi duit, ning kula diparingi areta kali simbah. Ngono. Duit kuwi basa kramane arta. Nah, ngerti?
1: Nggih, Mbah. Kula diparingi arta simbah. Matur nuwun.
0: Iya. Saking senenge muni matur nuwun ke matur nuwun.

0: Masih bersama dengan Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya, terus Nobutoyo. Memang lagi ada jalan sehat serentak ya hari ini ya. Kok saya kayaknya kurang informasi deh. Cuman yang jelas, terus Nobutoyo, selamat beraktivitas. Olahraga itu penting. Saya kemarin habis sepedaan cukup jauh, jadi agak rehat dulu lah ya hari-hari ini. Malah curhat ya. Tapi gak apa-apa, terus Nobutoyo. Yang jelas, sehat itu umur panjang. Gimana sih caranya supaya umurnya panjang? Ya melakukan aktivitas atau mengkonsumsi makanan itu udah salah satu untuk mengurangi meninggikan angka harapan hidup. Coba kalau kita nggak makan, pasti menurunkan angka harapan hidup kan? Jadi kalau ada yang tanya, apa sih resepnya, apa sih obatnya? Ya obatnya ya makan yang baik, ya istirahat yang baik, tidur yang cukup, olahraga, itu akan meningkatkan indeks harapan hidup seterusnya. Pertanyaannya, apakah kalau hidupnya lebih panjang akan lebih bahagia? Nah itu balik ke pribadi masing-masing ya. Karena kita nggak bisa menyamaratakan satu orang dengan yang lain. Beda-beda nih seterusnya. Tapi yang jelas kalau ditanya resepnya apa, nggak usah banyak makan obat ini itu. Lakukan saja makan yang benar, proteinnya cukup, karbohidratnya cukup. Enggak mesti harus makan nasi seterusnya butuh ya. Karbohidrat itu bisa dari ubi, dari talas, boleh gitu ya. Nah, terus istirahat diimbangi dengan olahraga. Udah pasti bakal sehat nanti. Apa yang kita lakukan sekarang itu nanti dipanennya besok seterusnya butuh ya. Oke, yuk kita cek dulu pagi hari ini sembari beraktivitas dengan informasi perkiraan cuaca ya. Sudah siap? Perakiran BMKG pagi hari ini ada Anang yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya hari Minggu 23 Agustus 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiran cuaca BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini Minggu 23 Agustus 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah DIY. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca hari ini untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, untuk malam hari diperkirakan berawan, sementara untuk dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 20 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.

0: Ya ampun, Dek. Makan dulu. Dari tadi pulang sekolah, HP terus yang dipegang.
1: Ih, apaan sih, Ma? Sebentar lagi, kek. Orang lagi seru liatin update story-nya orang. Ngoceh aja.
0: Nih anak ya, dikasih tahu jawab aja.
1: Ya udah, iya. Ini aku ambil makanannya.
0: Loh, mau kemana kamu?
1: Ya mau ambil makanan lah, Ma. Masa mau ke kamar?
0: Loh, itu makananmu udah di depan loh, Dek.
1: Eh, iya. Ya ampun, lupa aku, Ma.
0: Nah, ini nih. Kalau seharian kerjanya cuma main HP terus, jadi gak fokus sama males-malesan kan?

0: Full senyum pokoknya, seterusnya budaya. Ayo gedang dan terus healing gitu. Memang salah satu hal yang bisa dilakukan di hari libur itu adalah healing seterusnya budaya. Cuman banyak orang yang healing tuh kok malah akhirnya jadi capek ya. Capek cari uang buat healing, habis healing capek lagi, kerja yowis gitu aja muter. Tapi semoga enggak lah ya, semoga ada manfaatnya. Kalau orang Jawa bilang manfaat, bukan manfaat, manfaat ya. Untuk diri Anda dan juga orang di sekitar Anda. Yuk kita update kembali informasi perkiraan cuaca seterusnya Butoyo. Kali ini fokus ke Yogyakarta International Airport dan sekitarnya. Sudah ada Nur Hadi, perakuran BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Minggu 23 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terdapat siklon tropis Nara di perairan sebelah timur Vietnam bagian utara, siklon tropis Kainari di perairan sebelah timur laut Taiwan, kemudian siklon tropis Saudel di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina, dan bibit siklon tropis 97W di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina, sehingga pola angin di wilayah Jawa khususnya DIY bertiup dari arah timur dengan kecepatan 15 hingga 45 km per jam yang bersifat kering. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini umumnya cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan 7 hingga 10 km, suhu udara 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 92% dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Iyo brukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing satset trengginas tandur bareng-bareng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Endang swasono enjing program 4 RRI ngajak

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, setiap musim kemarau panjang, debit sumber air di wilayah Padukuhan Tirto cenderung menurun sehingga warga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Selama ini kebutuhan air warga Tirto bergantung pada 4 titik mata air alami. Wilayah tersebut belum mengandalkan sumur bor sebagai sumber utama pasokan air bersih. Duku Tirto Sarwandi mengatakan sekitar 50 kepala keluarga menggunakan jaringan pam Simas mengalami dampak langsung akibat penurunan debit air. Penurunan debit air sumber air terjadi cukup drastis. Kondisi tersebut membuat kapasitas penampungan air atau ground tank pam Simas tidak lagi terisi seperti kondisi normal. Bantuan sosial berupa air bersih diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air selama musim kemarau. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk respon pemerintah terhadap keluhan masyarakat. Beralih ke informasi lain. Total nilai barang milik penumpang yang tertinggal di PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI Daop 6 Yogyakarta mencapai 1,16 miliar rupiah. Dari 1.075 barang yang ditemukan selama 6 bulan pertama 2026, sebanyak 376 barang masuk kategori barang berharga. Barang tersebut antara lain gawai, dompet, perangkat elektronik, dan dokumen penting. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih mengatakan seluruh barang temuan ditangani melalui prosedur layanan lost and found untuk memastikan keamanan dan memberikan kepastian kepada pelanggan. KAI Daop 6 Yogyakarta mengingatkan penumpang agar lebih teliti membawa dan memeriksa barang pribadi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

memelihara akar budaya tak harus selalu kaku dan berjarak. Di tangan generasi muda, tradisi justru tampil makin hangat, seru, dan relevan. Kemasan secara seni dan budaya yang penuh dengan daya tarik, kini menjadi jembatan bagi anak muda untuk kembali mencintai warisan leluhur. Merawat tradisi

0: langsung di berbagai kegiatan seni budaya seperti ini. Ternyata tradisi kita tuh seru banget kalau dijalani bareng-bareng.
1: Di balik semaraknya acara, ada peran seorang pemerhati anak, pemerhati budaya, dan sekaligus yang menginisiasi acara, yaitu Raden Nganten Adiasworo, akrab disapa Bunda Woro.
2: Jadi tujuan utama saya di sini adalah pengenalan yang bisa mengena di hati anak-anak, kemudian masyarakat. Makanya kita kemas dengan daya tarik dan gimmick yang sangat menyenangkan, supaya mereka tertarik untuk ikut meramaikan, dan dari situlah rasa cinta pada budaya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kegiatan ini pun juga melibatkan banyak UMKM. Ketika seni budaya bergerak, ekonomi rakyat pun ikut berputar. Disinilah kita semua bersama-sama bisa berdaulat untuk kemakmuran bersama. Di samping itu, saya juga sering untuk mengadakan ke panti asuhan, berbagi ya, bersama-sama, karena kami peduli. Jadi senyum mereka, senyum anak-anak panti asuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka untuk itu kami sering bersosialisasi, berbagi kasih, menebarkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi dengan kehadiran, perhatian, dan kasih sayang kita yang tulus menjadi hadiah yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita bersama-sama peduli, berbagi, dan menginspirasi, karena sekecil apapun kebaikan dapat membawa harapan besar bagi mereka.
1: Melalui sentuhan kreatif dan gimmick menarik, selalu konsisten mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta budaya, sehingga pesan pelestarian mengenal tepat di hati anak muda. Berikut komentar dari Bunda Woro, pemerhati budaya sekaligus Woro-Moro Entertainment.
2: Dengan saya aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya saya telah menjalin kerjasama dengan Saerah Elektronik sebagai mitra yang turut mendukung terselenggaranya berbagai event saya ini. Sinergi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat kebersamaan, serta mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif.
1: Sinergi pelestarian ini makin menguat dengan dukungan sektor usaha lokal. Retno, pemilik toko Saerah Elektronik yang ada di Godean, turut mengambil peran nyata dengan menyiapkan berbagai dukungan dan juga gimmick bermanfaat bagi masyarakat.
3: Bagi kami, usaha itu bukan cuma soal memikirkan bisnis saja, tapi ada sisi kepedulian dan berbagi. Berbagi itu mulia, dan kali ini wujudnya adalah mendukung pelestarian budaya bersama masyarakat.
1: Acara seni budaya ini juga menjadi wadah tumbuhnya UMKM lokal. Bunda Woro menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi warga adalah bagian tak terpisahkan dari semangat kebudayaan. Ketika seni tradisi dicintai anak muda, kepedulian sosial saling terjalin, dan ekonomi kerakyatan terus berputar. Disitulah cita-cita bersama itu terwujud. Masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Baca Kota Revolusi. Awal 1946, situasi keamanan di Ibu Kota Republik Indonesia di Jakarta sangat tidak aman. Beberapa kali terjadi kontak senjata antara pejuang Indonesia dengan pasukan Sekutu, terutama di daerah perbatasan kota. Sejarawan Darto Harnoko mengungkapkan, penjarahan dan perampokan terjadi di mana-mana. Pasukan Sekutu yang diboncengi Belanda dengan nama Nika mulai melakukan razia-razia dan penangkapan pejuang Indonesia.
1: Ini situasi Ibu Kota Republik, kok banyak penyerbuan ingin menguasai Ibu Kota. Nah, itu sampai panik. Nah, timbul pembicaraan di kalangan mereka sendiri, di kalangan para tokoh Republik termasuk Bung Hatta. Enaknya bagaimana kita pindah ke Jogja? Bung Karno berpikir, terus memberitahu apakah Jogja kira-kira bisa dipakai untuk kegiatan pemerintahan Republik. Satu-satunya jalan pertama kali yang bicara adalah Bung Karno kepada Sultan.
0: Pertimbangan utama dipindahkannya sementara pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta karena Jogja dinilai paling aman dibandingkan daerah lain dan tata pemerintahannya saat itu telah terkoordinasi dan tertata dengan rapi. 2 Januari 1946, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Pakualam ke-8 mengirimkan surat ke Jakarta yang isinya mempersilakan apabila pemerintah RI memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Tawaran tersebut segera disambut baik oleh Bung Karno dan para pejabat tinggi. Keesokan harinya, dalam sidang kabinet tertutup, dibahas persiapan perpindahan pemerintahan ke Yogyakarta. Darto Harnoko menuturkan, seluruh penjuru kota telah diawasi ketat oleh pasukan Nika dan Sekutu. Maka dipikirkanlah cara paling aman untuk melakukan proses evakuasi. Akhirnya, dipilihlah transportasi kereta api, mengingat jalur-jalur keretalah yang dianggap relatif aman.
1: Jadi pada waktu itu, bagaimana caranya menyelamatkan Bung Karno supaya tidak ketahuan oleh kelompok-kelompok Sekutu? Sekutu itu sangat-sangat sulit untuk ditebak, makanya hati-hati betul. Dan itu pun beliau pun tidak pakai baju kebesaran, nah, tetapi dari pegangsaan loh kereta apinya. Supaya tidak terjadi penggeledahan, kereta api itu dibuat apa? Mati lampunya. Nah, itulah yang menarik dalam perjalanan ke Jogja.
0: Jelang tengah malam, 3 Januari 1946, sebuah gerbong kereta yang ditarik dengan lokomotif uap yang dimatikan lampunya berjalan menuju kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur Menteng, Jakarta Pusat. Kereta itu berhenti di belakang rumah Soekarno yang terletak di pinggir rel kereta api antara stasiun Manggarai dan Gambir. Diharapkan tentara Sekutu Nika akan menyangka kereta tersebut hanyalah kereta biasa yang langsir menuju stasiun Manggarai. Menurut Darto Harnoko, dengan sangat hati-hati, Soekarno dan rombongan menyusup ke gerbong. Suasana sangat mencekam. Orang-orang Nika menyangka gerbong itu kosong. Soekarno sadar langkahnya membawa risiko besar bagi keselamatan dirinya dan Indonesia. Dini hari 4 Januari 1946, kereta api yang membawa Bung Karno dan rombongan tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta. Rombongan dijemput langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 Sri Pakualam ke-8, Panglima TKR Jenderal Sudirman, para pejabat tinggi negara yang sudah lebih dahulu berada di Yogyakarta dan segenap rakyat Yogyakarta. Mereka menuju Kadipaten Pakualaman, setelah itu barulah Soekarno mendiami Gedung Agung. Evakuasi Soekarno dan rombongan telah berlangsung selamat. Tetapi, sebagai ibu kota baru, pemerintah menghadapi berbagai persoalan pelik. Bagaimanakah situasi di awal pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta? Sejarawan Darto Harnoko menuturkan.
1: Itu saya sih berpikir panjang lagi. Setelah di Jogja mau ditempatkan mana? Lalu bagaimana penempatan para menteri? Nah, ini juga susah juga. Jadi setelah masuk istirahat sementara di Kadipaten Pakualaman, lalu pusat pemerintahnya bagaimana? Nah, pelan-pelan itu ditata di Bungaku. Lalu tempat wakil presiden Mako Ilhan. Jadi sampingnya itu, disitulah kesulitan-kesulitan pada awal Republik. Tapi apapun yang terjadi, presiden sebagai dan wakil presiden selalu kompak. Dan juga seperti ditungganya si Sultan dan si Paduka, selalu saling mengisi.
0: Kegiatan roda pemerintahan harus segera berjalan. Sementara kas negara RI saat itu dalam kondisi sangat buruk. Darto Harnoko mengungkap, Keraton Yogyakarta tidak tinggal diam. Sri Sultan menanggung biaya operasional para pejabat RI selama berada di Yogyakarta. Untuk pembiayaan itu, jumlah yang dikeluarkan oleh kas keraton diperkirakan mencapai 6 juta gulden. Jumlah uang yang tidak sedikit pada waktu itu. Tidak itu saja, Istana Kepresidenan Gedung Agung tidak memiliki perabot dan peralatan rumah tangga yang memadai. Maka Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman menyediakan berbagai perabotan dan peralatan secara lengkap agar kegiatan pemerintahan bisa berjalan semestinya. Tak ketinggalan, rakyat Yogyakarta juga menyumbangkan tenaga, makanan, dan harta benda pada pemerintah.
1: Makanya kita harus melihat, kalau di Jogja tidak ada duit tunggal, mungkin sulit. Si Paduka dan si Sultan itu adalah duit tunggal. Bersedia di belakang Republik pada tahun 45, itu suatu pengorbanan yang paling hebat pada waktu itu.
0: Senada dengan Darto Harnoko, sejarawan Arif Ahyar mengungkapkan besarnya jasa Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada Republik Indonesia. Situasi Indonesia yang masih genting membuat Sultan harus terus terjaga melindungi rakyatnya. Agresi Belanda pertama dan kedua menjadi bukti Belanda ingin terus menguasai Indonesia. Disinilah, menurut Arif Ahyar, peran Sri Sultan menjadi utama dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
2: Belanda ini lebih percaya pada Sultan. Begitu Belanda itu kemudian percaya pada Sultan, maka kemudian yang didengar itu kemudian Sultan, kan gitu. Nah, Sultan ini kemudian bergerak bagaimana menjaga, dan dia sangat strategis dan sangat cakap ketika dia menghadapi revolusi. Dan ini peran Sultan, dan itu menjadi kenapa kemudian Jogja ini menjadi penting untuk NKRI. Sultan benar-benar memberi contoh dan memberikan sumbangsih politiknya.
0: Salah satu pemikiran strategis Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah serangan umum 1 Maret. Para pejuang berhasil menguasai ibu kota RI Yogyakarta dari kekuasaan Belanda. Meski hanya 6 jam menguasai ibu kota, namun dari peristiwa itu berhasil mengantarkan Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan sepenuhnya oleh Belanda. Menurut Arif Ahyar, pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat saat itu merupakan pintu masuk bagi Indonesia menjadi negara yang otonom.
2: Jadi 27 itu pengakuan terhadap keberadaan negara NKRI. Tetapi jangan dilihat bahwa itu semua kemudian totally udah bebas, tidak. Jadi ini menjadi, menurut saya 27 itu penting untuk melihat bahwa ada penyerahan kedaulatan Indonesia.
0: Dengan pengakuan kedaulatan itu, berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia. dan berdirilah negara Republik Indonesia Serikat. Hal itu ditandai dengan upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan pengibaran bendera merah putih. Sehari setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, ibu kota negara kembali pindah dari Yogyakarta ke Jakarta.
3: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Caraka, Jata, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono, lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan. Anake sapa?

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Miroar, mongbo miroar, dimoa dunglor wayom kila fam la bluebell. Wahai cermin ajaib, siapa yang tercantik di dunia ini? Pasti gue lah ya.
1: Siti, gue ki ngomong apa toh?
0: Lah, gak tahu ya, ini itu bahasa Perancis loh.
1: Oh, itu bahasa Perancis toh. Tadi kan bahasa Indonesia sudah. Terus, bahasa Jawanya apa itu?
0: Haduh, gue sekarang udah gak begitu fasih bahasa Jawa. Malulah gue pakai bahasa Jawa.
1: Aduh, aduh, lupa dan malu.
0: Ya, gimana ya, menurut gue nih, kita bisa bahasa asing itu lebih keren dan gaul, coy.
1: Aduh, mak, kancaku wis lali karo bahasane dewe.
2: Bahasa kita adalah jati diri bangsa.
3: Zaman modern serba digital, kok isih neng sawah to, fair, fair.
4: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
3: Ya karepku, caramu tetanen kuwi ya sing maju. Saiki lak ya serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani Pak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
4: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ngilangi omo contohnya. Sing baku, ketahanan pangan terjamin. Masyarakat dadi sejahtera. Ayo, bangga jadi petani. Olah tetanen.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC HIPMI Kota Yogyakarta menyelenggarakan rapat kerja cabang Rakercap dan Forum Bisnis Cabang Forbiscap BPC HIPMI Kota Yogyakarta 2026 mengusung tema Lokal Mumpuni, Grambah Nagari. Kegiatan ini menjadi momentum bagi BPC HIPMI Kota Yogyakarta untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memperluas ruang kolaborasi antara pengusaha muda, pemerintah, investor, dan berbagai mitra strategis. Kepala Dinas PMPTSP Kota Yogyakarta, Budi Santosa menyampaikan, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Beralih ke informasi lain, PT KAI Daop 6 Yogyakarta berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait dengan akses internet. Hal ini diwujudkan dengan penyediaan akses Wi-Fi di 33 titik di stasiun wilayah Daop 6 Yogyakarta. Beberapa di antaranya adalah stasiun Yogyakarta, Solo Balapan, hingga stasiun Purwosari. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi menyebut, layanan Wi-Fi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan bermanfaat untuk kemudahan dan kenyamanan para pengguna kereta api. Terlebih koneksi internet sudah melekat dengan kebutuhan masyarakat untuk berbagai keperluan, baik untuk mendukung komunikasi, mengakses transportasi lanjutan, hingga mendukung pekerjaan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tansah Nyawiji Perempat RRI Yogyakarta. Lan sak menika sesarengan kalian kula Andita Rizkia. Sutresno Budaya dinten menika seperti biasa di obrolan Asta Cita kita akan membahas sebuah tema ataupun topik yang nantinya kagem Sutresno Budaya monggo bisa bergabung di 0274540333 untuk telepon ataupun bergabung di WhatsApp kami di 0895014410666. Nah, pemenuhan makan bergizi begitu nggih. Nah, ini kalau beberapa waktu lalu kita sudah sempat membahas bagaimana ketika mencegah stunting ataupun bebas stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Ternyata setelah bayi itu lahir kemudian ada diberikan ASI eksklusif. Nah, nanti kita akan mengetahui setelah ASI eksklusif ini lulus kemudian anak-anak mulai dikenalkan dengan makanan bergizi atau makanan pendamping ASI. Seperti apa awalnya, kemudian bagaimanakah tekstur dan juga pemenuhan gizinya, karena ada juga nih, wah anak saya tuh gak mau ataupun memilih-milih makanan. Nah, bagaimana supaya tidak, kalau bahasa gaulnya menika, picky eater. Nah, ngaten nggih. Nanti kita sudah akan mengetahui bersama lebih lengkapnya. Sudah hadir di studio Pro 4 RRI Yogyakarta, dosen program studi gizi Universitas Alma Ata Yogyakarta, Winda Irwanti SGZ MPH. Kita sapa terlebih dahulu Sugeng Enjang, selamat pagi Mbak Winda.
3: Sugeng Enjang, selamat pagi Mbak Andita.
2: Terus pun di Pawartos Mbak Winda.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Mbak Andita sehat.
2: Alhamdulillah, ngaten gitu. Nah, ini berkaitan dengan gizi, pemenuhan gizi. Kalau disampaikan setelah lulus MPA, setelah lulus ASI eksklusif menika nggih ataupun 6 bulan. Bagaimana kemudian kita bisa membentuk budaya makan sehat sejak dini melalui MPA sih? Silahkan disampaikan dulu nih Mbak Winda.
3: Baik, jadi yang pertama kenapa ini MPASI dimulai 6 bulan ya? Kenapa enggak 4 bulan? Kenapa enggak 7 bulan gitu kan? Nah, itu sudah banyak penelitian ya, berbagai penelitian, dan tentu saja sudah menjadi panduan dari Kemenkes ya, bahwa di usia ini nutrisi ASI itu sudah berkurang ya di usia 6 bulan ini. Jadi kalau diterusin ASI terus, ASI memang yang terbaik ya, tapi kalau diterusin ASI terus nutrisinya sudah tidak cukup. Kenapa? Karena anak-anak itu aktivitasnya sudah bertambah, satu. Yang kedua, memang nutrisinya itu lebih encer gitu ya, artinya zat gizinya itu sudah tidak mencukupi lagi untuk anak-anak itu aktivitas dan tumbuh kembang, sehingga harus ditambahkan makanan pendamping begitu.
2: Baik, nah tadi disampaikan kalau ASI eksklusif 6 bulan, bahkan sempat saya beberapa waktu lalu itu melihat juga diinformasikan bahwa ASI itu cepat lapar ya kalau anak mengkonsumsi ASI full dibandingkan ketika susu formula misalnya. Iya. Itu dibandingkan karena anak ini cenderung bisa cepat lapar, begitu betul ya?
3: Iya betul, karena kan cair ya. Dan memang didesain seperti itu ya, lambungnya kan kecil, masih kecil, 6 bulan, di bawah 6 bulan lambungnya kecil, jadi ngisinya dikit, masuk usus, udah kosong lagi. Nah, ini kan semakin lama lambungnya membesar, jadi kita harus masukin volume yang lebih banyak dan lebih padat.
2: Baik, gitu. Jadi ketika usia 6 bulan menurut penelitian ini dinyatakan sudah siap begitu ya.
3: Betul.
2: Apakah karena di 6 bulan ini biasanya anak-anak sudah bisa duduk sendiri?
3: Iya betul, selain pertama duduk sendiri, kedua juga gerakannya kan semakin bermacam-macam ya. Merangkak dan sebagainya. Nah, itu sudah gak cukup lagi kalau cuma ASI saja.
2: Jadi akan mudah lapar begitu.
3: Betul.
2: Ya, mudah menangis, rewel dan lain sebagainya.
3: Iya.
2: Karena ternyata sudah lapar.
3: Iya.
2: Nah, kemudian kalau disampaikan tadi di usia 6 bulan, apakah mungkin ada case khusus atau kasus tertentu begitu sejak dimulainya lebih awal begitu, dengan nanti akan dijelaskan dengan Mbak Winda teksturnya apakah kemudian langsung padat atau harus yang seperti apa?
3: Oke, jadi kalau ada yang memulai lebih awal itu tentunya ada kondisi khusus ya yang tidak bisa diterapkan secara umum. Kenapa? Mungkin ada indikasi berat badan tidak naik-naik, nah, atau ada infeksi tertentu, ya itu artinya tidak normal lah. Dan itu memang harus dikonsultasikan ke dokter spesialis anak ya. Jadi kalau memang mau mulai lebih awal ya pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang kita tidak bisa memutuskan sendiri. Tetapi kalau anak itu sehat, normal, berat badannya, kurvanya bagus, itu dimulainya 6 bulan.
2: Jadi memang ada dokter ya untuk yang mempersiapkan. Kemudian sebelum kita masuk juga ini ke teksturnya, sebetulnya ketika MPASI ini apa sih Mbak Winda yang harus disiapkan dulu? Apakah kesiapan orang tuanya juga untuk mengerti apa yang perlu dikonsumsi, kemudian peralatan mungkin pendukung dan lain sebagainya. Kadang kan ada yang menyiapkannya memang wah sangat detail, ada yang ah udahlah pakai yang ada di rumah. Nah ini sebetulnya yang seperti apa?
3: Ya, jadi memang ada persiapan khusus, tapi sebenarnya kalau dipikir ya nggak banyak gitu ya. Kalau saya sendiri alat-alat pasti ya, alat-alat itu nanti yang khusus untuk anak, supaya apa, supaya nggak campur dengan misalnya piringnya orang dewasa kan nanti kecampur pedes dan yang lainnya. Kemudian juga beberapa alat yang memang nanti dibutuhkan untuk menyesuaikan tekstur, jadi misalnya saringan kawat ya, kemudian alat untuk membecek itu ya, jadi sendok khusus untuk membecek-becek itu yang nanti sekiranya akan lebih mudah gitu ya. Kemudian kalau yang lainnya sama sih, misalnya ya mungkin sendok bayi, piring bayi yang terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah tapi juga bebas BPA ya. Kalau plastiknya itu bebas BPA, itu nanti ada labelnya gitu. Nah kalau alat masaknya itu sama sebenarnya ya, jadi kita pakai wajan biasa itu bisa, panci biasa, kukusan tuh bisa ya. Jadi persiapan itu ada tapi sebenarnya tidak rumit gitu
2: nggih, sehingga memang ada tapi bukan yang kemudian menyusahkan.
3: Iya,
2: gitu ya.
3: Betul.
2: Nah untuk pemberiannya ketika sudah usia 6 bulan, semua persiapannya juga sudah disiapkan, menunya ini apa, kemudian dengan teksturnya ini apa yang harus siapkan? Kalau dulu banyak yang lihat misalnya pisang dulu deh gitu ya, betul. Atau bubur apa ya tiap waktu, bubur putih misalnya dan sebagainya. Nah, ini seharusnya kalau untuk sekarang apa nih menu apa yang harus disiapkan dengan tekstur yang seperti apa di awalnya?
3: Oke, jadi kalau dulu mungkin zaman saya atau mungkin zaman 10 sampai 15 tahun yang lalu ya, saya punya saudara punya anak gitu, kalau anak 6 bulan itu dikasih makannya pisang tok, terus pepaya tok karena merasa masih ada ASI ya. Terus kalau bubur juga bubur tepung aja gitu. Nah ternyata itu tidak benar ya. Jadi seiring berjalannya waktu, ini disarankan oleh WHO dan Kemenkes ya, seiring dengan apa namanya penelitian yang lebih lanjut, makanan yang betul itu makanan MPASI, sebutannya adalah MPASI lengkap ya, atau gampangnya itu sebenarnya lebih gampang diingat tuh MPASI 4 bintang.
2: MPASI 4 bintang
3: ya. Jadi ada 4 bahan yang harus ada ya, dan itu langsung, jadi langsung gitu ya, nggak perlu bertahap harus buah dulu baru nanti protein, tidak ya. Jadi 4-4 ini ternyata memang harus langsung dibelikan begitu anak usia 6 bulan. Nah itu apa saja? Yang pertama ya ada 4, satu sumber karbohidrat, misalnya nasi, kentang, jagung, ubi ya. Kemudian protein hewani ya, misalnya ayam, telur, ikan ya.

0: kan juga sering hewaninya, berarti harus apa aja? Apa harus daging merah atau daging ayam atau daging ikan, telur? Nah ini apa nih?
1: Bisa apa saja, dan yang paling bagus adalah bervariasi. Sekali lagi ya, tidak ada makanan itu yang super. Misalnya kayak daging sapi terus, itu bagus, enggak. Bukan kayak gitu. Jadi yang paling bagus itu beragam. Misalnya hari ini telur, besok ayam, besok ikan lele, boleh ya. Kemudian ada ikan-ikan yang lain yang ada ya. Tentu harus di fillet ya. Di fillet, kemudian ayamnya. Jadi itu beragam itu lebih baik. Udang juga ya, bisa juga.
0: Jadi memang beragam supaya anak mengenal rasa begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kemudian sayur juga begitu kah?
1: Sayur juga. Jadi tentu sayur kalau di awal-awal ini kan kita cari yang lembut ya. Yang lembut, misalnya ada labu kuning, labu siam ya, wortel. Nah, bisa pakai bayam dan sebagainya ya, bayam kemudian brokoli, nanti kan disaring, jadi kita akan dapat teksturnya yang lembut. Jadi sayur-sayuran juga seperti itu.
0: Baik, kemudian kalau untuk di awal ini teksturnya harus bagaimana nih Mbak Winda?
1: Oke, jadi tekstur yang benar itu di awal ya, ketika mulai usia, jadi tekstur ini dibagi menjadi beberapa tahap ya. Jadi usia 6-8, 9-11 ya, kemudian nanti di atas 12. Nah, 6-8 ini harus lembut ya, karena baru saja ASI masuk ke padat itu enggak boleh langsung jeglek gitu kan ya. Jadi itu goalnya di usia 6-8 itu ketika disendok itu enggak jatuh gitu. Jadi gimana ya? Dia tuh lembut tapi bukan kental ya. Kalau kental kan disendok ngalir. Nah, itu enggak. Jadi lembut tapi padat. Nah gitu, atau disebut sebagai bubur saring. Jadi kayak mungkin kayak bubur sumsum ya. Bubur sumsum itu kan lembut tapi kalau di ini nggak langsung ngalir gitu ya. Nah itu, jadi teksturnya itu makanannya disaring ya, makanannya disaring tapi kadar airnya tidak terlalu banyak. Jadi disaring pakai saringan kawat itu ya, itu tapi tidak terlalu banyak air. Itu goalnya seperti itu. Tetapi misalnya nih di minggu pertama untuk penyesuaian, saya pribadi dulu minggu pertama itu memang saya tambah air, jadi supaya anak nggak kaget dan supaya nggak bebel tuh
0: susah sembelit. Untuk ya sembelit ya, ya.
1: Karena pencernaannya rada kaget kan. Jadi seminggu pertama itu saya memang cair gitu ya. Nah tapi nanti setelah itu harus ke targetnya yang padat itu tadi. Ya, lembut tapi padat.
0: Lembut padat dari 6-8 bulan. Nah itu kemudian ketika anak menolak ini, menolak makannya itu harus di atasnya seperti apa? Kemudian yang kedua, pemberiannya ini ketika usia 6-8 bulan, apakah sudah sehari 3 kali atau bagaimana nih Mbak Winda?
1: Oke, jadi kita untuk frekuensinya dulu ya, frekuensinya dulu itu awal-awal itu 2 kali. Tapi nanti anak akan menyesuaikan ya. Jadi dia nanti akan kelihatan ya. Nah ini yang memang harus orang tua harus ini ya, peka. Jadi kita harus tahu kalau di bawah 1 tahun kan belum bisa bilang lapar ya. Nah jadi harus tahu ini tanda-tandanya anak lapar itu apa ya. Apakah dia nangisnya seperti apa gitu ya. Nah itu jadi sekitar 2-3 kali. Nah bahkan itu juga sudah ada yang 3 kali pun masih minta selingan gitu ya. Jadi selingannya bisa buah, itu boleh ya, yang tadi misalnya pisang atau pepaya seperti itu. Jadi frekuensinya seperti itu. Nah kalau untuk menolak, sebenarnya anak itu kalau tidak ada gangguan ya, normal, itu dia itu kalau bahasa gaulnya tuh dapat MPASI itu mukbang Mbak.
0: Jadi saking semangatnya gitu ya.
1: Itu ya. Jadi 2 minggu pertama tuh wah, karena kan dia 6 bulan makan ASI nih. Tiba-tiba dapat rasa baru. Dapat rasa nasi, kemudian ayam yang gurih, ya wortel yang manis. Itu biasanya itu 2 minggu pertama tuh mukbang.
0: Jadi langsung hasrat makannya itu menggebu-gebu gitu ya istilahnya ya.
1: Betul. Bahkan kalau enggak hati-hati dia bisa apa muntah.

0: Ya.
1: Oh.
0: Betul. Nah, itu seperti itu.
1: Kemudian?
0: Nah, oke, nanti kalau sudah 2 minggu rada-rada menolak, biasanya itu bosen. Bosen. Jadi makanya harus ganti-ganti itu ya. Harus ganti-ganti, kemudian kita harus juga memperhatikan dia makan banyak tuh kalau apa sih? Kalau dia tuh sukanya kalau pas menunya apa sih gitu. Kemudian juga harus diperhatikan juga ada alergi enggak? Karena kan kita harus nyobain ya. Nyobain kira-kira ada alergi enggak. Jadi memang harus diperhatikan sebegitunya ya ketika di fase itu. Gitu.
1: Baik, jadi memang harus diperhatikan tadi dua kali sekali. Kemudian itu teksturnya masih saring lembut di 6-8 bulan.
0: Iya.
1: Bulan berikutnya ini, Mbak.
0: Iya, bulan berikutnya 9 itu sudah mulai kasar.
1: Ya, kasar. Tapi itu masih disaring atau enggak?
0: Nah, enggak ya, harusnya udah enggak. Harusnya udah full, enggak disaring, tinggal dibecek aja. Ya. Nah, ini kenapa sih harus naik begini ya? Harus naik tekstur itu kenapa ya? Karena kita kan punya goal nih, anak ini nanti 1 tahun harus bisa makan makanan keluarga kan. Nah, tekstur yang kasar ini juga akan memfasilitasi anak tumbuh gigi ya. Kemudian pencernaannya juga lebih kuat ya, ya dengan tekstur yang bertahap itu. Makanya nggak boleh ketika udahlah aku kasih ini aja lembut terus biar gampang. Biar gampang, yang penting masuk gitu kan. Nah itu gak boleh, karena memang teksturnya ini harus naik. Jadi teksturnya sudah agak kasar ya, bisa dibejek atau bisa dicincang lebih tipis lagi, atau dicincang-cincang kecil gitu.
1: Baik, jadi memang pertama kali tadi saring, kemudian kecil cincang-cincang, harapannya setahun sudah capai goalsnya. Nah kemudian bagaimana akhirnya membentuk ini, membentuk anak untuk tidak memilih-milih makanan, karena kan di prosesnya itu tuh cukup menantang ya di MPASI iya, ini.
0: Betul, memang.
1: Nah itu bagaimana nih Mbak?
0: Oke, okay. Kita ke balik ke tujuan dulu ya. Kenapa sih kita memberikan MPASI? Tujuannya satu itu untuk memenuhi kebutuhan gizinya, yang kedua untuk membentuk pola makan. Jadi ada dua tujuan. Tapi yang pertama itu yang paling penting utama adalah kebutuhan gizinya. Nah, kemudian usia 6-12 bulan ini sebenarnya kesempatan emas untuk kita memperkenalkan berbagai macam makanan ya. Nah, tapi makanannya ya makanan yang bagus ya, makanan yang Bapak Ibu kalau buka di buku KIA itu sudah ada ya. Jadi makanan-makanan yang alami ya, yang kita beli di pasar ya, bahan-bahan yang kita beli di pasar. Nah, usia 6-12 bulan itu kesempatan untuk memperkenalkan makanan-makanan baru. Nah, kalau di usia itu dia sudah bisa mengenal, oh ternyata tuh wortel tuh enak ya, oh ternyata ayam tuh enak ya, gitu. Brokoli itu tuh sebenarnya ada manis-manisnya loh, gitu. Nah, itu akan kebawa. Jadi di usia itu tuh pola makan dia itu akan kebawa sampai di tahun-tahun berikutnya.
1: Gitu.
0: Makanya kenapa ada anak, kok anakku gak mau makan misalnya daging ya. Ya mungkin karena di usia 6-12 gak diperkenalkan gitu.
1: Jadi dia tidak tahu rasa dan juga teksturnya seperti apa gitu ya. Sehingga dia tidak mengenal, jadi merasa asing mungkin.
0: Iya,
1: gitu. Nah kalau untuk tambahan garam gula itu sebetulnya boleh gak sih Mbak?
0: Nah di usia 6-12 itu sebaiknya tidak ya, sama sekali tidak gula garam. Dan ini sudah banyak contohnya dan itu banyak yang berhasil ya. Karena itu rasa makanan yang menurut kita hambar ya. Misalnya kayak oh aduh ini makanan apa sih, ini cuma dicampur-campur gitu kan. Wah, nasi campur tempe campur ini disaring, kalau kita yang rasain emang kayaknya ini apa nih, hambar. Tapi sebenarnya anak-anak itu sedang memproses ya, memproses oh makanan alam itu seperti ini gitu. Jadi memang disarankan 6-12 itu tidak gula garam, karena itu tadi kembali kita ingin memperkenalkan rasa asli ya. Karena tiap bahan makanan ini punya rasa asli. Nah, kadang-kadang kita yang sudah dewasa itu enggak notice atau enggak mengenal. Misalnya gini. Kita kan sudah biasa nih makan wortel jadiin sup yang itu sudah ada garamnya, sudah ada micinnya ya. Jadi kita kadang nggak ngenal sebenarnya kalau makan wortel aja tuh sebenarnya manis loh, gitu. Terus kita udah biasa nih kalau brokoli ditumis, ditambah saus tiram segala macem, ya. Padahal itu brokoli saja itu juga sudah punya rasa, gitu.
1: Jadi ingin supaya anak-anak yang baru masuk di MBAS ini betul-betul mengenal, merasakan rasa yang alami,
0: betul,
1: gitu ya. Baik. Sutresno Budoyo, ini tadi bagaimana ketika kita membentuk anak-anak ketika MPASI-nya bisa menyehatkan gitu. Mungkin kita buka untuk telepon dan juga WhatsApp-nya. Dan tentunya kalau tadi ada makanan-makanan yang dianjurkan, kemudian makanan opo mawon yang ternyata itu tidak boleh dikonsumsi untuk anak-anak yang baru memulai MPASI. Boten saten muti-mundi, tetap nyawici wonten ing Pro 4 RRI Yogyakarta. Kita kasih satu lagu kagem panjenengan.

0: Yando, ini Ak ya.
1: Abah, Bu.
0: Gih, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
1: Enak. Ini enak.
2: Eh Allah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo apa kuwi, San?
0: Iki lho, Wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Apa kuwi?
0: Isi piringku kuwi, satu porsi makan isini setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
0: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, Wi.
2: Oh, ngono. Nuwun ya, saiki aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi piringku. Ben ora stunting.
3: Lorin, iki anakmu sabaran anakku to, 3 tahun. Kok anakmu cilik ngono? Gege anakmu kena stunting.
4: Hus, stunting.
3: Yo karepku ki kaya sing mbok omongke kuwi. Heeh, stunting.
4: Jawur to, arep po cilik, nek sehat gelem em, terus kerep tak gawani posyandu. Dume cilik, ora mesti stunting. Kudu dicek nganggo kurva pertumbuhan suku WHO. Rajini posyandu lan dokter puskesmas kanggo ngerteni pertumbuhan anak.
0: Wujudkan Yogyakarta bebas stunting.
5: Endang Swasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
0: Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Kita kembali lagi di obrolan Asta Cita di hari ini, Sutresno Budaya. Dan kalau tadi kita sudah berbincang bagaimana ketika membentuk anak ini supaya bisa kita berikan MPASI dengan sehat, tadi juga sudah diberikan informasinya bagaimana untuk pemberian tambahan bumbu begitu ya. Kalau tadi gula garam itu tidak dianjurkan diberikan di usia-usia awal begitu. Nah, namun seperti mungkin bawang merah, bawang putih alias bumbu-bumbu dapur ini bagaimana pemberiannya? Karena ketika misalnya kita deh bikin bening bayam gitu ya, itu kan pakai bumbu brambang salam. Nah, apakah boleh dan lain sebagainya. Nanti kita lanjutkan berbincang dengan Mbak Winda. Dan kita buka juga di 0274540333 Kagem Sutresno Budaya. Dan di 0890144106. Silahkan Mbak Winda.
6: Baik ya. Betul sekali Mbak Dita. Jadi malah justru bumbu-bumbu ini disarankan ya, disarankan diberikan untuk menambah rasa memang ya. Biasanya 1 minggu pertama ya nggak pakai bumbu tuh anak tadi ya saya bilang mereka sangat semangat sekali, jadi mereka masih banyak makannya. Nah nanti ketika lanjut 1 minggu 2 minggu bisa ditambahkan bawang putih, bawang merah ya, kemudian daun jeruk, kunyit, serai ya, sama seperti yang biasa kita masak gitu ya. Bumbu soto itu apa aja, nah itu kita campurin aja gitu ya. Istilahnya kita lagi bikin soto buat anak, tapi sotonya soto saring gitu ya. Nah, jadi bumbu-bumbu itu memang disarankan untuk digunakan untuk menambah rasa gitu ya.
0: Baik, jadi memang ada diberikan supaya anak-anak itu bisa mulai mengenal, oh ini rasa soto ya, gitu ya.
6: Betul.
0: Ini soto ayam, ini ya, soto sapi. Jadi bukan yang kemudian tidak menggunakan bumbu dapur sama sekali ya.
6: Iya, betul.
0: Bahkan ada yang saat ini juga, nah berkaitan ini Mbak, ada yang menjual juga nih MPASI. Nah ini bagaimana, karena kan banyak yang di sepanjang jalan. Nah itu apakah bisa diberikan atau harus membuat sendiri sebetulnya Mbak?
6: Iya, pertama sebenarnya keberadaan itu sangat membantu ya.
0: Baik, sangat membantu dan Anda telepon. Kita angkat dulu ya di 0745. Oh, kok terputus gitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Sangat membantu tadi.
6: Betul. Tetapi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Jadi belum lama ini, mungkin beberapa bulan yang lalu, ini saya penelitian dengan mahasiswa ya. Itu kita melihat di satu kecamatan di Bantul, kita meneliti gerai-gerai ini ya. Karena memang satu kecamatan tuh ada banyak, ada sekitar 5 sampai 7 brand ya dalam satu kecamatan ini. Kemudian kita ingin melihat sebenarnya seperti apa sih dalamnya gitu kan. Nah waktu itu kita sempat melihat resepnya ya. Jadi misalnya ada resep nasi ayam gitu, ternyata ayamnya tuh dikit banget. Jadi nggak masuk ke yang dianjurkan ya, gram-gramannya itu nggak pas gitu ya, jumlahnya kurang banyak. Jadi kalau tidak hati-hati, ini orang tua merasa ah sudah cukup kok ada protein, padahal ternyata sebenarnya sedikit, dan itu hampir semua itu sedikit sekali proteinnya. Sehingga mungkin kalau memang bapak ibu ini sibuk dan terpaksa harus membeli ya, mungkin bisa ditambahkan sendiri proteinnya, misalnya ditambah telur ya, kita masak telur sendiri ya yang lembut, disaring, ditambahkan di makanan yang beli itu.
0: Baik, jadi ketika diberikan itu, anak-anak juga gram-gramannya harus terpenuhi. Nah ini bisa ceknya di mana sih?
6: Nah ini ada di buku KIA ya. Sebenarnya emang agak rumit ya kalau saya jelaskan di sini. Tapi sebenarnya di buku KIA ada ya. Jumlahnya berapa sih dalam satu ini contoh ya, bayi 6-8 bulan itu kita memasaknya berasnya 10 gram, telurnya itu sekitar setengah ya, sekitar setengah itu nanti buat satu hari gitu. Jadi sebenarnya ya nggak banyak juga, tapi kalau kita nggak perhatikan ini bisa jadi kurang gitu. Jadi ini semua ada gramnya ya, kalau kita lihat di buku KIA nih bapak ibu kalau membaca gitu.
0: Baik, jadi Sutrisno Butuhnya monggo yang punya anak untuk saat ini mulai ataupun cucunya ini bisa melihat kembali di buku KIA nya ini, karena sudah komplit begitu gitu.
6: Komplit sekali loh sebenarnya ini. Iya.
0: Sebetulnya ya, jadi nanti di sana bisa dilihat. Nah kemudian tadi berkaitan dengan misalnya ini, kalau tadi ternyata gram-gramannya ini kurang untuk protein, kalau pemberian seperti abon, nah ini apakah boleh nih Mbak Winda?
6: Ya, karena saking banyaknya produk ya, saking banyak produk dan macam-macam sekali, boleh ya diberikan, tetapi kita harus perhatikan ini abonnya beneran abon, bukan ada campuran yang lain, enggak ya. Terus ada MSG-nya enggak ya, sebaiknya abon yang memang khusus untuk anak ya, karena sudah ada yang jual juga abon yang non MSG ya, dia apa ya, low, mungkin pakai garam tapi sedikit sekali gitu ya. Jadi itu bisa, tapi harus diperhatikan komposisinya itu ya. Jadi memang kita kalau mau membeli produk tuh ya harus baca nih,
0: melihat
6: iya
0: betul. Baik, jadi memang harus tahu, kita harus betul-betul mengerti, oh ini memang produknya seperti apa, kemudian gram-gramannya seperti apa. Nah, kemudian ini ada yang sudah bergabung, ada dari Mbak Nisa yang ada di Jalan Kaliurang. Ini bertanya, kalau sudah diberikan MPASI, diberikan ASI-nya tetap atau enggak ya? Katanya. Baik, silakan.
6: Ya, sekali lagi ASI itu yang terbaik. Jadi selama ASI masih keluar, silakan diberikan sebanyak-banyaknya.
0: Tapi sebetulnya ada gak sih Mbak batasannya, ketika sudah kan biasanya ASI eksklusif 6 bulan kemudian diteruskan sampai 2 tahun tapi kalau lebih dari 2 tahun itu masih boleh atau enggak sebetulnya?
6: Masih boleh aja ya. Banyak yang mungkin dia artinya mungkin anak terakhir gitu ya, gak punya adik gitu, boleh kalau masih keluar, karena kan memang ini nanti otomatis akan mampet sendiri kan
0: sebetulnya ya.
6: Iya, boleh-boleh saja. Cuman yang jadi masalah mungkin kayak ibunya yang sudah harus ngapain, kan masalahnya itu selama ini ya.
0: Karena harus kemana-mana dan sebagainya ya. Kemudian kalau mintanya nenen gitu ya. Oh, baik-baik. Nah, kemudian tadi berkaitan lagi, jadi begitu ya Mbak Nisa, tetap diteruskan. Nah, terus ada lagi dari Mbak Kiki yang ada di Jalan Jomegatan. Dia bertanya juga, nah sebaiknya kalau anak itu gak mau makan, saya langsung konsultasi ke dokter atau ke ahli gizi ya, berkaitan dengan menu-menunya, karena saya gak bisa masak ini, monggo.
6: Ya, kalau berkonsultasi monggo ya, itu adalah pilihan ya. Misalnya mau dengan ahli gizi di puskesmas itu boleh ya. Kalau mau dengan dokter juga boleh. Jadi itu monggo, sama saja ya. Karena nanti pasti akan dilihat dulu kan, ini nggak mau makannya kenapa ya gitu. Apakah memang, nah kalau nggak bisa masak tuh ya itu pertanyaannya, ini nggak mau makannya kenapa nih? Apa karena ibunya nggak masak atau gimana gitu? Jadi memang harus dilihat dulu penyebabnya apa dia nggak mau makan ya, karena banyak sih ya anak tidak mau makan itu macam-macam. Bisa karena memang dia tidak selera dengan makannya, bisa juga karena banyak distraksi. Banyak distraksi itu misalnya dia terlalu banyak main HP sehingga dia tidak mengenali kalau dirinya lapar. Itu juga bisa. Ya.
0: Atau juga misalnya katanya kurang aktivitas ya?
6: Ya, bisa juga banyak diem. Kita kan nonton TV terus, nonton
0: jadi kan enggak lapar terus, ya.
6: Iya. Dan itu kan mengalihkan fokus dia ya. Makanya tadi ya di usia 6 sampai 12 itu kalau kita bilang apa sih penambah nafsu makan yang paling baik? Ya anak lapar. Gitu. Anak itu kalau bisa mengenali lapar itu pasti dia akan makan dengan baik. Nah, proses ini jangan banyak distraksi itu tadi ya, misalnya main HP segala macem gitu. Karena itu mengganggu apa ya, kerjanya dia ya, kerja otaknya dia gitu.
0: Baik, dan ketika pemberian makannya. Nah, saat ini pemberian makannya ini, Mbak, apakah anak itu harus duduk, digendong, diajak jalan-jalan, kan banyak juga ya yang sambil lihat ayam nih, sambil lihat apa nih. Nah, ini sebaiknya yang seperti apa?
6: Oke. Idealnya itu adalah anak duduk ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ada baby chair, itu menurut saya investasi yang sangat berharga ya. Dan kita bisa beli, banyak orang yang jual secondan juga, jadi misalnya udah gak dipakai, itu dijual harganya gak terlalu mahal. Nah, di usia awal begitu dia bisa duduk, itu silahkan didudukkan di kursi. Supaya apa? Supaya dia tahu bahwa ini loh waktunya makan gitu ya. Meskipun pada kelanjutannya nih nanti usia 1 tahun dia udah lari-lari, usia apalagi 2 tahun ya, kita terpaksa harus dia lari kita sambil nyuapin ya. Mungkin memang ada yang seperti itu ya, artinya banyak yang seperti itu, tapi di awal kita upayakan itu dia duduk. Iya. Itu sudah ada juga kok di sini ya, di buku KIA ya. Jadi posisinya adalah duduk dan sebaiknya tidak digendong.
0: Ya. Kenapa itu, Mbak?
6: Itu jadi itu ada apa ya, saraf tertentu yang agak tertekan ya. Mungkin saya mohon maaf nih, saya belum banyak membaca, jadi saya agak lupa gitu. Jadi artinya kalau digendong itu kurang bagus karena kakinya menggantung. Jadi dia sendiri kurang bisa mencerna yang dia makan.
0: Jadi memang ibaratnya kalau makan digendong itu mungkin mau banyak gitu ya, tapi mungkin anak jadi enggak sadar ini sedang proses makan gitu nggih.
6: Iya,
0: barangkali seperti itu, karena kan tadi Mbak menyampaikan, Mbak Winda menyampaikan kalau duduk di baby chair anak jadi sadar bahwa ini waktunya makan. Nah, kemudian kalau misalnya makan itu baiknya dia disuapi atau sudah mulai makan sendiri sejak usia berapa ini, Mbak?
6: Iya. Tentu, nah ini ada yang beda-beda juga. Kalau saya atau yang utamanya itu kan memenuhi kebutuhan gizi. Jadi kadang anak ya kan ada metode itu ya, baby led weaning itu ya,
0: yang BLW begitu.
6: Ya, BLW yang begitu 6 bulan langsung disodorin makan, nanti terserah dia mau ngapain. Tapi kalau kita enggak hati-hati itu anak ya nanti yang masuk sedikit gitu kan. Jadi kalau tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan gizi, jadi silahkan disuapin aja dulu gitu. Toh nanti pasti di usia sekitar 8-9 dia penasaran sendiri kok. Jadi dia pasti pengen megang-megang. Nah, makanan itu dia penasaran, kemudian dia mulai sedikit-sedikit masukin ke mulut sendiri. Nah, kalau anak sudah ada tanda-tanda seperti itu, bisa diajari untuk mulai makan sendiri. Tentu dengan makanan-makanan yang aman ya. Jadi potongannya juga jangan nanggung ya, potongan yang besar jadi dia bisa gigit ya, seperti itu.
0: Baik. Nah, ini karena waktu kita juga terbatas ini, Mbak, sebelumnya ada nggak makanan-makanan yang tidak dianjurkan ini untuk diberikan saat MPASI?
6: Iya, jadi lumayan banyak karena makanan sekarang kan luar biasa ya perkembangannya. Jadi makanan yang tidak dianjurkan yang pertama itu makanan yang terlalu manis ya, misalnya ada kue-kue yang gula atau krimnya itu berlebihan di atas ya, pokok gula krim yang manis sekali itu sebaiknya tidak. Kemudian roti ya, roti yang terlalu, roti dengan selai-selai itu ya, dengan isian. Kemudian permen yang kenyal, coklat itu tidak dianjurkan. Kemudian makanan yang terlalu asin seperti ciki atau snack yang dengan micin banyak, ya itu juga tidak. Kemudian makanan olahan berpengawet seperti sosis, nugget, bakso, ya itu tidak dulu di usia-usia ini. Kecuali bikin sendiri ya, Bapak Ibu bikin sendiri tanpa pengawet, tanpa micin dan dagingnya banyak, gitu ya. Kemudian makanan instan, contohnya mie instan juga jangan ya. Minuman teh, kopi, soft drink, kemudian minuman kemasan yang ada rasa-rasanya dan juga ada pengawetnya itu tidak dianjurkan untuk diberikan.
0: Baik, jadi beberapa hal itu yang sebaiknya untuk dihindari. Betul. Gitu ya, supaya anak-anak tidak mengkonsumsi makanan-makanan seperti yang disebutkan tadi ya. Iya. Karena mungkin apakah ada kecenderungan anak-anak jadi semakin ingin mengkonsumsinya yang seperti itu atau bagaimana?
6: Yes, betul sekali ya. Ya. Jadi itu kan makanan, kalau kita udah nih lidahnya nih udah ngerasain manis banget nih. Nanti yang manisnya wortel kita jadi enggak suka, ya kan? Ya, jadi dia jadi enggak doyan wortel. Atau misalnya udah terlalu makan ciki-ciki yang luar biasa itu ya, rasanya luar biasa ya, ciki-ciki yang keju itu ya, micin. Nah nanti makan ayam jadi hambar. Padahal itu makanan itu tadi tuh komposisinya tepung kan, nggak ada protein-proteinnya, nggak ada vitamin dan mineralnya gitu.
0: Betul, baik-baik. Nah terima kasih sekali Mbak Winda, ini sudah berbagi informasi. Namun sebelumnya boleh diberikan kesimpulan dari pembahasan kita mengenai bagaimana pembentukan MPASI menghasilkan anak-anak ini bisa makan MPASI yang sehat dan juga bergizi.
6: Iya baik, jadi Bapak Ibu usia 6 sampai 12 bulan ini adalah usia emas untuk memperkenalkan makanan yang baik dan pola makan yang benar. Jadi kita mungkin agak-agak effort ya, agak-agak aduh ribet, rempong gitu ya. Tapi tenang aja, itu cuma sebentar ya. Nanti mungkin malah kita kangen ya masa-masa itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari lagi ya dalam buku KIA, tanya ke Bu Kader untuk memberikan makanan yang baik dan benar untuk anak-anaknya.
0: Baik, matur nuwun sangat. Mbak Winda untuk waktunya sudah berbagi juga tentunya di Perempat RRI Yogyakarta. Iya. Matur nuwun sangat dan
6: terima
0: kita
6: kasih sami-sami.
0: Sami-sami, kita tunggu juga untuk informasi-informasi yang lainnya. Lan kagem Sutasno Putih nggih matur nuwun sangat sudah bergabung untuk bertanya langsung melalui WhatsApp untuk pembahasan kita bagaimana MPASI ini bisa MPASI yang bergizi dan juga untuk anak supaya anak menjadi sehat. Nah semoga informasi ini juga bermanfaat kagem Sutarsno Butoyo yang saat ini nyawiji di 106,6 FM di AM di 1107 kHz ataupun di RRI Digital. Andita Rizkia dan Mbak Winda pamit rumien untuk obrolan Asta Cita hari ini. Tetap nyawiji wonten Pro4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
7: Mengenal permainan tradisional Jawa. Pecle adalah permainan yang biasa dimainkan oleh anak perempuan. Permainan ini dilakukan di atas media tanah yang digarisi kotak-kotak. Para pemain menggunakan genteng yang dibentuk segi empat sebagai gundu. Mereka akan berjalan menggunakan satu kakinya dengan cara melompat-lompat dan berkesempatan untuk menguasai satu kotak saat sudah selesai menjalani satu sesi permainan lengkap. Permainan akan terus diulang hingga semua kotak sudah dimiliki oleh para pemain.

memelihara akar budaya tak harus selalu kaku dan berjarak. Di tangan generasi muda, tradisi justru tampil makin hangat, seru, dan relevan. Kemasan secara seni dan budaya yang penuh dengan daya tarik, kini menjadi jembatan bagi anak muda untuk kembali mencintai warisan leluhur. Merawat tradisi menuju Indonesia berdaulat dan makmur.

0: Keterlibatan anak muda bukan sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama. Sally salah satu anak muda yang aktif terlibat dalam pelestarian seni budaya, mengaku menemukan kebahagiaan tersendiri saat menjadi bagian dari ruang-ruang tradisi ini.
1: Senang banget Mbak, dan bangga Mbak bisa ikut langsung di berbagai kegiatan seni budaya seperti ini. Ternyata tradisi kita tuh seru banget kalau dijalani bareng-bareng.
0: Di balik semaraknya acara, ada peran seorang pemerhati anak, pemerhati budaya, dan sekaligus yang menginisiasi acara, yaitu Raden Nganten Adiasworo, akrab disapa Bunda Woro.
2: Jadi tujuan utama saya di sini adalah pengenalan yang bisa mengena di hati anak-anak, kemudian masyarakat. Makanya kita kemas dengan daya tarik dan gimmick yang sangat menyenangkan, supaya mereka tertarik untuk ikut meramaikan, dan dari situlah rasa cinta pada budaya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kegiatan ini pun juga melibatkan banyak UMKM. Ketika seni budaya bergerak, ekonomi rakyat pun ikut berputar. Disinilah kita semua bersama-sama bisa berdaulat untuk kemakmuran bersama. Di samping itu, saya juga sering untuk mengadakan ke panti asuhan, berbagi ya, bersama-sama, karena kami peduli. Jadi senyum mereka, senyum anak-anak panti asuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka untuk itu kami sering bersosialisasi, berbagi kasih, menebarkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi dengan kehadiran, perhatian, dan kasih sayang kita yang tulus menjadi hadiah yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita bersama-sama peduli, berbagi, dan menginspirasi, karena sekecil apapun kebaikan dapat membawa harapan besar bagi mereka.
0: Melalui sentuhan kreatif dan gimmick menarik, selalu konsisten mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta budaya, sehingga pesan pelestarian mengenal tepat di hati anak muda. Berikut komentar dari Bunda Woro, pemerhati budaya sekaligus Woro-Moro Entertainment.
2: Dengan saya aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya saya telah menjalin kerjasama dengan Saerah Elektronik sebagai mitra yang turut mendukung terselenggaranya berbagai event saya ini. Sinergi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat kebersamaan, serta mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif.
0: Sinergi pelestarian ini makin menguat dengan dukungan sektor usaha lokal. Retno, pemilik toko Saerah Elektronik yang ada di Godean, turut mengambil peran nyata dengan menyiapkan berbagai dukungan dan juga gimmick bermanfaat bagi masyarakat.
3: Bagi kami, usaha itu bukan cuma soal memikirkan bisnis saja, tapi ada sisi kepedulian dan berbagi. Berbagi itu mulia, dan kali ini wujudnya adalah mendukung pelestarian budaya bersama masyarakat.
0: Tak berhenti di situ, geliat acara seni budaya ini juga menjadi wadah tumbuhnya UMKM lokal. Bunda Woro menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi warga adalah bagian tak terpisahkan dari semangat kebudayaan. Ketika seni tradisi dicintai anak muda, kepedulian sosial saling terjalin, dan ekonomi kerakyatan terus berputar. Disitulah cita-cita bersama itu terwujud. Masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar. Serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarsa Budoyo, seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta kini meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana kekeringan. Pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kekeringan. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur DIY nomor 248 tahun 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD se-DIY telah menyalurkan lebih dari 2,3 juta liter air bersih. Penyaluran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruru Haryoto meminta masyarakat menghemat penggunaan air serta tidak membakar sampah, rumput maupun lahan secara sembarangan untuk mencegah kebakaran. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Jogja menerbitkan surat edaran mengenai kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan. Kebijakan tersebut diterbitkan menyusul prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino. Analis kebijakan BPBD Kota Jogja, Iswari Mahendrako, mengatakan Jogja belum pernah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Meski demikian, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan karena musim hujan diprediksi datang lebih lambat. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kesehatan dengan mencukupi konsumsi air putih. BMKG Yogyakarta mencatat hari tanpa hujan terpanjang terjadi di Pajangan, Bantul selama 90 hari. Kondisi tersebut membuat BMKG menetapkan peringatan dini kekeringan kategori awas sejak dasarian kedua Agustus. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perempat RRI Inge Leluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutrisno Butoyo, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini, Indonesia Layak Anak, segerakan kami hadirkan untuk Anda. Bersama kita akan dengarkan siaran adik-adik dari TK, Indriyasana Kasihan. Selamat mendengarkan.

0: lakune saiki nembang liyane.
1: Yo.
0: Saiki nembang padang bulan yo.
1: Yo.
0: Siji.

0: Tebu antepin kalbu gedang digeget bubar madang.
1: Pikir, kenceng yang pikir.
2: Janar sejati neng nor.
3: Simbok tanjang gak tambah. Simbah pantes disembah.
4: Ayo saiki cangkriman.
5: Cangkriman ki tebak-tebakan. Sego sekebel dirubung tinggi. Apa ayo jawabane?
6: Salah.
5: Tul.
7: Pitek walek sabah kebal. Apa ayo sabah sing ngerti?
8: Aku, nanas.
7: Betul.
9: Saiki nembang bakewan yo.
10: Yeah!
9: Sepisanan lagu kidang talun. Siji

0: Aduh, sapu motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
1: Wah, itu businya tuh kayaknya, no. Udah, pakai motorku aja, biar gak telat. Ntar motormu aku bawa ke bengkel.
0: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
1: Udah, tenang aja. Yang penting kamu gak telat.
2: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan.
3: Monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri.
4: Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
3: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana, enak toh?
4: Hah? Ternyata tela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya? Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak?
3: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju, dan susu. Nah, kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
4: Dari kebun kita banyak manfaat ya, Mbak?
3: Betul.
5: Endang Swasono Injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

mengenal tokoh pewayangan. Sri Kandi. Sri Kandi merupakan titisan Dewi Ambo yang tewas karena panah Bisma. Dewi Sri Kandi sangat gemar dalam olah keprajuritan dan mahir dalam mempergunakan senjata panah, hingga ia menjadi teladan para prajurit wanita. Kepandaian tersebut didapat ketika ia berguru pada Arjuna yang kemudian menjadi suaminya. Dalam perkawinan tersebut, ia tidak memperoleh keturunan.

0: Adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Tahukah Anda apa itu makanan bergizi? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan bergizi penting untuk menjaga kesehatan tubuh, membantu pertumbuhan, dan memperbaiki jaringan.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemkab Kulon Progo memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia melalui program asistensi rehabilitasi sosial. Sutrisno Budoyo, Pemkab Kulon Progo memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia melalui program asistensi rehabilitasi sosial. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Kulon Progo Diana Puspitasari mengatakan strategi pengentasan kemiskinan diawali dengan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga masyarakat. Perlindungan sosial dengan subsidi listrik, bantuan listrik gratis bagi kelompok tertentu, subsidi LPG, dan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mulai menerapkan sistem pemantauan digital berbasis data spasial terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk memantau kondisi infrastruktur sekaligus perkembangan pelaksanaan program pembangunan secara lebih akurat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kulon Progo, Aris Nugroho mengatakan dashboard digital memungkinkan pemerintah memantau kondisi jalan, progres pembangunan, dan serapan anggaran real time, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perumah Tera Ring Lori Putih Cawi Suara Budaya Jogja Sutasno Putoyo Sugeng Siang Sugeng Pepanggian Malih Sesarangan Kulo Andita Rizkia Sutasno Putoyo Sumonggo Kita Pidang Atakan Sesarangan Wonton 106,6 FM Utawi RRI Digital Saat Meniko Catatan Penting Ojo Nganti Lali Canting Jali Babakan Mandor Klungsu Lan Joko Pring Kagem Panjenengan Sugeng Midang Atakan Wonton 106,6 FM Utawi RRI Digital.

Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM.

0: gitu ya.
1: Atau krecek ya.
0: Oh, atau krecek gitu ya, iya, krecek iya. telo gitu iya. ya. Terus ini nama UMKM-nya apa Ibu ini? Nama mereknya ini apa? Produknya itu. Namanya apa? Oh, namanya Menggleng gitu iya. ya, UMKM Menggleng gitu Menggleng, ya.
1: Nama produknya Bu.
0: Oke, okay, iya. Menggleng ini. Ini rasanya apa saja ini, Bu?
1: Yang itu pedas manis, Bu.
0: Ini yang ini iya. pedas manis. Ini Menggleng telo ini berarti dikasih pedas, ada kacangnya gitu ya.
1: Iya, Bu, iya.
0: Oke. Okay. Ini bahan bakunya dari
1: singkong.
0: Dari singkong atau iya, telo. Singkong atau telonya ini jenis apa, Ibu?
1: Kalau di tempat saya itu ada telo Brambangan, Bu. Ini
0: telo Brambangan
1: iya,
0: gitu ya.
1: Namanya telo Brambangan. Terus? Itu biasanya empuk, rasanya enggak ada yang sedep itu enggak.
0: Oh, jadi gitu.
1: Empuk iya.
0: Empuk gitu telonya.
1: Iya,
0: berarti itu telo asli dari Gunung Kidul ya?
1: Iya.
0: Gitu ya. Ini Bu Margini alamatnya di mana, Ibu?
1: Saya di Padukuhan Doplang RT 03 RW 07 Kelurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunung Kidul.
0: Oke, UMKM Menggleng ini dari singkong ataupun telo yang memang telo lokal ya, telo
1: iya.
0: lokalnya dari daerah,
1: Girikarto
0: Panggang
1: iya.
0: ini ya.
1: Iya, Bu.
0: Ibu, ini kan ada manis, ada
1: gurih.
0: Rasa gurih ya.
1: Iya.
0: Kalau yang manis
1: pedas manis
0: itu pedas manis ya
1: iya,
0: pedas berarti
1: manis.
0: Ada lomboknya juga
1: iya.
0: gitu ya pedas
1: iya,
0: ya
1: sama
0: ini cara iya. pembuatannya sama yang gurih sama yang pedas manis
1: sama proses awalnya sama
0: proses
1: Bu.
0: Awalnya seperti apa Ibu
1: proses awalnya dari singkong itu ya dikupas terus dicuci terus habis itu dipotong-potong
0: oh dipotong-potong ya, gitu
1: dipotong-potong
0: ya
1: dipotong-potong dulu sekitar 10 cm
0: oh,
1: atau
0: ini diukur toh ini.
1: Ya sebenarnya iya Bu. Tadinya
0: oh, diukur pakai ukuran
1: tapi
0: gitu loh.
1: Karena kan dikukus
0: iya.
1: terus diiris.
0: Oh jadi dikupas dulu, dicuci terus dikukus.
1: Dikukus. Iya.
0: Kukus dalam keadaan utuh.
1: Iya.
0: Setelah
1: tapi dibedakan Bu antara yang kan potongan ada yang besar,
0: ada yang kecil.
1: Ada yang pucuk itu kecil.
0: Pucuk kecil ya. Iya.
1: Itu biasanya saya kalau ngukus yang besar-besar dulu.
0: Oh gitu.
1: Nanti kalau yang pucuk itu yang kecil-kecil sendiri biar
0: sendiri.
1: Matangnya itu
0: biar matangnya rata.
1: Gitu.
0: Oh gitu. Iya. Jadi kalau sudah posisi utuh gitu terus diiris tipis-tipis pakai alat atau
1: iya.
0: pakai apa pisau atau
1: cuma
0: apa?
1: Pakai pisau manual aja tapi pisau yang dua dua mata itu
0: dua lho. Mata
1: iya,
0: iya.
1: Ya, terus
0: oh,
1: itu kan
0: gitu.
1: Tebal tipisnya sama
0: oh,
1: jadi
0: gitu.
1: enggak takut ketebelan
0: oh, gitu.
1: Atau
0: tapi
1: tipis,
0: kalau ukuran enggak. Ini enggak di sentimeter gitu enggak diukuri gitu enggak
1: panjangnya
0: ya?
1: Tadinya tadinya sama Bu potongannya
0: oh, gitu,
1: di sama,
0: sama.
1: Tapi karena diproses diiris terus direndam jadi ada yang kepotong
0: oh, begitu gitu. Begitu diiris terus direndam
1: iya Bu
0: rendam
1: selama semalam
0: berapa?
1: Lah 12 jam
0: oh, 12 jam ya. Direndam setelah direndam baru
1: biasanya saya kalau buat itu siang gini ya Bu
0: siang
1: sampai
0: mukus,
1: sore
0: sampai
1: saya
0: sore, iris-iris
1: ya
0: gitu,
1: semalaman terus saya rendam sampai
0: gitu,
1: semalam,
0: terus paginya?
1: Sampai paginya baru saya proses lagi itu saya tiriskan saya cuci dulu Bu itu kan nanti ada keluar kayak busa-busa gitu ya
0: busa-busa gitu kayak berlendir
1: iya,
0: gitu ya terus gitu. Habis gitu dicuci dulu.
1: Dulu
0: terus habis dicuci
1: habis
0: di?
1: Dicuci tak tiriskan
0: ditiriskan
1: baru nanti saya kukus lagi Bu
0: dikukus lagi
1: iya.
0: gitu ya
1: prosesnya dikukus
0: kalau sudah
1: lagi.
0: Dikukus lagi
1: baru nanti dijemur
0: oh gitu habis setelah
1: itu.
0: Dikukus diambilin lagi dijemur sampai
1: iya,
0: dengan
1: sampai kering.
0: Kering
1: sekitar 3 hari 3 sampai 4 ya tergantung
0: itu diwolak-walik enggak itu
1: kalau pas
0: itu?
1: Cuaca panas itu untuk hari pertama itu biasanya udah malam itu Bu udah itu nanti sore itu udah saya kumpulin
0: oh gitu wes
1: gitu.
0: Wes kemerisik itu ya
1: iya Bu belum kemerisik sekali
0: belum kemerisik sekali gitu ya
1: atasnya udah kering tapi bawahnya masih yang lengket
0: gitu
1: nempel-nempel
0: gitu ya
1: nanti saya lepas-lepas saya jadiin satu
0: oh prosesnya
1: biasanya kan di anjang itu Bu
0: ya nah, prosesnya
1: itu.
0: Begitu ternyata ya. Harus panas sampai kering gitu ya. Kalau sudah kering untuk yang gurih sama yang ini
1: untuk yang kering ini habis dijemur sekitar 2 hari itu 2 hari baru saya kasih bumbu Bu.
0: Oh baru dikasih setelah dijemur 2 hari baru dikasih bumbu gitu ya. Oh begitu kasih bumbu digoreng baruan
1: dijemur lagi Bu
0: dijemur lagi
1: tapi nggak sampai sehari
0: oh,
1: cuma
0: gitu.
1: Biar
0: lagi.
1: Biar bumbunya itu kering gitu loh meresap
0: luar,
1: kering
0: luar
1: gitu.
0: Biasa ini prosesnya
1: lama.

0: lama ya membuat krecek atau menggleng ini ya.
1: Bukan UMKM itu awet menggleng. Nantinya Bu.
0: Oh itu nanti awet gitu
1: bisa
0: ya.
1: Berbulan-bulan. Apalagi kalau dikemas gitu ya. Pakai ya
0: pakai yang bagus ini ya, pakai yang plastik atau kemasan yang bagus seperti ini mungkin juga istilahnya nggak pakai melempem gitu ya. Iya. Oke Bu, ini dikemas berapa graman ini?
1: Ini 25 gram.
0: 250 gram. Iya. Sekali produksi Ibu Bu Margini ini membuat berapa kilo Bu hasilnya dari sudah jadi menggleng ini?
1: Sudah mentah ya Bu ya, mentah dari
0: itu berapa?
1: Dari singkong sampai jadi menggleng. Ya, Itu biasanya saya kalau produksi itu sekitar 20 kilo singkong.
0: Sekali produksi sekali 20 produksi, kilo singkong. Iya. Itu setiap hari atau berapa hari sekali?
1: Itu saya biasanya nunggu kering dulu.
0: Oh, gitu. Terus nanti, sambil buat lagi
1: iya,
0: itu.
1: Kalau sudah kering baru nanti kita buat lagi. Sama ya melihat cuaca. Kalau misalnya mendung ya kita enggak bisa produksi itu.
0: Oh, gitu. Lah, kalau misalnya mendung, pas panas gitu ya gawe sih
1: iya, kalau
0: gitu kan bisa.
1: Kalau pas ini musim kemarau kan Bu ya.
0: Itu
1: terus singkong juga mulai panen, tapi ya belum panen
0: gitu.
1: Semua.
0: Tapi kan ini bisa panen. Bertahan lama kalau belum dimasak toh Bu.
1: Iya.
0: Ya, jadi paling tidak untuk antisipasi pelaku UMKM itu produksinya banyak gitu ya. Kalau sudah berlimpah produksi banyak, nanti kalau pas musim hujan
1: kita tinggal jual
0: aja iya, gitu ya. Jadi harus ada manajemen untuk pengolahan dan manajemen produksi serta manajemen pemasarannya begitu Bu Margini. Terus Bu Margini, berkaitan produknya Bu Margini kan membuat ini ya menggleng ini ya. Tentunya banyak juga nih pelaku UMKM yang lainnya di tempat lain juga membuat produk yang sama.
1: Iya.
0: Ibu punya tekad seperti apa? Produknya podo ora popo, tapi misalnya apa?
1: Iya, saya di sana banyak juga Bu yang membuat menggleng seperti ini.
0: Iya.
1: Tapi saya percaya kalau tangan orang itu pasti ada spesial sendiri-sendiri.
0: Gitu ya.
1: Jadi rasa tanganan. Itu tidak bisa ditiru.
0: Oh gitu.
1: Kalau resep bisa ditiru, tapi kalau rasa nggak bisa.
0: Kalau rasa ya, karena tangannya masing-masing itu yang mengolahnya gitu ya.
1: Kalau saya seperti itu. Saya misalnya ditanya, Bu minta resepnya kalau ngukus singkong yang sudah diiris itu gimana? Terus pakai apa biar nggak remuk, biar gitu. Ya saya kasih tahu aja Bu,
0: dikasih
1: apa-apa
0: tahu,
1: dia juga pada ngikut, pada niru
0: gitu.
1: Tapi ada juga yang ngomong, kok beda ya kayak ngomong Bu Margini.
0: Katanya gitu.
1: Makanya saya juga enggak ya biasa aja, biarin gitu. Pada bikin yang sama atau yang apa
0: gitu. Jadi sebagai pelaku UMKM berbagi itu penting ya. Tapi yang namanya rezeki dan itu nanti hasil dari si menggleng ini pasti beda-beda juga gitu ya. Ya ini rasanya kemeripik dan pedes-pedes juga ini ya. Oke, baik. Ini penjualan di mana, Bu?
1: Untuk sementara ini masih di warung-warung sekitar.
0: Warung-warung sekitar ya.
1: Terus lewat WA, status,
0: pesanan WA, gitu ya teman-teman gitu ya.
1: Terus ada teman-teman yang jualan online gitu, biasanya pada mesen terus nanti saya kirimin
0: gitu.
1: Aja. Sementara masih seperti itu.
0: Berkaitan rasa dari setiap produksi pasti akan berubah nggak rasanya? Atau beda, hotelannya beda kayak gitu atau seperti apa?
1: Kalau untuk saat ini saya bikinkan
0: rasa
1: dari singkongnya saya pakai yang itu, jenis itu.
0: Jenisnya itu
1: selalu
0: tidak berubah-ubah.
1: Tidak pakai jenis yang lain.
0: Tidak pindah ke lain hati gitu ya.
1: Terus untuk rasa, untuk pemberian bumbu. Ini saya takar, Bu. Jadi
0: berapa kilo bumbunya piro gitu ya. Oh gitu hitungannya gitu ya.
1: Udah saya seperti itu.
0: Jadi tetap konsisten berkaitan dengan rasa begitu ya. Jadi rasa karpe dhewe gitu ya. Ora yo oke non bumbune larang iki. Lomboke larang tak kurangi gitu enggak ya. Oke, baik. Terima kasih sekali sharingnya Bu Margini di siang hari ini di teras UMKM tentunya. Matur nuwun sukses selalu ya dengan menggleng ini ya. Baik, seterusnya budaya demikianlah siaran teras UMKM kali ini. Tentunya banyak manfaat yang kita dapat dengan mendengarkan teras UMKM dengan pelaku-pelaku UMKM yang selalu menginformasikan kegiatan dan yang jelas memberikan wawasan wacana juga buat calon-calon pelaku UMKM ataupun Anda yang mungkin akhirnya nanti akan tertarik menjadi pelaku UMKM. Mungkin Anda punya produk, mungkin punya talenta untuk memproduksi sesuatu hal yang itu bermanfaat dan bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Begitu, matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Sutresna Budaya Kumandang Azan Zuhur untuk WDR Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menaikkan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan

Promo Tering 2023 Cawi Suara Pria Jogja Sutresno Budoyo. Di siang hari ini sumonggo kakem panjenengan yang ingin menikmati hidangan santap siang kemudian sembari mendengarkan dagelan. Kali ini akan kami hadirkan dagelan di hari Minggu Basio dan Parmi Uyon-uyon guyonan. Kakem panjenengan sugeng mitangetaken.

0: Wis benak tenan. Kowe nek nganti wasis lemu mikir, iki kaya ngene suaramu becik nang tintingan pas kuwi larang regane.
1: Heeh ta.
0: Sewengi iso kok wong nanggap 3,5.
1: 3,5 apa?
0: 350.
1: Wah, ama kaya. Panjang 350 ki piye?
0: Langkanya nyangkir saran loro wes.
1: Mak, gue gak sana murape.
0: Wes terus, terus, terus, saya terus.

0: dong
1: kuwi nek dasar ajar kesenian kuwi waranggono goblok sing ora mikir akeh tutukan ya dong dong dong wis gak kowe nak wiwit ora dong dong dong
0: wis ora cocok
1: ora
0: bener ya
1: wong anti sing ngajar ki pegel banget dodo
0: dodo masa aku kok kaya masis banget apa
1: angkatan
0: tembungamu
1: angkatanmu ki seko dodo dong dong dong cecer papat papat
0: angka urung-urung tekan kono
1: timbangane urute kesuwen ta
0: oh iya
1: mulo ngeng kuwi sing dadi ki plenging plenging swara
0: wah pleng so nek ngono aku le mu marai wah jan telaten banget Pak
1: swara kuwi ra warna telu
0: weh kok ta piye
1: dodo anu irung
0: hah
1: guluan gulu
0: suara pi
1: oh
0: suara apa nek suara dada piye nek irung nek gulu ora kata
1: aku wis mateng kok
0: jan wah
1: ana ra nang luar
0: luar ndi kuwi
1: luar kota dadi nang pelosok-pelosok kuwi to
0: rumah aku ki lungo
1: dong dong dong ibu Pertiwi
0: oh mesti minta cepet semono ta
1: aku ki mah kok nglatih ki sing terus pleng bae
0: jadi sono aku sinden ya mung saka kawitan ki terus entek-entek ngono
1: lha ning nek kowe kuwi nek ajar dolanan angel
0: piye ta
1: cupla cupla suweng suweng iteng kulenter kok mambu lah
0: lali mau marahi ya ngono ayah
1: ya ya napas iki dikwe rak mengkentekan napas ta kesusu ta cupla cupla suweng suweng iteng kulenter mambu ketundung kutek napasnya dulur kok gue njot keduk mambu orang ngono laran cupla cupla suweng suweng ngeteng kulenter napas iki dimong mbak terusan antek jadi arep neruske ming tiba mambu
0: anak kuwi njuk kaya ula bola-bali nyembur
1: lho panjen
0: anggera sinden yo bos sinden bos ora malah wedi ta kuwi sing ngrungokke
1: arep mongko wis esuk
0: ora ayo rapik ta kok marahi apa njlomprongke kowe
1: iki mau sing tak senengi paman tani mbek dong dong dong iki apa ini
0: paman tani sagung kok ta paman tani mbek piye
1: coba muni aku ayo
0: endi
1: kowe dong dong dong kuwi engko teknike lambe piye ji ro lu ayo
0: dong dong
1: ngangetke tanganku
0: piye iya
1: tanganku ki rak nggawa biting ta iki
0: iya dong dong dong dong dong dong
1: ayo
0: dong dong dong dong dong dong
1: ngidul ngidul ngidul ngidul
0: lambe
1: tegese ki ngangetke tangan ngene ki wiwit padane kaya kae seni musik e rak ana sing ngadeg nang meja nyut mobat mabit ngene kae ta kae nengeri ngono
0: nah kowe pitingmu ya obah terus ngono kok
1: wis
0: ayo dun dun dun dun
1: ya wong iki piting es lilin tas lituku mau eh di ro lu

0: Dun tanganmu aku waduh. Wah, kok cengkiling ta pakne kowe?
1: Wis ngelih. Diajari kok angele ra jamak. Dang dang dun tiba dodo. Dang dang.
0: Apa bener ba kowe iki lemoni? Dada kowe.
1: Lah piye nek kowe?
0: Heh?
1: Piye?
0: Wong aku ki malah ajaramu kok takon.
1: Iya kaya ngono kowe mah.
0: Iya, so aku ya tiru kaya ngono ya.
1: Badane dayae teko gelarno klasa klasane bedah. Tak penak ta. Tambalan jadah.
0: Jadah mambu.
1: Garangan sike.
0: Kuwi ora.
1: Urung-urung kok senengane kok nggon mambu.
0: Lah karang kae ngono kok ya.
1: Jadah mambu pakakno ngangsu nek iji.
0: Eman-eman kok.
1: Lah pakane asu nek ide. Tegese iki nek ide iki urung beleng wong.
0: Ora nganggo ngono kok, ka ora nganggo kok ide kok.
1: Ya saiki
0: saiki dolanan neh wae apa ya.
1: Terus.
0: Aku karo ajar kok ya kene. Kae lho, sarsur kae.
1: Apik. Ya.

0: kemarin tak
1: kemarin sarsur
0: sarsur nah. Sarsur ono nek kowe sok tak latih ono dolanan meneh plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong
1: Wah, selaku nggak tak kira ilo ilo.
0: Seng nabui rara tenang tau di nek kenal lahar bu.
1: Oh, bisa kenane.
0: Wah, ya mulak aku seni kok.
1: Seni penglaharan.
0: Bes marem.
1: Terus
0: kue sunek dolanan apa poki pinter. Apan jalui wong jalui tulung wong ojo pertingkah.
1: Duh. Piye ta? Kasih,
0: Mbak, minjing yen tulung anggo pun rame anggih, ngono wae kok yo lajeng pinten.
1: Ora masaku aku rung dadi kowe kowe le muweling ya ndrindi. Lho,
0: mula diajari iki is ajar karo honorarium sisan.
1: Ning sok kowe aja melu ya.
0: Nah, ndak ngerti wis ora kowe.
1: Ndak ngerti.
0: Aku tahu dulung ke aku yut aku peringisan lah padane kowe ana dulung ke aku lah piye iki lek ngelong iki
1: lah iya nek kowe ora apa-apa aku bareng kowe monggo Pak Punasta kendangipun jer kowe mlayu ki rak ya aku wirang ngono
0: lah ni ya ane ya tak cekel sedelek kae
1: minta cekel tak we
0: tak uyek
1: kaya rata iso benake kae ya
0: dong dong dong dong rong bengkah.
1: Ora malah gawe kapitunan ta kowe iki.
0: Wis kabeh-kabeh iki barang nek krusa-krusulan durung dimatake, kuwi ya nyok ana wirange, ana apike, ana rusake. Kuwi wis mapan nang nggon wong urip kabeh.
1: Ya ta?
0: Bener terus ya ndak bisa, ya ta?
1: Wah kok ndak bisa iki opo?
0: Tegese iki cara aku ngono kuwi.
1: Lah
0: ngono ta? Iki kaya-kaya kowe wis seneng apa urung ta iki?
1: Urung-urung anu cerung patek dong sing gari dhewe iki mau. Kowe aku ora iso nirokke.
0: Yes, kono ta aku wis deluat tulung. Kok gak ngliwat.
1: Menang pisan Pak, nek aku ben iso.
0: Gak ngliwat ora mengajar.

0: kowe tak weling lho. So nek wis dadi waranggana nek jangan sing rada cocok karo kedudukane.
1: Lho, menjangan gak dicocoke iki piye? Lho,
0: waranggane nek nyambel goreng iwak glindingan. Engko njut kowe isih sauto wae mo aku.
1: Ora, kan.
0: Ya. Wis.
1: Ya apa sing dadi kesenenganmu? Sok tak turuti nek aku kelakon dadi waranggana.
0: Ya ta. Ning bengi aja lali ya nak ya.
1: Momoh.
0: Ya ora lambemu ki kebiron jan-jane.
1: Ben biru ya ben.
0: Wis seneng biru.
1: Seneng.
0: Ya malah diklise.
1: Oh, nganggo benges malah medeni wong.
0: Ya wis rampung iki ta.
1: Heeh.
0: Kowe ngliwet ah.
1: Ya iya, ngasuh kok berwi.

0: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, kinerja sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren positif sepanjang semester pertama tahun rekor 2026. Dinas Pariwisata setempat mencatat jumlah kunjungan wisatawan melonjak hingga 64,26% atau menembus 1,5 juta orang. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sutarman, menjelaskan, meroketnya jumlah wisatawan ini turut menggerakkan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi wisata. Hingga Juni lalu, realisasi PAD sektor pariwisata sudah mencapai 5,1 miliar rupiah atau sekitar 63% dari target tahunan. Beralih ke informasi lainnya, memasuki tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di sejumlah pasar dan toko di Yogyakarta mengalami lonjakan signifikan. Peningkatan jumlah pembeli membuat omset pedagang ikut terdongkrak hingga mencapai 10-15 juta rupiah per hari. Salah seorang pedagang seragam, Sri Rahayu, mengaku jika pada hari biasa tokonya hanya melayani 10 pembeli, kini bisa mencapai 50 pembeli setiap harinya. Seragam SD, SMP, dan SMA menjadi yang paling banyak dicari. Meski ada penyesuaian harga karena kenaikan harga kain dari pemasok, para orang tua tetap memilih membeli lebih awal untuk menghindari antrian dan resiko kehabisan stok. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Promo RRI dari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budoyo, Sugeng Siang, Sugeng Pepanggian Malih, Sesarengan Kulo Andi Tarisia. Nah, Sutasno Budoyo, wonten Suara Budaya Nusantara, Daerah Istimewa Yogyakarta, meniko sumonggo kita pidhangetaken sesarengan lagu-lagu bertemakan Yogyakarta. Kemudian juga kekembangan yang ingin cerita-cerita dengan jengdit ngoteniku, nggih Tom, tentang permainan tradisional nopo nggih, pokoknya yang sampai sekarang itu rasanya masih ditularkan, diinformasikan juga kepada anak cucu. Mbok Bile misalnya ada yang masih suka main cublak-cublak suweng, main dakon atau main egrang. Nah, monggo sumonggo diceritakan sama jengdit ngoten nggih wonten ing 0274 54 0333 atau di 0895 01 44 1066.

0: Tahukah Anda, belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan menjaga.

0: Ayo, waktu ini jajan sore.
1: Yuk. Ayo cepet, saat turunnya entek. Eh Nis, deloan tuh iki. Saya kira kok emas ki munggah terus. Rung medun-medun.
0: Iya ya mbak, kelingan ora. Tahun ini ki emas kita regane cek 1 jutaan nih. Per grame kui. Ngerti ngono ya mbak. Tuku emas wiket bian ya.
2: Mbak Yu, kok rame banget. Lagi rembukan apa?
1: Iki lo, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
2: Nah, mulane menawa investasi kuwi ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.
0: Bener yo, sidik-sidik sing penting diwiwiti saiki.

0: udah, pasang di sini saja, biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini, pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
2: Vi, kok lampu kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.

0: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
1: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.
3: Indahing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: datang ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Habis I juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Giyanti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Giyanti itu ya buatan Belanda, katanya nih. Nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Poster London ini. Betul-betul takut.
0: Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Kraton Yogyakarta yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Kraton Yogyakarta.
2: Jadi prajurit Kraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang. Tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit, Ngayogyakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Kraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Kraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Habis itu berpikir, karena beliau itu seorang prajurit tadi, sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola dengan nama-nama kampung-kampung. Walaupun ada nama kampung yang profesi, tapi juga ada nama kampung untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batang Puluhan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
0: Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bergodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
2: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga. Ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan. Walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-5 betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya. Untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pura Pakualaman.
0: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Batang Puluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang, semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar keraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit keraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran keraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.X. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patang Puluhan.
3: Itu dulunya cuma ya cuma iseng-iseng untuk 17-an, untuk lomba karnaval. Ada pemikiran pakai prajurit.
4: Saya kebetulan kan domisili di Patang Puluhan. Nah, maka dari itu saya ngerencana dengan teman-teman saya itu mendirikan prajurit, dinamakan prajurit Patang Puluh. Tapi itu hanya prajurit replika saja.

0: Seiring gempuran modernisasi, regenerasi prajurit bukan hal yang mudah. Karenanya keprajuritan Keraton Yogyakarta yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan agar tidak punah dengan berbagai cara untuk pelestarian dan pengembangan selalu dilakukan. Seperti dituturkan kembali F.X. Prio dan juga para Srikandi-Srikandi.
1: Di Patangpuruan ini cuma untuk senang-senang, untuk mendukung dan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
2: Ini kita namakan prajurit Srikandi. Jadi Srikandi dari tokoh pewayangan, tapi kita dari Patangpuruan, bukan dari keraton dan bukan dari pewayangan. Dari khusus kelurahan Patangpuruan sebagai pendamping dari prajurit Patangpuruan.
0: Dan ditegaskan oleh Bapak M. John Sujono yang bertempat tinggal di Wiro Brajan.
3: Untuk memberikan tahu pada anak-anak secara dini agar tahu budaya kita dan juga tahu bahwa dulu kala di sini ada prajuritnya, prajurit Wiro Brajan namanya.
2: Srikandi kan ya tokohnya si cantik, udah gitu sebagai pahlawan juga. Dan kita sebagai ibu-ibu ya walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan juga ya, kegiatan dari Desa Wisma, RT, RW, PKK, Kelurahan, kita juga harus melestarikan budaya.
0: Replika prajurit sebagai bentuk nilai-nilai keprajuritan yang masih melekat di hati warga Yogyakarta hingga saat ini. Walau di tengah globalisasi dan gempuran budaya-budaya dari luar, Yogyakarta istimewa dan akan tetap istimewa.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Promo TRR Inglo 2008 Suara Budaya Jogja. Selanjutnya Budaya tadi kita masih membahas mengenai Suara Budaya Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta. Meniko apa saja, kemudian lagu-lagu permainan gitu ya. Ada Pak Tupar yang kirim voice note, kita dengarkan ge. Monggo.
1: Sugeng siang Bu Guru Cendit.
0: Sugeng dere siang.
1: Jawab dere anu ge. Niki nek permainan ingkang tasih wonten sak menika, nek wonten warung-warung niku kula tasih sering manggi jeng menika mobil-mobilan. Wis nggih tasih wonten ngoten niku Bu Guru jeng dikit kados nggih. Mugi-mugi mboten punah, mboten kalah kalian permainan-permainan sing sak menika wonten ingkang wonten gadget nggih. Terus menawi wonten warung menika mobil-mobilan niku tesih kathah mobilih ngaten nggih Bu Guru Cendit matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Sutusno Budoyo, kita harus tutup terlebih dahulu untuk Suara Budaya Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo nanti bisa gabung lagi nggih, karena nanti setelah ini kita akan dengarkan dulu ngoten nggih ke irama Budaya Nusantara. Jenggit pamit termin ke. Sampai ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Rumpat, suara budaya Jogja. Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisna Budoyo, PT Adikarya kini tengah mempercepat perakitan rangka atap gerbang tol Trihanggo pada ruas tol Jogja-Solo Seksi 2. Desain gerbang tol ini akan sangat ikonik karena mengangkat arsitektur lokal berupa siluet situs Keraton Ratu Boko. Humas PT Adikarya Proyek Tol Jogja-Solo Agung Murhajanto menyatakan, ornamen berbentuk segitiga menyerupai candi ini akan dibuat dua muka sehingga bisa dilihat oleh pengendara yang masuk maupun keluar tol. Selain itu, gerbang tol juga akan dilengkapi dengan tulisan aksara Jawa dan huruf Latin, di mana langkah ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata baru di DIY. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca ekstrim. Seperti diketahui, saat ini Jogja tengah mengalami cuaca panas pada siang hari namun disertai suhu lebih dingin pada malam hari. Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta Gregorius Andung Trihadi menyebut perubahan cuaca ini rentan memicu penyakit saluran pernapasan atau ISPA. Masyarakat diminta untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 1,5 hingga 2 liter per hari. Selain itu, warga yang memiliki riwayat asma dan alergi diminta lebih waspada terhadap suhu dingin pada malam hari agar tidak mengalami kambuh penyakit. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Sutrisno Budoyo, saat ini Anda mendengarkan siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marcia. Tentu saja akan ada lagu indah dari berbagai daerah di Indonesia sambil kita dengarkan budayanya. Sutrisno Budoyo, berbagai event digelar demi melestarikan budaya Nusantara. Salah satunya Dieng Culture Festival. Dieng Culture Festival merupakan festival budaya dengan konsep sinergi antara unsur budaya masyarakat, potensi wisata alam yang dimiliki Dieng, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Menjadi acara puncak di Dieng Culture Festival setiap tahun, ruatan bocah rambut gimbal adalah prosesi penyucian yang sudah lekat dengan budaya dan adat di Jawa, khususnya di Dieng. Acara ini bertujuan untuk mengusir nasib buruk atau kesialan pada si anak gimbal dan masyarakat Dieng pada umumnya. Anak berambut gimbal sendiri merupakan fenomena unik yang sudah ada di Dieng sejak lama. Anak-anak dengan usia 40 hari hingga 6 tahun memiliki rambut gimbal dan dipercaya sebagai titipan Kiai Kolodete, yakni salah satu pejabat di masa Mataram Islam yang ditugaskan di wilayah Dieng. Acara ini dilaksanakan dengan rangkaian doa di beberapa tempat, seperti Candi Dwarawati, Kompleks Candi Arjuna, Sendang Mairokoco, Candi Gatot Kaca, Telaga Balai Kambang, Candi Bima, Kawah Sikidang, Gua di Telaga Warna, dan kali tempat pemakaman di Dieng. Selain ruatan bocah rambut gimbal, kita juga bisa menikmati acara jazz di atas awan yang kini sudah menjadi agenda nasional. Acara ini mempertontonkan penampilan musisi jazz langsung dari dataran tinggi Dieng yang sering diselimuti kabut, sehingga identik dengan nama gelarannya. Tentu suasana akan sangat syahdu saat alunan musik jazz berpadu dengan nuansa sejuk dan pemandangan yang luar biasa indah saat menikmatinya. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Tengah.

0: Aku ngerti menempat tinggi sekolah kowe. Aku jalan ke Puro. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Joko neng sapa sak ngancani kowe saiki. Matine dhek. Jadi saja aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Bawono aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa.

0: Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih dalam siaran Irama Budaya Nusantara, bersama saya Cika Marsya. Sutrisno Budoyo, suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Ada suku Sunda, Baduy, dan Osing, yaitu beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Osing merupakan suku yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sampai kini, kita masih bisa menemui suku ini salah satunya di daerah Desa Kemiren. Suku Osing memiliki nilai budaya dan filosofi hidup yang tercermin pada tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Osing. Adapun nilai kehidupan yang mereka tampilkan adalah berhubungan erat antar manusia, alam, dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upacara kebo-keboan merupakan suatu upacara atau tradisi adat yang berasal dari suku Osing di Banyuwangi. Dalam perayaan ini, sekelompok orang akan mengenakan kostum seperti kerbau. Ini adalah simbol syukur atas hasil panen dan sebagai upacara pembersihan desa dari mara bahaya. Baik, Sutrisno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Banyuwangi yang berjudul Ngelabur Langit dan Ojung.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Kembali lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Pahlawan merupakan bagian penting dari identitas nasional. Mereka adalah teladan dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia, seperti semangat gotong royong, kepahlawanan, dan keberanian. Pahlawan Indonesia telah berkorban nyawa, kesejahteraan, dan kenyamanan mereka untuk kemerdekaan dan kepentingan bangsa. Para pahlawan itu beberapa di antaranya dari Jawa Barat yang berjuang sepenuh hati demi kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Salah satunya Insinyur Haji Juanda Kartawijaya merupakan pahlawan asal Jawa Barat yang sangat berjasa dalam perjuangan Indonesia pasca kemerdekaan. Pria kelahiran Tasikmalaya ini pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari tanggal 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu, IRH Juanda Kartawijaya menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Juanda terkenal dengan Deklarasi Juanda yang menegaskan wilayah kedaulatan maritim tanah air. Deklarasi itulah yang membuat laut-laut antar pulau di Indonesia merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Sutrisno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Barat berikut ini.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Indung suku ge, mual di bejaan.
0: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.
2: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
3: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
4: Dahar, Pak.
3: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.

Baik Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Ternate telah hadir di ruang dengar Anda. Wilayah Maluku Utara umumnya dan Ternate khususnya, sejak berabad-abad lalu sudah dikenal dengan rempah-rempah terutama cengkeh dan pala. Ternate menjadi rebutan bangsa-bangsa asing karena kekayaan alam berupa rempah-rempah yang melimpah. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang dimiliki dan letak pelabuhan yang strategis menjadikan Ternate sebagai bandar perdagangan rempah-rempah bagi bangsa-bangsa lain. Penelusuran sejarah membuktikan bahwa para pedagang yang berdatangan ke Ternate antara lain tidak hanya dari Jawa dan Melayu, tetapi juga dari Arab dan Cina. Sedangkan beberapa bangsa lain berlomba-lomba merebut dan menguasai Ternate dengan berbagai tujuan seperti memonopoli hasil rempah-rempah dan menyebarkan agama. Dengan persentuhan kebudayaan saat itu melalui misi perdagangan dan agama, kebudayaan Ternate menjadi kaya akan tradisi-tradisi lisan maupun tulisan beriringan dengan aturan nilai moralitas yang kerap disebut oleh orang Ternate sebagai adat seatorang. Baik Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Sebagai penutup, mari kita dengarkan lagu dari Jawa Tengah berikut ini. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, latihan bela diri menjadi sarana pembinaan kemampuan personel Polresta Sleman sekaligus syarat wajib ujian kenaikan pangkat atau UKP terhitung mulai tanggal TMT 1 Januari 2027. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota Polri dan PNS Polri di lingkungan Polresta Sleman sebagai bagian dari pelaksanaan program kerja rutin. Seluruh peserta mengikuti sesi latihan dengan antusias, disiplin, dan serius. Tim instruktur memberikan berbagai materi teknik dasar bela diri Polri untuk mengasah fisik serta ketangkasan personil. Latihan ini juga bertujuan untuk membentuk fisik yang prima dan kemampuan bela diri yang mumpuni. Hal tersebut sangat penting agar jajaran Polresta Sleman dapat memberikan pelayanan perlindungan dan pengayoman secara profesional kepada masyarakat. Beralih ke informasi lain. Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan PPKO KSI MIS FIMIPA Universitas Negeri Yogyakarta kembali menggelar kegiatan Segara Karya di Kelurahan Sidoagung. Agenda ketiga dalam rangkaian program Segara ini berfokus pada pelatihan pengolahan produk perikanan untuk meningkatkan keterampilan dan nilai tambah ekonomi masyarakat setempat. Ade Hoj Kemahasiswaan UNY, Dr. Hamdan Jainuddin mengapresiasi kolaborasi mahasiswa dan warga dalam program yang lolos seleksi Belmawa Dikti Saintek ini. Menurutnya, gagasan mahasiswa harus terus dikembangkan agar memberikan dampak berkesinambungan. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten sutesno budaya sugeng pepanggian malih sesarengan kula cengdit wonten ing wani nyanyi hae ser. Sumangga kagem panjenengan yang ingin bergabung nyanyi-nyanyi bersama-sama di 0274540333 atau di 0895 0144 1066. Dibuka teleponnya atau nanti yang mau kintun kirim-kirim linknya monggo. Halo, sugeng santen wani nyanyi.
1: Sugeng santen wani nyanyi
0: ser. Monggo Pak Rianto nopo?
1: Betul.
0: Lagu nopo Pak Rianto?
1: Lagunya Telaga Sarangan Karaoke Kelik Adi, channelnya
0: Telaga Sarangan apa?
1: Karaoke.
0: Nggih.
1: Kelik Adi.
0: Nggih.
1: Nada dasar A sama dengan Du.
0: Oh, monggo. Piring
1: sedang.
0: Cobi nggih.
1: Ya.
0: Dap nggih, jeng ditambali nggih. Monggo.

0: Nje Pak Rianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
1: Sugeng sonten wani nyanyi Bang Ayu.
0: Nggih, Mami Sartika
1: nggih. Nyuwun sesi deman.
0: Sekedap dicarikan dulu sesi deman.
1: Sesasem putu asnoyo. Sesuatu
0: bebas Mami.
1: Bebas.
0: Menikah.

0: takon mbah naga putri ta mbah sudik sudik baturi takon mbah iman mbah sudik kita takon mbah sudik takon mbah siro mbah siro maju tak pandang sekal mana turun.
1: Sami-sami, matur nuwun. Berikutnya, monggo. Halo, Sugeng Sonten.
2: Sugeng Sonten.
1: Nggih, Sugeng Sonten, Romo.
3: Nggih, sehat ya.
1: Alhamdulillah, Romo tujuh terus pundi.
3: Adik-adik sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat nggih, Jeng. Tadi dhewe apa ya kacu kuning apa lentil kuning ya?
1: Kacu kuning.
3: Kacu kuning kemawon nggih.
1: Kacu kuning nggih.
3: Jadi kacu kuning jadi kayak buat nada cowok.
1: Napa kacu kuning?
3: Jadi kayak buat.
1: Nje.
3: Nada cowok. Versi koplo.
1: Jadi nge.
3: Jadi.
1: Jadi keyboard yang gambarnya nge.
3: Ya. Yang gambarnya anak muda ketipung.
1: Ini nge. Terus. Monggo.

0: Tepuk tangan dulu, terima kasih. Sami-sami, waalaikumsalam Romo Tujo. Halo Sugeng.
1: Halo Sugeng sonten wani nyanyi Hae
0: Hae Ser. Hae Hae Ser, monggo Ciayu.
1: Lagunya apa ya Cik ya?
0: Apa?
1: Tanah Air Cik coba di Tanah Airku versi yang koplo ya. Kalau nggak salah itu Senok Keibot apa ya channelnya ya?
0: Coba dicarikan. Ini kayaknya.

0: Sami-sami.
1: Sama saja. Sugeng tugas sih, semangat sore.
0: Semangat sore, terima kasih, Ci. Halo, Sugeng.
2: Sugeng, suaranya nih HE-HE,
0: Ser. HE-HE, Ser.
2: Tonton, Anita.
0: Dalam?
2: Apa tau sehat-sehat nih?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Udah sembuh tuntas ini.
0: Insya Allah, masih
2: amin,
0: pul.
2: Alhamdulillah.
0: Lagu nama?
2: Dikasih lagunya Sakti.
0: Lagu nama?
2: Sakti. Divarina Adela.
0: Sebentar, dicari dulu ya.
2: Ya.
0: Sakti. Deni Caknan itu bukan ya?
2: Iya.
0: Betul?
2: Iya. Tapi yang dari Divarina Adela, Mbak.
0: Sebentar dicari ya. Divanira Adila.
2: Divarina.
0: Sebentar ya. Kok belum menemukan? Ini kok semua dewa? Ini ya? Masih pul ya? Yang keluar di tempatnya Jengdit kok Deni Caknan semua nggih? Terus pundi?
2: Tulisannya itu Sepi Divarina Adila Karaoke.
0: Coba dicari ya, ini bukan ya. Betul bukan?
2: Ya, enggak apa-apa.
0: Ini ya?
2: Oh.
0: Oke. Monggo.
2: Boleh lupa ditutup ke lomba Dita.
0: Cik.

0: Luar biasa. Sami-sami. Enje, terima kasih Mas Ipul. Halo, Sugeng Sonten.
1: Sugeng Sonten, Cindy.
0: Sugeng Santen, Sonten le.
1: Sampun sehat, Cindy.
0: Insya Allah pokoknya sehat.
1: Derek remen.
0: Enje.
1: Roro Jonggrang duet tanpa suara cowok.
0: Roro Jonggrang, sebentar carikan dulu nggih, Pak Yanto.
1: Matur nuwun Mas Ipul. Monggo Pak Yanto, Bu Agianti.
0: Ini
1: Bunda Tri.
0: Monggo.

0: Matunuwun Cindy.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat singipun sugeng sonten Pak Martono.
2: Sugeng sonten Mbak Dit.
1: Cih, terus pun tiba Warto.
2: Sehat-sehat Mbak.
1: Lagunipun apa?
2: Yang pertama kali.
1: Yang pertama kali, coba dicarikan dulu nih.
2: Nada rendah pria.
1: Nada rendah pria.
2: Salam-salam nggih. Pak Rimbang, selamat sore Pak Rianto. Mbak Umining Prianti, Mbak Sri Lestari, selamat sore.
1: Menika nggih?

0: Matur nuwun nggih, Pak.
1: Ya, selamat bertugas, Mbak Andit.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya kita buka di 0274540333. Ini kagem penutup untuk sesi pertama, silahkan. Halo Sugeng Sonten, wani nyanyi.
2: Wani nyanyi Sugeng Sonten Ibu Tuser.
0: Monggo Ki Joko Budo. Alhamdulillah.
2: Terus pun sekitar enggak?
0: Sekedap, dicarikan dulu. Belum ya? Baru nyampe. Sekedap.
2: Mas Toto, Ibu Guru Wiwi, yang udah yang baru.
0: Monggo.

0: Terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Sisi malik.
1: Dalam?
0: Itu saya kirim kirimi sisi ini.
1: Enggak, dikirimin aja. Boleh.
0: Jatuh nggih. Kali musim dan kita lagi anti.
1: Ngoten.
0: Ibu guru Wiwi matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutresna budaya mboten saten pundi-pundi, tetap nyawiji wonten Pro4 RRI ing Nori Budaya Jawi, suara budaya Jogja.
2: Eh, wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info. Mesti cek lawang aku kok. Harap berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ono berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ono, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
5: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, pembangunan pengganti jembatan Kewek di Kota Yogyakarta terus dikebut untuk mengejar target selesai sebelum Natal dan Tahun Baru. Saat ini pekerjaan pondasi telah rampung dan kontraktor mulai mempersiapkan pemasangan girder. Anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksono Sulistyo meninjau pembangunan tersebut pada Selasa 11 Agustus kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan spesifikasi teknis. Lebih lanjut ia menegaskan pembangunan tersebut merupakan pembaruan jembatan Kewek, bukan menghilangkan bangunan bersejarah. Desain jembatan baru tetap mempertahankan karakter tradisional dan historis jembatan Kewek. Desain tersebut telah mendapatkan persetujuan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Saat ini persiapan pemasangan girder dilakukan dengan target erection pada akhir September ini. Beralih ke informasi lainnya, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di DIY ditargetkan menghasilkan listrik 18 hingga 20 MW. Energi tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan listrik sekitar 15.000 rumah di kawasan Yogyakarta. Direktur Investasi Danantara Fadli Rahman mengatakan, fasilitas tersebut membutuhkan sedikitnya 1.000 ton sampah setiap hari. Sampah tersebut akan dipasok dari Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Fasilitas PSEL direncanakan dibangun di kawasan dekat bekas TPST Piungan, Bantul. Pembangunan awal ditargetkan dimulai pada tahun 2027 dan selesai pada tahun 2028. Listrik yang dihasilkan nantinya akan dibeli dan dikelola PT PLN sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Selain menghasilkan listrik, proyek tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan pekerjaan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, C nama Jazuli nomor 4 RRI Pro 4000 Cewi Suara Budaya Jogja sesi kedua di Wani Nyanyi HEHE ser. Semoga kagem panjenengan sutus nomor yang baru saja gabung wonten niku nggih to. Yang sudah kintun-kintun coba siapa tahu langsung bisa masuk telepon di 0274540333. Halo, sugeng sonten.
1: Halo, sugeng santan jenggit.
0: Bu Sri Bonagung.
1: Ani nyanyi HEHE.
0: HEHE.
1: Jelas jenggit saya.
0: Barusan kirim ya?
1: Iya, kirim terus langsung bisa masuk ya ini.
0: Nah itu, bentar nggih, jeng dicarikan dulu nggih.
1: Kayak Jogja istimewa itu jeng.
0: Iya.
1: Ya. Sehat ya jeng.
0: Alhamdulillah.
1: Baik ya.
0: Insyaallah. Sekedap nggih ini tadi kok belum bisa.
1: Ki Joko Budu, terima kasih. Bu Yayu, Bu Guru, terima kasih.
0: Sudah Bu Sri.
1: Bu Agianti, Bu Tuijo.
0: Yang ini bukan nggih Bu Sri?
1: Enggak bisa kayak
0: gitu. Iya ini saya klik kok enggak mau munculnya yang ini. Bentar nggih. Yang sama Yen Inka bukan tuh Bu Sri?
1: Yang satu enggak.
0: Sebentar
1: nggih. Kalau kirim saya enggak, Jeng. Kalau enggak ya enggak apa, tapi nanti diwarai masuknya ya, Jeng. Apa sama enggak ya masuknya ya?
0: Coba ya, dicek dulu nggih.
1: Ya.
0: Buka yang ini kok.
1: Pak Martono, Pak Tumidi, Mas Ipul, Mbak Andin, Pak Rimbang, Mbak Yeni, Mbak Ana, Bu Sarmini, Pak Wiranto, Sugeng Santen, Romo Yuwono, Marto Diarjo.
0: Coba ya.
1: Mbak Moyo, Mbak Yono.
0: Ini bukan nih. Tapi yang ini
1: kalau ini udah enggak apa sih.
0: Ini udah tapi punyanya Bu. Oh ini nih. Bentar nggih. Ulang ya. Monggo.
1: Nggih, insyaallah.

0: si Bu Sri.
1: Matur nuwun
0: nggih. Nggih. Salah sengipun di 0274540333. Halo Sugeng Sonten. Loh kok terputus. Pun ambali malih, monggo. Halo.
2: Halo, Ani Nyanyi.
0: Halo.
2: Halo, Ani Nyanyi.
0: Mbah Mus.
2: Oh,
0: lagu apa ya Mbah Mus?
2: Anu Mbak, ajeng nyoba napa niku? Di tepinya Sungai Serayu.
0: Di tepinya Sungai
2: Serayu.
0: Sebentar nggih.
2: Kuning-kuning kunyit niku lho tulisane.
0: Ini kayaknya ya.

0: kasih doanya.
1: Kang Yustoyo pendengar Perumpat.
0: Matur nuwun. Terima kasih. Mbah Mus dari Tanjung Pinang sudah bergabung. Ini kok terputus. Monggo yang mau nyanyi, halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Wilujeng
0: Sonten. Haeser Bu Sarmini nggih.
2: Nggih.
0: Lagu napa Bu Sarmini?
2: Lagune Kusuma Wijaya saka nggone Not Musik.
0: Kusuma Wijaya?
2: Heeh, Kusuma Wijaya.
0: Dari apa tadi?
2: Nota Musik Official.
0: Nggih, monggo.

0: Matur nuwun Bu Sarmini. Sami-sami. Amin. Begitu juga Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Sonten.
2: Halo.
0: Nggih.
2: Nyanyi HE Sir.
0: Monggo.
2: Sampun kirim link singlit.
0: Coba kita lihat Mbak Andin. Mana nih Mbak Andin? Cep nggih.
2: Tak tunggu, tekan tahun ngarep.
0: Iya, ditunggu loh ini, bener dosa estu loh. Dino.
2: Ya.
0: Monggo.

0: Sugeng tugas, sehat selalu, tetap semangat.
1: Matur nuwun Mbak Andin. Sami-sami pareng, kata Mbak Andin. Halo Sugeng Santen.
2: Halo.
3: Halo.
1: Siapa nih?
4: Halo, Wani Nyanyi.
1: Halo.
4: Ayah Eser
1: pundi niki?
4: Saking Bahtul Jogja istimewa.
1: Bahtul. Lagu napa Bahtul?
4: Bade kalau bade duet kalian Laila Rondo Kempling.
1: Sekedap.
4: Laila yang jilbab kuning itu loh. Jilbabnya kuning.
1: Bentar ya, dicarikan ya. Laila.
4: Yeah. Rondo Kempling Laila koplo. Laila koplo.
1: Meniko kayaknya. Monggo.
4: Untuk.
1: Oh sebentar, sekedap. Jangan dicarikan.
4: Romo. Banuri. Iku Mbak Karno. Mbak Kakung nyukran.
1: Monggo.
4: Iya. Rondo Kempling untuk kandang nggih.

0: Sami-sami.
1: Terima kasih Mbak Rita kesempatannya.
0: Assalamualaikum. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng sonten. Halo Ani Nyanyi.
2: Sugeng sonten. Wani Nyanyi. Ha-e-ha-e-ser-ser. Lungiting asmoro jengdit.
0: Lungiting asmoro.
2: Koplo.
0: Sedap dicarikan.
2: Saya sopo.
0: Okay.
2: Barusan Pak siapa lagi ini?
0: Bahtul.
2: Bahtul.
0: Bahtul, Bahtul.
2: Oh ya Bahtul, Bahtul.
0: Nggih. Menika nggih. Monggo.

0: Mbah Noinoi.
1: Sudah 54. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun nggih. Salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
2: Halo, sugeng sonten wani nyanyi.
0: Nggih.
2: Haiser. Oke.
0: Pak Muladi monggo, Pak Muladi.
2: Anu wae. Cikini digundang dia.
0: Cikini napa?
2: Digundang dia.
0: Cikini. Ini betul mboten nggih? Ngapunten ya, kalau kelen tuh nggih.
2: Oh, bukan. Cikini digundang dia, kos plus. Keroncong.
0: Mboten kirim ini tumben.
2: Oh, nggih.
0: Nah,
2: ya itu.

0: Terima kasih Pak Muladi.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Sutresno Budaya matur nuwun sangat. Seperti Pak Muladi ini menutup untuk Wani Nyanyi hari ini. Yang belum bisa masuk, yang belum bisa gabung, gak apa-apa ya, kita bisa ketemu lagi di Wani Nyanyi Candai pun. Ngoten nggih. Kulon ditariskan pamit rumiin, samangkitipun lajengaken malih dengan beragam informasi lainnya. Kagem panjenengan sugeng sonten, matur nuwun.

0: Dewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Pemkab Kulon Progo akan memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah organik berbasis tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle, serta pengembangan program pengomposan di tingkat masyarakat melalui kombinasi pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan pengelolaan lingkungan. Pemkab Kulon Progo berharap pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah kabupaten. Beralih ke informasi lain. Kodim 0730 Gunung Kidul membangun sumur bor di sejumlah wilayah untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat. Komandan Kodim 0730 Gunung Kidul Letkol Infanteri Alfian Yuda Pranihawan mengatakan penyaluran air menggunakan tangki merupakan langkah jangka pendek ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dengan adanya sumur bor, masyarakat di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan air diharapkan dapat memperoleh sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutisno Budoyo, pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Segera akan kami hadirkan Kagem Panjenengan Sirama Rohani Islam. Kali ini bersama dengan Ustadz Haji Kusmanto, membahas mengenai kisah korun. Kula Nita Rizkia pamit rumin, samangke tipun lajengaken malih sesarengan masuki Mandwi Nurseto. Sugeng mitangetaken wonten 106,6 FM utawi RRI Digital.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Sutresno Budoyo sampun kapiarso kumandangi ngadan maghrib kagembungkon ngayucokarto sakiwa tengenipun. Kanti menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanti pandungo ibadah ingkang katindakaken mugi tinampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.

Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72.

hatinya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat bodoh.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi. Titi wancenipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken raruncen lagu-lagu campur sari klasik kaseling andaran gayut kalian seni budaya ing Nusantara. Tentu kemauan pangajab mugi saged damel renaning penggali pinangka panglipur ugi mimbui seserpan lan mimbui raos tresno panjenengan sedoyan kulo dumateng seni kabudayan Nusantara. Saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta, kulo Sugiman Dwi Nurseto ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.

0: mengenang peristiwa sejarah serangan umum 1 Maret 1949.
1: Saya akan mengawali dari proklamasi 17 Agustus 1945. Pengertiannya bahwa dengan proklamasi 17 Agustus 1945 itu secara de facto bahwa Indonesia telah merdeka. Artinya bahwa Indonesia itu berdaulat, mempunyai presiden dan juga mempunyai rakyat. Nah, ini yang harus dipertahankan. Nah, setelah selesai Perang Dunia yang kedua, ya pihak penjajah mengatakan bahwa Indonesia masih pasca Perang Dunia kedua itu Indonesia masih tetap menjadi jajahan Belanda. Tapi secara de facto tadi sudah saya katakan bahwa Indonesia merupakan satu republik yang harus dipertahankan. Nah, proses inilah yang kemudian berjalan dari 1945 sampai dengan 1949. Proses-proses itu adalah proses konflik antara Republik Indonesia versus Kerajaan Belanda. Bahwa sesuai dengan Atlantic Charter, bahwa negara-negara yang dijajah setelah Perang Dunia Kedua itu berhak merdeka. Jadi sebenarnya posisi Indonesia itu sangat kuat. Artinya secara politik internasional itu dibantu oleh kekuatan-kekuatan baru itu. Presiden kita Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi juga kita mesti harus tahu nantinya dalam serangan 1 Maret yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, tentu saja pelaku dari serangan 1 Maret itu yaitu Letkol Soeharto. Siapa yang sebenarnya di antara pemimpin ini yang mempunyai inisiatif untuk melakukan serangan 1 Maret? Tentunya kita secara akal sehat tentu saja. Siapa yang mendengarkan siaran-siaran dari Dewan Keamanan PBB? Nah, dalam hal ini secara rasional saja tentu saja yang lenggan tentu saja yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 itu yang mendengarkan bahwa akhir Februari Dewan Keamanan PBB akan melakukan sidang. Sri Sultan berpendapat bahwa suara Indonesia itu harus disampaikan di PBB. Artinya apa? Bahwa eksistensi Republik Indonesia harus disampaikan. Jadi ketika ibu kota Republik Indonesia di Jakarta itu dalam kondisi yang ricuh artinya, karena pasukan asing mulai masuk dan di situ banyak terjadi semacam usaha-usaha pembunuhan-pembunuhan politik. Nah, untuk menghindari ini kemudian dicapai kata sepakat antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta dengan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 untuk bisa memindah ibu kota ke daerah pedalaman yaitu ke Yogyakarta, sehingga pada tanggal 4 Januari 1946 ibu kota sudah pindah sini. Rombongan Presiden Soekarno dan menteri-menteri lainnya ya naik kereta api dari mana? Manggarai menuju Yogyakarta.

Saya seorang guru besar dari ilmu sejarah Universitas Gadjah Mada. Nama saya Suhartono. Saya ingin menyampaikan satu pesan yang berhubungan dengan sejarah dan berhubungan dengan kepentingan nasional, kepentingan bangsa kita. Bahwa sejarah itu mempunyai tiga dimensi, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Bahwa dimensi-dimensi itu selalu berhubungan sehingga generasi yang sekarang itu merupakan bagian dari pengetahuan generasi masa dulu dan masa yang lalu. Dan ini harus bersambung sehingga terjadi di sini, terjadi semacam kontinuitas. Apa yang dilakukan oleh generasi yang dulu tentu saja akan bisa dilakukan oleh generasi sekarang demi kemajuan, demi perkembangan, dan demi kesejahteraan bangsa.

tokoh pewayangan Punakawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki geciknya yang seperti pincang selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.

Suara yang kita dengar ini adalah bunyi gamelan, alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi alunan gending Jawa. Namun, suara tersebut bukanlah suara gamelan asli, melainkan bunyi gamelan mainan. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke sebuah tempat yang menjadi lokasi pembuatan gamelan mainan, yaitu di Kampung Dolanan, Pedukuhan Pandes, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: Butuh waktu 19 menit berkendara dari pusat kota Yogyakarta ke arah selatan menyusuri Jalan Parangtritis untuk menuju ke Kampung Dolanan di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Kampung itu terbentuk pasca tragedi gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 silam yang menghancurkan harta benda termasuk sumber perekonomian masyarakat. Bunyi denting logam beradu terdengar nyaring di telinga. Hingga rasa penasaran pun menyergap saat saya singgah di rumah salah satu penduduk di RT 02 Pedukuhan Pandes, Desa Panggung Harjo. Ternyata suara itu berasal dari aktivitas pemilik rumah yang memukulkan palu besi pada beberapa bilah logam tipis dengan ukuran panjang 12 hingga 18 cm. Dan lebar 5 cm. Cara tersebut digunakan untuk menentukan bunyi nada pada bilah logam yang menjadi bagian penting gamelan.
1: Pendengar, saat ini saya berada di rumah Bapak Isdi Utomo atau yang lebih dikenal dengan Mbah Buang, tepatnya di RT 2 Pedukuhan Pandes, Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Dan Mbah Buang ini pendengar adalah salah satu perajin mainan tradisional yang ada di Pedukuhan Pandes. Saya akan langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Mbah Buang. Selamat siang Mbah Buang.
2: Ya, selamat siang.
1: Mbah Buang, ini sedang membuat apa ini siang ini?
2: Siang ini membuat gamelan.
1: Kalau mungkin bisa diceritakan untuk proses pembuatannya seperti apa dari awal sampai akhir itu?
2: Prosesnya? Ya, awalnya itu nek membuat gamelan niku saking dream. Dream dipecah, nanti dipola, nanti dipotongi. Nanti terus ini dipasang di sini, terus di finish. Dibuat warna di brom ini.
1: Bisa berapa lama membuat gamelannya?
2: Mungkin satu itu lamanya kira-kira 4 jam harus sudah jadi jajatan. Yang lama itu bikinnya kotak itu kalau sudah jadi apa ya besinya ini tinggal ngebrom nanti sudah jadi.
1: Harga jualnya berapa?
2: Harga jualnya gamelan yang kecil ini 25, yang besar 150, yang lebih besar lagi 200.
1: Terus kalau di rata-rata ini Mbah Buang, per bulan penghasilannya berapa dari usaha membuat dolanan tradisional ini?
2: Kira-kira ya seharinya itu ya 150.
1: Dikerjakan sendiri atau dibantu tenaga dari luar gitu?
2: Ya, dibantu istri saya kalau ngecatnya.
1: Kalau dulu mulai membuat ini sejak kapan?
2: Tahun 75 itu sudah mulai membuat sampai sekarang.
0: Selain Mbah Buang, di Kampung Dolanan juga terdapat beberapa perajin yang membuat bermacam-macam mainan tradisional seperti otok-otok dari bambu, kemudian kipas, wayang, kitiran, hingga payung berbahan kertas. Semangat yang tak pernah padam terlihat jelas pada diri mereka yang terus berkarya membuat dan menjual mainan tradisional di tengah gempuran permainan modern yang merebut perhatian anak-anak.

0: dibentuknya komunitas pojok budaya di Desa Panggung Harjo pada tahun 2008, ikut berjasa mengenalkan Kampung Dolanan kepada masyarakat. Sekar, sebagai ketua komunitas tersebut, merasa prihatin munculnya permainan modern menyebabkan anak-anak sekarang melupakan mainan tradisional yang syarat nilai filosofi.
1: Kayak payung, payung itu bentuknya kan kayak payung Cina atau payung moto yang untuk mayat kayak gitu. Nah itu kan simbol pengayoman. Jadi kalau jadilah orang tuh mengayomi semua orang kayak gitu. Terus nanti kayak otok-otok itu muternya mesti ke kanan. Itu filosofi kanan sama kiri kan lebih baik ada di kanan. Terus kayak kitiran itu kalau di sini lebih ke tiga dimensi, bentuknya kan ada atas, bawah, kiri, kanan. Nah itu kan bentuknya berputar apa roda gitu. Terus jadi kalau filosofinya sih, kalau hidup itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang ada yang sederhana kayak gitu. Jadi pokoknya manusia itu jangan sombong terus kayak gitu. Terus simbahnya pun juga
0: menyadari tantangan zaman yang sudah berubah. Sekar tak kehilangan akal untuk mendekatkan mainan tradisional kepada masyarakat. Setiap ada kunjungan wisatawan di Kampung Dolanan, ia selalu memasarkan mainan karya para perajin yang harga jualnya mulai Rp5.000 hingga Rp200.000 per buah.
1: Kalau untuk pemasaran sih, karena mainan itu juga cukup, maksudnya untuk sekarang tuh jarang diminati, kecuali kalau untuk acara-acara tertentu ataupun souvenir tertentu kayak gitu. Jadi kalau kita beli produknya aja, mainan tradisional ya cuman kayak gitu, kayak bentuk kipas, otok-otok, cuman kan gimana caranya nilai jualnya itu lebih tinggi. Jadi dibuat kayak outbound edukasi untuk mereka merasakan pembuatan dari mainan tradisional itu gitu. Kalau pas dari sekolah-sekolah datang ke situ kan nggak cuman permainan aja, jadi kayak outbound terus workshop membuat dolanan seperti itu, tapi lebih berbasis edukasi. Kalau dulu 90-an lah itu masih 50 jenis, cuman sekarang tinggal 15 jenis. Ada otok-otok, terus ada kipas juga, ada payung, terus ada juga blimbingan, wayang, angkrek, gamelan kayak gitu. Kayak dari kacamata Bang Jo itu udah enggak ada, karena kan yang di sini tuh mengandung unsur kayak seng gitu loh, jadi cukup berbahaya juga. Tapi kalau orang dulu ya main ya udah tahu tata letaknya kayak gimana gitu. Cuman kalau sekarang tuh kan pokoknya harus hati-hati, pewarnanya pun juga harus hati-hati bahannya kayak gitu.
0: Upaya komunitas pojok budaya mengenalkan Kampung Dolanan kepada masyarakat mendorong datangnya wisatawan ke tempat ini. Salah satunya Siti Nur Istianingsih, warga Dukuh Imogiri Bantul yang pernah berkunjung ke Kampung Dolanan sekitar bulan Februari silam.
2: Kalau saya itu juga bagus, kita kan mainan tradisional niku kan sekarang sudah hampir punah nggih. Nah, niku di sana kan menguri-uri mainan yang tradisional. Nah, itu sangat perlu ditanamkan ke anak-anak bahwa permainan itu juga banyak sekali bisa mengembangkan dari segala aspek anak-anak tersebut.
0: Lurah Desa Panggung Harjo Sewon Bantul, Wahyudi Anggor Hadi, sebagai pencetus berdirinya Kampung Dolanan, bercerita tentang sosok Nyai Sompok yang mengawali pembuatan mainan tradisional di desanya.
3: Membuat dolanan anak-anak itu dibawa oleh ya moyang seseorang yang pertama kali mukim di sana yang namanya Nyai Sompok. Dan Nyai Sompok itu katanya sih berasal dari ada keturunan darah Majapahit. Ya cukup masuk akal sih, karena memang Majapahit itu kemampuan krianya luar biasa. Dia yang mempengaruhi Bali, dia yang memang mempengaruhi Thailand dan lain sebagainya, itu seni krianya itu. Yang kemudian karena dia mempunyai aliran darah itu, aliran darah Majapahit itu, yang kemudian mampu mengembangkan hal-hal yang sifatnya ya kriya-kriya sederhana kan sebenarnya.
0: Wahyudi pun merasa bersyukur keberadaan Kampung Dolanan sebagai destinasi wisata budaya mampu meningkatkan taraf kehidupan ekonomi warganya.
4: Yang jelas, para pengrajinnya itu memperoleh nilai jual yang berbeda, jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya dulu itu sebelum ada Kampung Dolanan, untuk satu unit mainan itu paling bisa dijual dengan harga 3.000-an misalnya gitu. Dengan adanya Kampung Dolanan yang tidak hanya menjual produknya ansi, tetapi ada experience, ada knowledge, ada atmosphere dan lain sebagainya. Jadi setiap anak bisa membayar 40 sampai 50 ribu rupiah tergantung dari paketan yang diambil.
0: Usaha tak kenal lelah dan pantang menyerah terus dilakukan warga yang tinggal di Kampung Dolanan, Pedukuhan Pandes, Panggung Harjo, Sewon Bantul untuk melestarikan mainan tradisional. Meski tantangannya berat, namun mereka tetap yakin mainan tradisional sebagai warisan adiluhung nenek moyang di masa lalu tetap bisa bertahan melintasi zaman.

0: Museum Sono Budoyo, dulu, kini, dan esok. Alunan gamelan indah menyambut kedatangan orang-orang yang berkunjung di tempat ini. Sisi kanan dan kiri dipenuhi dengan koleksi yang indah, bersejarah dan penuh makna. Sejuknya ruangan membuat suasana nyaman dan menyenangkan. Museum Sono Budoyo, museum bersejarah dengan kebudayaan Jawa. Bangunan museum ini memiliki ciri khas arsitektur klasik Jawa, menyimpan banyak koleksi yang berkait dengan budaya dan sejarah Jawa. Sono Budoyo memiliki koleksi paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Koleksi tersebut berupa berbagai benda artefak, mulai dari batik, keris, arca zaman klasik, gerabah, senjata tradisional, dan masih banyak lagi. Kepala Museum Sono Budoyo Setiawan mengungkapkan, museum ini berdiri berdasarkan hasil dari keputusan Kongres Java Institute. Diresmikan 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Semacam kongres gitu ya, kongres kebudayaan lah istilahnya kalau zaman sekarang. Ada kongres kebudayaan, kongres kebudayaan, kongres-kongres. Ya isinya di Solo dan Jogja gitu. Nah kemudian diputuskan, yuk bikin museum gitu. Salah satu hasil keputusan kongresnya itu bikin museum. Museum di mana gitu, terus Sultan HB8 itu ngasih tanah di sini yang di lokasi yang sekarang itu. Nah kemudian dibangunlah itu Museum Sono Budoyo.
0: Dengan harga tiket masuk hanya Rp2.500 sampai Rp5.000, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan beragam koleksi yang ada. Setelah memasuki pintu utama museum, pengunjung disuguhkan 11 ruangan yang masing-masing menyimpan koleksi yang berbeda. Antara lain, ruang prasejarah, klasik dan peninggalan Islam, batik, wayang, emas, dan senjata. Selain itu, juga terdapat ruangan bertuliskan ruang bentar yang terlihat menarik sebagai spot foto. Selama ini, menurut Setiawan, Museum Sono Budoyo tergolong sepi pengunjung.
1: Tahun 2018 itu 40 ribu setahun. Wah kecil sekali. Terus saya ingin target kira-kira kalau dinaikkan dulu sebisa mungkin gitu. Nah terus tercapai 60 ribu. Satu tahun itu 60 ribu. Nah terus saya, wah berarti besok kita 80 ribu. Terus ternyata ada pandemi. Pandemi habis. Tinggal 39.000 sekian jatuh, tapi ya tetap masih tinggi. Nah kenapa kok masih kayak belum jatuh banget dibanding 2018? Karena ada upaya-upaya yang kami lakukan bisa tetap naik gitu. Itu kita ngitung dari misalnya jumlah kunjungan virtualnya. Kami ngitung jumlah, misalnya kita ada webinar, pesertanya berapa, sing diundang satu, sing terlalu petang puluh, itu dihitung. Itu yang di masa pandemi itu.
0: Dari jumlah pengunjung, mayoritas pelajar, mahasiswa, dan wisatawan asing. Artinya, masyarakat umum masih kurang berminat mengunjungi Sono Budoyo. Sebenarnya, pihak museum sudah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat pengunjung. Antara lain dengan pagelaran wayang kulit, webinar, pameran, dan memanfaatkan media sosial. Kondisi museum yang sepi membuat Setiawan selaku kepala museum membuat rencana terobosan menarik dengan melengkapi museum berbagai fasilitas seperti mall.
1: Kalau saya perhatikan gitu ya, kenapa sih orang kok nggak suka ke museum? Karena anak muda adanya yang dipaksa-paksa, kayak wajib kunjung museum, itu kan ada wajib gitu ya.
0: Bahwa selama ini, masyarakat lokal dan anak muda enggan berkunjung ke museum. Padahal, Mengunjungi museum tidak hanya sekedar melihat koleksi, tetapi juga belajar sejarah yang ada di dalamnya. Setiawan menyadari bahwa masyarakat menganggap museum itu kuno, kotor, dan gelap.
1: Saya ingin mematahkan itu, mematahkan anggapan bahwa museum itu kuno, museum itu peteng, museum itu singgup, marah merinding atau apa gitu kalau malam gitu. Nah, saya ingin mematahkan itu. Jadi kayak malah pengen gawe museum di malam hari, night at museum.
0: Museum bukan sekedar bangunan, bukan pula sekedar tentang barang-barang kuno yang statis. Lebih dari itu, koleksi di museum memberikan cerita panjang tentang sejarah dan kekayaan negeri yang elok. Dari museum, kita mengetahui jati diri bangsa Indonesia. Dengan begitu, ada rasa cinta mendalam dan kebanggaan akan tanah air.

0: Pawartos Wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta paring pambiyantu uang tunggal utawi UKT kagem para mahasiswa saking Nusa Tenggara Timur ingkang kenging dampak wontenipun gempa. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedasa mratelakaken. Langkah menika katindakaken minangka salah setunggaling cara saking Pemda DIY supados ngentengaken para mahasiswa lan tundhanipun saged nglajengaken pendidikan sinaosa nembe wonten alangan kados menika. Pawartos salajengipun. Pemerintah Kabupaten Bantul ngawontenaken pasar murah lan ugi bazar UMKM minangka salah setunggaling cara kagem paring kebutuhan pokok tumrap masyarakat lan ugi paring panyengkuyung dumateng para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Kegiatan menika ugi minangka srana kagem pelaku UMKM kagem masyarakat produk lokal satemah saged ningkataken ekonomi daerah. Mangkaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Rerangkan giaran kang badhe kabiyarsa dumugi dalu mangke. Sekedah malih katuraken skeber sejenak kenangan bersama kasusul giaran Mbangun Desa. Wanci jam 8 obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko ke runci kanthi gending-gending lakon tumugi kirang kemanci jam 9 titi wancini pun mangke mirunggan lagu langgam Jawa kacawisaken lan mengkasih pepanggian wonten ing dalem menika katuraken sandiwara radio ugi wawasan buku basa Jawi. Sesarengan kalian kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang kepareng ayahi jejiban wontening titi wanci meniko. Skeber sejenak kenangan bersama. Wedal meniko sampun kacawesaken daruncen lagu-lagu saking Edi Silitonga. Tentu kemauan ing pangajap mugi saged damel renaning penggali. Merupakan pepanggian wonten adakah cinta abadi kasusul mangke tunggaling lagu pop Jawa Ben Aku Sing Sengsoro. Tetep nyawiji wonten ing program 4 dari Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

Charles Edison Silitonga, lahir 17 Januari 1949 dan meninggal 25 Agustus 2016. Lebih dikenal dengan nama Edi Silitonga. Beliau adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia dan dikenal dengan suaranya yang tinggi dan melengking. Di puncak ketenarannya, beliau menyanyikan lagu Biarlah Sendiri, ciptaan pengarang dan penyanyi senior Rinto Harhab pada tahun 1976. Edi merupakan anak dari pasangan Gustaf Silitonga dan Teresia Siahaan. Beliau merupakan anak keempat dari 11 orang bersaudara dan di antara 3 orang kakak perempuan serta 4 orang adik laki-laki dan 3 orang adik perempuan. Edi Silitonga mengaku bakat dan kemampuan bermusiknya mulai ditunjukkan ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama pada tahun 1962. Ketika Edi Silitonga menginjak masa remaja kira-kira berusia 13 tahun. Masih bersama Edi Silitonga dan segera hadir Biarlah Sendiri. Kemudian hadir sebuah lagu pop Jawa, Klemben Klemben Roti Roti.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan?

Masih bersama Edi Silitonga dalam Skyper Sejenak Kenangan Bersama malam hari ini. Edi Silitonga adalah seorang gitaris utama dan pimpinan utama untuk mendirikan grup band Nobles yang beranggotakan Donald sebagai bassis, Arnold sebagai keyboards, Roy sebagai pemain drum, Ernest sebagai gitaris ritmis, dan Ronald sebagai vokalis utama. Lagu yang sering mereka bawakan beralirkan rock seperti The Beatles, Rolling Stone, dan Everly Brothers. Pada tahun 1967, Edi Silitonga meraih juara satu penyanyi seriosa Sumatera Utara. Selain itu juga meraih juara pop singer di kota Medan. Masih bersama Edi Silitonga, segera hadir Jatuh Cinta, kemudian sebuah tembang populer Jawa, Romo Ono Maling.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya salajengipun ngarsa panjenengan katuraken giaran Bangun Desa.

0: Cetresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo wonten ing mangsa Jawa temtunipun kathah ingkang sami betahaken dhaharan lan ugi unjukan ingkang benter. Mangsa Jawa ingkang lajeng bawa dados anyep krekes pramila sami betahaken unjuk-unjukan ingkang anget. Wonten salah setunggalipun komunitas ingkang mampangataken kawontenan mangsa Jawa menika kanthi ngrubah toya Jawa saged dipun konsumsi kangge unjukan saben dintenipun. Fajar Jarwo salah setunggalipun anggota komunitas Banyu Bening menika kagungan pemanggih utawi gagasan pilih toya Jawa menika saged kangge damel air kopi utawi kangge menyeduh kopi. Kados pundi toto caranipun lan kados pundi raosipun kopi ingkang ginakaken toya Jawa menika. Sumangga kita pitangetaken wawan rembag kula kalian Fajar Jarwo Kuncoro menika. Sugeng mitangetaken wonten ing Bangun Desa. Sugeng dalu Mas Jarwo.
1: Nggih, sugeng dalu.
0: Tes pundi pawartosipun?
1: Sae.
0: Sae nggih. Nah, menika tadi sempat ngoten nggih berbincang terlebih dahulu mbok pilih tes pundi kok bisa ngoten nggih memanfaatkan air hujan menika untuk damel kopi. Untuk ngunjuk minum sehari-hari. Nah, kemudian awal mulanya bergabung juga dengan komunitas Banyu Bening menika dos pundi awalipun sumangga dipun andharaken. Silahkan disampaikan.
1: Mungkin adalah yang kita alami sekarang adalah mengenai iklim ya, mengenai cuaca yang mungkin tidak bisa terprediksi atau mungkin bisa disebut sudah masa-masa perubahan iklim gitu ya.
2: Jadi kalau kita melihat sekarang kan perubahan iklimnya udah sangat nyata ya. Dimanapun, apalagi kita bisa melihat kejadian-kejadian yang ada sekarang. Misalnya termasuk Sumatera ya kemarin. Ya selain deforestasi, sebenarnya yang lain adalah cuaca itu ya, yang mungkin ya hujan sekarang semakin lebat dan itu kan nggak mungkin nggak seperti dulu gitu ya, yang kalau kita bisa tahu bahwa ada masa hujan ada masa kemarau yang bisa diprediksi. Nah sekarang misalnya sekarang ada beberapa tahun misalnya masa penghujannya lebih panjang daripada masa kemarau ataupun sebaliknya, masa kemarau-nya lebih panjang misalnya gitu ya. Nah itu kan juga banyak dalam tanda kutip itu mempengaruhi sisi-sisi kehidupan lain misalnya pertanian gitu.
0: Jadi ada perubahan iklim ada kaitannya dengan tadi beberapa hal seperti pertanian gitu.
1: Ya yang lain yang menjadi concern adalah nanti kalau misalnya ke depan mengenai air tanah yang mungkin kalau di urban itu akan semakin menipis gitu ya. Misalnya di Jogja, walaupun Jogja pun masih cukup banyak kawasan-kawasan lindung gitu ya. Tapi juga itu pun nggak terlalu banyak kalau kita lihat sekarang, karena sudah banyak misalnya di atas Kaliurang Cangkringan banyak vila-vila dan lain-lain gitu ya. Nah, yang notabene pohon atau tanaman itu yang untuk menyimpan air kan semakin sedikit ya. Dan mungkin jika memang intensitas hujan itu tidak bisa terprediksi, takutnya ya kita bisa mengalami hal serupa gitu. Misal yang terjadi di Bali, yang mungkin dari sejarah kota Denpasar belum pernah terkena banjir, sekarang terkena banjir dan cukup parah itu ya. Nah itu kan sebenarnya contoh-contoh dari perubahan iklim itu ya. Nah untuk air hujan sendiri sebenarnya adalah salah satu komponen dari misalnya kita ngomongin perubahan iklim. Mm-hmm. Kenapa air hujan itu harus kita kelola dengan baik? Karena mungkin idenya adalah suatu saat ketika misal ada musim tertentu yang kita akan kesulitan air, itu kita bisa menggunakan air hujan itu yang kita dalam tanda kutip harus manage air hujan itu. Ketika memang sekarang di tahun-tahun ini banyak penghujannya daripada kemaraunya, ya kita bisa tampung air hujan itu sebanyak mungkin.
0: Jadi ada wadah begitu ya, untuk menampung air-air hujan tadi yang bisa dimanfaatkan. Berarti bisa dibilang masa expirednya itu panjang ya, atau masa kadaluarsanya itu memang panjang?
1: Iya panjang, karena ya seperti air biasa sebenarnya. Mm-hmm.
0: Itu memang panjang. Kemudian kalau untuk saat ini Mas Fajar, Mas Jarwo, ini sudah diterapkan di daerah mana saja yang memanfaatkan air hujan tadi untuk minum ya terutama, dan juga Mas Fajar ini yang memiliki gagasan untuk menyeduh kopinya dengan air hujan. Nah itu sudah diterapkan di daerah mana saja?
1: Kalau untuk kita inisiasi membantu warga atau di desa-desa seperti di Wonosari, misalnya Giri Subo, Panggang itu, ada beberapa titik yang sudah kita dalam tanda kutip belajar bersama. Untuk sebenarnya kan mereka punya, di orang Wonosari kan punya pengetahuan lebih tentang mengunduh air hujan itu atau memanen air hujan, karena di setiap rumah di Gunung Kidul kan pasti punya penampungan air hujan. Mm-hmm. Karena air tanahnya tidak ada gitu. Nah mereka menggunakan air hujan tapi tidak untuk minum untuk kebutuhan sehari-hari, tapi mereka untuk misalnya menyiram tanaman, untuk memberi makan, memberi minum ternak. Dan itu kan jadi salah satu PR kita juga, perundungan kita untuk oh ya gimana caranya air hujan itu bisa digunakan untuk minum gitu kan.
0: Nah caranya bagaimana itu?
1: Yang kita lakukan ya sebenarnya menggunakan teknologi sederhana, pipa, menggunakan pipa, terus menggunakan tandon. Kalau di rumah-rumah kita mungkin di sini pakai tandon gitu ya, dengan dua tandon. Yang satu tandon itu untuk yang kita filtrasi ada dua, jadi sebelum masuk tandon itu kita filtrasi menggunakan pakai kasa gitu, kasa atau sebenarnya banyak filter ya gitu ya, yang tidak harus memakan biaya cukup mahal. Setelah air hujan itu mungkin di 10 sampai 15 menit pertama, kalau airnya sudah tertampung di tandon itu bisa kita buang yang awal.
0: Karena ada endapan-endapannya begitu.
1: Ya, takutnya kalau ada endapan kita enggak tahu dari genteng kita kalau kotor ya kan. Itu bisa kita buang, kemudian setelah itu baru kita endapkan di situ. Setelah itu misalnya ada 2 tandon yang misalnya 5.000 ya. Yang 5.000 pertama sampai penuh ya kita baru taruh di yang 5.000 kedua, yang itu digunakan nantinya untuk keperluan yang tidak boleh digunakan ya. Jadi kita gunakan yang satu untuk keperluan sehari-hari, yang satu memang untuk yang tadi manajemen airnya itu.
0: Untuk disimpan.
1: Itu bisa kita sambungkan 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi itu yang nanti kita gunakan untuk kemudian hari. Jadi setelah dari tandon itu baru kita masukkan, kita sambungkan ke sedikit piranti elektrosida. Jadi ada dikasih satu daya 12 volt itu. Jadi itu untuk memisahkan asam dan basa.
0: Nah Mas Jarwo, kalau kita bicara mengenai air hujan yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk minum begitu ya, untuk dikonsumsi, rasanya seperti apa sih? Kemudian apakah dengan kandungan mineral, kandungan pH, keamanan? Nah, ini bisa dijelaskan seperti apa?
1: Untuk rasa sih hampir sama ya. Setelah dia tadi terurai asam dan basa, nanti yang basa itu yang kita bisa minum sehari-hari.
0: Yang basa ya?
1: Yang basa.
0: Kalau yang asamnya?
1: Yang asam sebenarnya nanti bisa digunakan untuk keperluan medis. Jadi bisa juga, tapi untuk minum minum tapi dengan skala tertentu gitu. Misalnya.
0: Jadi tidak boleh terlalu banyak ya, karena nanti tubuhnya jadi asam ya.
1: Betul, karena ya kalau saya pernah mencoba asam ya mungkin kayak air
0: apa cuka atau ya, asam Jawa.
1: Air jeruk yang tidak manis gitu.
0: Ya air gitu. Jeruk yang tidak manis. Berpikir saya. Gege. Ya, kemudian yang basah,
1: yang basah ya airnya sama seperti air minum kita sehari-hari itu. Nah, untuk pH-nya sih dia kalau dari kita berapa kali mengukur itu, misalnya ya kalau di hujan yang sangat lebat itu basahnya bisa lebih rendah. Jadi bisa 3 setelah masuk ke ini ya. Setelah kita
0: filter
1: ya.
0: Jadi basahnya rendah di angka 3 ya.
1: Iya.
0: Dan itu bagus ya untuk ya, kita konsumsi.
1: Dan itu bagus. Jadi semakin rendah kan semakin murni ya istilahnya gitu ya. Itu yang tanpa filterisasi sebenarnya juga bisa sudah bisa diukur. Jadi kita setelah misalnya sebelum difilterisasi itu bisa sekitar 6 sampai 8 pH-nya. Kemudian setelah difilterisasi bisa 3-4 gitu pH-nya. Tapi mungkin kan teman-teman jarang yang mengukur hal-hal itu karena harus punya alat dan lain-lainnya.
0: Ya. Nah, kemudian kalau banyak nanti yang menanyakan juga apakah ini kemudian aman untuk kita konsumsi air hujan ini, bisa kita konsumsi, bisa kita minum untuk Mas Jarwo juga menggagas untuk menyeduh kopi. Nah, ini apakah bisa dikatakan aman begitu?
1: Kalau dari kita mencoba, karena sebenarnya komunitas Banyu Bening itu udah ada semenjak 2014 gitu. Dan mungkin di beberapa kesempatan kita udah mencoba misalnya.
0: Jadi memang
1: membeli sampel ya,
0: uji
1: sampel
0: begitu ya.
1: Ya uji sampel misalnya ke UGM yang terdekat ya, punya lab. Tapi memang sampai sekarang pun untuk hasilnya juga secara apa ya, secara formal itu memang belum ada gitu. Tapi kita mencoba menggunakan alat-alat sendiri, misal pH meter atau PPM gitu, meter yang kita punya.
0: Dan memang sudah diuji begitu hasilnya baik begitu ya.
1: Iya. Dan mungkin kalau teman-teman bisa mengunjungi Banyu Bening, komunitas Banyu Bening juga bisa mencoba langsung kan, itu juga free atau gratis.
0: Ada di mana sih Mas komunitas
1: itu? Itu Sardono Harjo. Di Sardono Harjo. Dan memang selama ini air hujan itu dikelola oleh komunitas Banyu Bening, kemudian warga di sekitar itu bisa menggunakannya cuma-cuma.
0: Dia tinggal warga sudah menggunakan ya?
1: Sudah menggunakan, tinggal membawa galon diambil ya kan. Nanti bisa di refill sesuai dengan kebutuhan.
0: Jadi tinggal ambil saja
1: iya.
0: Gitu ya. Tadi free dikatakan. Nah, kemudian bagaimana awal mulanya akhirnya Mas Jarwo ini bisa menggagas ataupun memiliki ide dari air hujan ini untuk menyeduh kopi? Memang rasanya kemudian berbeda kah atau kenapa?
1: Dari beberapa percobaan ya. Karena tadi pH-nya rendah. Kan ketika itu kita anggap untuk menggantikan si demineral. Jadi biasanya kalau teman-teman menyeduh itu menggunakan air Cleo ya. Menggunakan air kemasan misalnya tadi Cleo atau Amidis yang notabene
0: maksudnya air-air yang memiliki
1: mineral yang memiliki pH yang rendah. Atau namanya demineral gitu. Tapi tetap kalau untuk menyeduh sebenarnya itu harus punya substansi mineral juga. Jadi di yang kami coba terus kembangkan itu adalah misalnya mencoba meracik misalnya air hujan dengan sedikit ditambahin mineral, entah itu magnesium atau CaCl atau klorida gitu. Dan mungkin hasilnya memang kalau kami sendiri mencoba, dia bisa meningkatkan pertama aromanya lebih bagus, kemudian intensitas atau clarity-nya juga di kopinya bagus gitu. Jadi lebih, dalam tanda kutip, lebih clear untuk di mulut gitu. Dan secara warna memang dia jadi lebih sedikit lebih bening warnanya. Misalnya coklat, coklatnya lebih bening, tidak sampai keruh. Iya, tidak sampai keruh. Karena tadi kalau logikanya adalah ketika airnya itu semakin ada kandungan airnya ada yang murni, maka semakin bening kan dalam filternya itu.
0: Nah, kemudian adakah perbedaan ketika proses filternya untuk menyeduh kopi dengan untuk minum biasa? Karena kan kopi juga butuh air yang panas ya. Nah, yeah. Ini prosesnya apakah ada yang berbeda atau sama, Mas Yarwo?
1: Kalau sama, semuanya sama. Cuman memang misalnya ketika air hujan itu dimasak atau yang kami coba adalah kita melakukan beberapa percobaan misalnya dengan suhu 100 derajat, kemudian 90, 92 sesuai biasanya standar untuk nyeduh kopi, yaitu memang punya perbedaan hasil akhirnya. Kalau memang di 100 derajat ya memang harus cepat untuk ngedripnya atau pour overnya harus cepat, lebih cepat dengan jangka waktunya harus lebih cepat ketimbang ketika 92 atau 90. Nah, misalnya di 100 memang kita harus menunggu ketika sampai air itu memang pas untuk kita minum ya. Jadi misal di 70 atau 65 derajat itu kan bisa kita minum langsung. Jadi kalau misalnya terlalu panas kan juga kita, lidah kita juga nggak bisa ya. Jadi dan yang uji di suhu yang misalnya suhu terbaik untuk minum kopi kan setahu kami kan di 50 sampai 60 derajat itu. Nah, di ketika masa itu kopi benar-benar mungkin dapat kita rasakan semua notes-nya ibaratnya gitu. Misalnya kita pakai Arabica dari misal Jawa Tengah, itu ya kita bisa dapat sesuai dengan notes yang mungkin ada kalau teman-teman biasa minum kopi filter gitu. Nah, untuk yang sekarang memang saya coba masukkan air hujan ini di kafe atau untuk komersial, dan memang di Bergamot yang sekarang saya coba untuk menyeduh menggunakan air hujan itu. Jadi kami menawarkan mau menyeduh dengan misalnya air mineral apa gitu, karena memang air mineralnya juga kami racik sendiri, tidak beli air yang kalau sekarang kan banyak dari kafe itu atau kopi shop menggunakan air mineral yang sudah misalnya kalau ada beberapa merek gitu. Itu kan untuk sebenarnya tujuannya untuk mengangkat cita rasa dari kopi.
0: Baik, berarti Mas Jarwo tadi punya ide untuk menyeduh kopi dengan air hujan, kemudian juga berkolaborasi dengan UMKM begitu ya. Lab UMKM untuk ini loh, ada air mineral yang sudah diracik sendiri dengan air hujan yang bisa meningkatkan cita rasa. Kemudian kalau dari responnya ketika meminum kopi tersebut dengan kopi air hujan tadi, menyeduhnya itu rasanya Seperti apa responnya?
1: Kalau dari beberapa respon yang aku dapat itu memang pertama rasanya lebih, dalam tanda kutip, clarity-nya lebih tajam. Kemudian aromanya juga lebih bagus gitu dari sisi aroma. Jadi misalnya kalau fruit, misalnya ada kita nyeduh kopi, fruity-nya, sweetness-nya ke arah strawberry, ya strawberry-nya akan lebih tercium gitu. Dan juga rasanya
0: juga lebih keluar,
1: pronounce gitu. Lebih keluar.
0: Nah sebetulnya Mas, kalau kita berbicara kan dari awal sampai saat ini, apa sebetulnya yang ingin dituju begitu dari Mas Jarwo dan juga dari komunitas Banyu Bening tentang air hujan, yang gagasan Mas Jarwo sendiri ini adalah untuk menyeduh kopi gitu ya. Ini apa komunitas, kalau kita bilang tujuannya
1: sebenarnya kan, kalau ini sebenarnya kan kita diberi anugerah air hujan, itu kan sebenarnya anugerah ya, yang mungkin kita bisa kelola dengan baik gitu. Ketika kita bisa mengelola air hujan itu dengan baik, minimum kita bisa menghemat pengeluaran, dalam tanda kutip ya. Walaupun memang di awal kita akan membuat instalasi yang cukup memakan biaya, tapi itu kan long last untuk ke depan berapa tahun sebenarnya, jadi perhitungan akan lebih hemat. Jadi dalam tanda kutip, oh ya, kita bisa punya juga air yang bagus untuk diminum, dan juga dalam tanda kutip kan hemat. Apalagi kalau air hujan ini sebenarnya sangat bagus digunakan untuk pemukiman, misalnya di daerah urban atau sekitar bantaran sungai yang notabene airnya tidak cukup baik gitu ya. Misal dia masih menggunakan air tanah gitu, karena kan mungkin banyak interupsi dari di tanah, kan kita tidak tahu interupsi air dari misal limbah dan lain-lain gitu. Sebenarnya kan air hujan jadi jawaban sebenarnya, karena ya dia langsung dari langit, tidak ada halangan apapun gitu kan.
0: Jadi memang dengan tadi Mas Jarwo sampaikan, air hujan yang melimpah kita bisa memanfaatkan, sehingga ketika nanti ada di musim-musim yang airnya itu sedikit, air hujan tadi bisa dimanfaatkan.
1: Iya, dengan gitu, tadi tatatan manajemen airnya tadi
0: ya. Tentunya dengan filter-filter dan lain sebagainya tadi ya, rangkaiannya untuk mengolah air hujan ini sehingga bisa layak konsumsi.
1: Iya.
0: Mas Jarwo, kangge menutup bangun di sawah waktu dalam menikah, semoga disampaikan juga kepada Sutrisno Budoyo berkaitan dengan memanfaatkan, mupangataken gitu nggih, air hujan menikah yang sudah di filter tentunya diolah untuk bisa dikonsumsi, terutama untuk menyeduh kopi. Sumonggo.
1: Jadi kalau sebenarnya ide untuk air hujan ini digunakan untuk menyeduh kopi menjadi apa ya? Sebenarnya menjadi juga challenge untuk kami, karena juga budaya kita baik lagi dengan budaya sekarang. Oh ya, banyak di kota-kota besar budaya ngopi mulai tumbuh, banyak kafe bertumbuhan di mana-mana. Misal juga di kota Jogja yang saya tinggali, kafe di mana-mana. Mungkin dalam tanda kutip, selain air hujan ini menjadi kekasannya, bisa menjadi signature untuk sebuah kafe ya, menyeduh. Hal lain adalah misalnya kalau kita ngomong itu bisa mengurangi sedikit ketergantungan sebenarnya terhadap air kemasan sih. Kalau awalnya sih saya tujuannya ya, ketergantungan terhadap air kemasan, karena baik lagi ketika ketika air kemasan itu harus mencari air dari air gunung ya, air-air yang ada di gunung, ketika itu habis terus bagaimana? Makanya inisiasi air hujan ini tercetus gitu.
0: Baik. Ya. Teman-teman sangat Mas Jarwo sudah berbincang di Bangun Desa Waktu Menika. Sukses selalu nggih.
1: Nggih.

Sutresno Butoyo kanthi kreativitas saged nyobi ngolah toya jawah menika saged kangge damel kopi utawi saged dikonsumsi mliginipun kangge unjukan patintenan ugi raosipun eco. Sutresno Butoyo cekap semanten atur giaran Bangun Desa wekdal menika. Matur nuwun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kaaturaken giaran obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko. Dalem menika ngaturaken ira-iraan merdeka. Karunci kanthi gending-gending lelagon dening keluarga Krawitan Condong Raos ingkang dipun pangarsani dening Ki Narto Sabdo. Sumangga saking RRI Kota Baru katuraken sugeng midhangetaken.

ngaturaken kasugengan para miyarsa lan sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko ing dalu punika tumunten matur ngudar gagasan kanthi irah-irahan merdeka. Biyen Mbah kakunge Pak Bloko nate ngendika menawa pas proklamasi ora ana ngrasakake apa-apa, kaya-kaya ora ana bedane. Ngendikane simbah kakung kuwi gawe kagete Pak Bloko jaman semono. Wektu kuwi Pak Bloko isih cilik, malah keporo urung sekolah. Simbah lair udakara taun 1890. Ora ana cathetan gumathok ngenani laire simbah. Nanging ngendikane simbah, taun 1901 wis iso ngewangi ngluku lan garu ing sawah. Wektu semono kira-kira umur 10 taun. Perkara sing gawe cingak lan kaget ya kuwi mau. Sawuse Bung Karno lan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, simbah ora ngrasakake seneng utawa susah. Biasa wae kaya adat sabene. Kamangka miturut bayangane Pak Bloko, tanggal 17 Agustus 1945 dina Jumat Legi ing sasi poso kuwi, rakyat Indonesia mesti padha surak-surak, rame-rame lan gayeng, kabeh padha njundil-njundil karo gegem tangan sinambi bengok soro muni merdeka. Lah kok jare simbah biasa wae. Malah dina kuwi simbah ya poso Ramadan lan neng sawah kaya adate. Malah ora ngerti yen merdeka, malah ora paham maknane merdeka. Udakara 5 sasi sawise proklamasi, simbah mung krungu yen sing merintah wis dudu londo. Simbah pirsa amarga Yogyakarta dadi ibu kota sementara wiwit Januari 1946. Wiwit kuwi banjur krungu kabar anane pejuang pribumi padha perang karo londo. Simbah banjur pirsa okeh montor mabur ngebom Baduk utawa lapangan montor mabur Meguwo. Jebul wong londo nyerang. Ya wektu kuwi simbah mastani geger. Geger tenan mungsuh londo. Simbah uga banjur pirsa menawa ana pejuang sing gerilya. Dadi miturut simbah sing jeneng geger kuwi perang kemerdekaan, perang sawise proklamasi. Tekan semene Kang Suto nyandhek omongane Pak Bloko. Jare Kang Suto, sadurunge proklamasi, simbah ora krasa yen dijajah. Apa mbiyen ora ana perang? Kudune ra ana perang Diponegoro sing gedhen-gedhenan. Krungu tembunge Kang Suto, Pak Bloko meneng sedhela lan mikir. Biyen Pak Bloko ora nakokake bab iki marang simbah. Kamangka yen dirunut angka taune, simbah lair taun 1890. Perang Diponegoro rampung taun 1830. Tegese swidak taun sawise Perang Diponegoro, simbah kakung lair,
kudune isih ana crita-crita bab perang Diponegoro. Nanging amarga simbah kuwi wong desa, mbok menawa ya ora krungu crita utawa krungu capet-capet, nanging wis ora akeh wong nyritakake bab perang Diponegoro. Mbok menawa biyen sing perang kuwi mung prajurit kraton utawa wong desa sing dadi prajurit. Selagine Pak Bloko mikir-mikir, Mbak Yu trimo celathu. Ngenani simbah kakung sing ora ngrasakake dijajah londo wektu kuwi, mbok menawa uga dirasakake dening wong Jawa liyane nganti ora krasa dijajah 350 taun. Kamangka jaman semono akeh perang antarane Mataram karo penjajah Londo utawa VOC, kayata perange Sultan Agung Ngluruk Batavia, geger pecinan utawa Perang Kuning, Perang Sepehi, Perang Diponegoro lan sapiturute. Kuwi perang tenan lan dadi geger gedhe. Dadi perang melawan penjajah Walanda kuwi wis wiwit biyen ana. Nanging simbahe Pak Bloko urung menangi, saengga ora ngrasakake sengsarane dijajah. Krungu tembunge Mbak Yutrimo, Pak Bloko nanduki, simbah kakung ora menangi perang gedhe sadurunge Indonesia merdeka. Sakliyane kuwi, biyen sing perang kuwi prajurit kraton, simbah dudu prajurit saengga ora melu perang. Simbah mung petani biasa sing urip neng desa. Mbok menawa wektu dadi petani jaman penjajah Londo mung bayar pajak utawa sewa sawah neng pemerintah Londo. Janjane sistem sewa tanah kuwi wis ana saka jamane Thomas Raffles taun 1811 tekan 1816. Rakyat kudu nyewa tanah pertanian neng pemerintah. Sakliyane nyewa isih kudu mbayar pajak. Tekan semono anggone Pak Bloko omong lek sulaya nimpali. Lah yen perkara nyewa lemah lan bayar pajak kuwi jaman merdeka saiki ya isih ana. Saiki ana lemah sing dikuasani pamarentah banjur disewa rakyat. Ana uga pajak lemah utawa sawah. Kamangka sawahe dhewe, anggone tuku dhewe, dudu duweke pamarentah. Malah bangunan gawe-gawe dhewe ya dipajeki, kendaraan tuku dhewe ya dipajeki. Dadi bedane apa antarane dijajah lan ora dijajah? Celathune lek sulaya gawe kagete Pak Bloko Kang Suto lan Mbak Yutrimo. Wusana Pak Bloko nyauri, biyen jaman penjajahan pajeke dhuwur banget. Asil pajek ora kabeh kanggo pembangunan Indonesia, nanging disetor neng negara penjajah. Yen saiki pajeke ora dhuwur lan kabeh dinggo pembangunan Indonesia. Agi rampung anggone Pak Bloko nyauri, lek sulaya nyenggahi meneh. Yo yen duit pajek ora dikorupsi, perkara gedhe cilik, akeh setitike pajek kuwi yo relatif. Kanggone wong cilik, pajek sithik rasane akeh, angel anggone golek duit. Direwangi golek utangan kanggo mbayar pajek. Mula yen krungu berita duit pajek dikorupsi, atine wong cilik keloro-loro.
apa bedane karo jaman penjajahan? Kamangka kudune merdeka kuwi atine seneng amarga duwe pamarentah sing iso ngayomi lan gawe tentreming ati. Cekap semanten natur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nering sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uningo bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusono monggo kita sami asesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia emas kang tangguh lan mandiri.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

Gending kladrang manten, laras pelok pada barang. Gending menika mujutaken gending pakurmatan, sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Gending ladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Gending ladrang manten katabuh kanthi sorat.

iki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula lagune nek santen wekdalipun dipun paringi entik nggih. Nek mboten enten nggih. Sak wontenipun badhe kenton-kenton salam. Salame kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo. Niki kula nembe mantuk nginep wonten ning rumah sakit Kalasan Kawan Dinten. Kula nembe mantuk.

Muri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.

tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani, nguciwani, lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

0: Kaget nah aku. Jembul kok kowe ta ra ngger kuning, ra ngger kuning. Kowe kok ora ketok-ketoki nyangeni nyahayu. Aku wis rindu ta manis, ta manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Rak gelune kuwi sing nandur aku ta ayu kowe arep mah yen arep pen ngam syukur yen gelem kambe aku sisan pen aku
1: kemangan pet aku mung takon bae kok ente
0: mateng aku rak gelune kowe yen nyeluk jenengku iki rasane atiku manyes. Manyes, tak jamnye. Kayak wong itu bunutan kayak lho.

0: muntah kok teringis lho. Ning andane aku iki aku. Ora nak gawe ngene. Kowe gelem ora ngladeni aku sak sung seman wae, he?
1: Mantep, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, sindik wae. Mumpung aku isih gelem lho, Cah Ayu. Yen aku mah ngonjer kowe. Yen kowe mah, ra engko tak dalehke ngendi yo.
1: Ya salah nang kono bae
0: to. Lah. Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit iku kan nyampurne apa kan. Yen duit entek, tuku ngono.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Iki arep gawe pirang lembar to tulisan iki no.
1: Pos, pokmen sak kata-katai. Ben mawon menyalurkan aspirasi bebas. Bebas berpendapat. Gitu?
0: Bagus, bagus. Wong-wong iki wis disusun kabeh po.
1: Oh, cedha sampun. Beris.
0: Ya. Iki kudu kasil tenan iki.
1: Kudu kasil. Kathah lho niki. Kathah ingkang sami nyengkuyung kok. Beres pokoke. Sami purun biantu.
0: Es pokoke merti dusun kuwi kudu gagal. Gih. Kudu batal.
1: Gih. Ya. Ini kertas-kertas niki.
0: Hal sesuk didomke kabeh. Sing dukung awake dhewe kuwi didomi kertas iki.
1: Wes beres kok enak guys. Ana itunge jelas.

Sutresno Budoyo cekap semanten atur kiaran sandiworo radio Boso Jawi kanthi carios urip kanthi seni iku endah. Naskah lan sutradara Titik Lenggani, teknik lan montase Halistia Putri, ingkang dipunaturaken dening keluarga Jogja. Mugi-mugi kiaran menika saged nambah panglipur sarta ndadosaken syukur naning penggali. Sugeng pepisahan, mugi rahayu.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Upacara adat Mitoni diperkirakan muncul pada saat agama Islam mulai merambah di Kerajaan Majapahit. Upacara adat Mitoni tersebar secara turun-temurun. Perlengkapan yang dipersiapkan antara lain kursi tempat duduk calon ibu, air kembang setaman yang ditaruh di bokor, serta tempurung atau siwur untuk gayung siraman. Selain itu ada boreh sebagai pengganti sabun, juga kendi dan telur serta kelapa gading yang digambari tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih atau Kamarati, dan juga kain tujuh lembar. Siraman di upacara adat Mitoni dilakukan oleh sesepuh dari calon ibu atau calon bapak. Siraman dilakukan pertama kali oleh ayah calon ibu, lalu dari ibu dari calon ibu, dan dilanjutkan oleh para sesepuh. Selesai siraman, dilakukan calon ibu yang memakai kain putih dan prosesi memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain yang dipakai calon ibu, dan itu dilakukan oleh si calon bapak hingga telur itu pecah. Prosesi ini mengharapkan calon ibu akan melahirkan bayinya dengan lancar.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar frekuensi 1107 kHz program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Wekdal menika kepareng badhe ngaturaken cariyos Kidung Sukmo Larasing Jiwa. Seratanipun Ardini Pangastuti BN ngaturaken perangan setunggal.

0: kuwi jenenge wis ora kendel meneh. Ning nekat lukisan kaya ngono kok dipamerke. Kaendane ngundi? Tumeh jaman reformasi opo-opo bisa sarwa bebas. Ning yen iki wis tingkat kebangeten, kebablasan.
1: Aku go muji syukur ana reformasi. Sebab seniman bisa luwih bebas jroning berkreasi lan berekspresi. Saengga aku bisa nikmati hasil karyane pelukis sing kaya mungkin iki.
0: Nora.
1: Loh, iki karya seni sing duweni bobot dhuwur. Arumura nantui. Debat karo Baskoro ra bakal menang. Soale Baskoro mulai nyawang saka sudut seni. Sawentara kuwi Arum saka etika. Dadi ora bakal gaduh. Mulane dheweke trimo nyingkrih nonton lukisan liyane sing ora nyepeti mripat kaya nut lukisan iku. Jian mung mirang-mirang ke wanita tenan. Gambare nurak, saru, wagu, pokoke jan pelecehan tenan. Mbok menawa pelukise pikirane lagi ngeres. Dadi imajinasine uga ngeres. Asile ya kaya ngono kuwi. Ora urus tenan. Batine Arum misuh-misuh. Mesti wae mung ono jroning ati. Karo rada setengah jegadul, Arum mlaku alun-alun ngubengi ruang pamer. Senajan mangkel, Arum tetep ngarep-arep Baskoro bakal nututi. Mergo dhewe wis kebacut keperanan karo priya iku. Nanging nganti meh kemput anggone nonton lukisan, Baskoro kok durung katon irungi. Durung nyusul utawa nututi. Arum dadi gureh. Meneng-meneng Arumi gatekake papane ngadeg priya mau. Priya iku katon omong-omongan gayeng karo sawenehi pengunjung. Rupane wong sing diajak omong-omongan kuwi ora patiya cetha. Wong mulai nyawang mung saka ngiringan. Kadek lete yo cukup adoh. Nitik basane awak. Katone wong lanang luru.

Kenalki, aku Tom. Lengkapi Utomo. Nanging konco-konco yen ngundang aku cukup Tom. Dudu Uut. Yen Uut mengku dikira cewek.

Mekaten Sutresno Budoyo, atur kiaran wawasan buku Basa Jawi, kanthi lampan Kidung Sukmo Larasing Jiwo, seratanipun Ardini Pangastuti PN, pirangan setunggal.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran wawasan buku basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi kiaran menika wau saged nambah sukornaning penggalih. Ing wusana sugeng pepisahan ngantos pinanggih malih wonten ing atur kiaran wawasan buku basa Jawi ing dinten

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Butoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Endang Swasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jen Amat Jasuri nomor 4 RRI Perempat Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Setelah nama Tuyo Suka Nginjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini, terus putih pawar terus panjenengan, semua sehat nggih. Mau pilih kakek majarin yang baru saja ceklik ngatani kunggih tau, yang baru saja memantau juga ngeten di 106,6 FM Utawi RRI Digital. Pokoknya semoga diberikan kabar baik nggih. Yang pasti program 4 RRI Yogyakarta meniko siap menemani ragam aktivitas panjenengan dari pukul 5 pagi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan bagi hari ini di hari Senin, tepatnya di tanggal 24 Agustus 2026, sesarengan kulo Andita Risia. Setelah itu segera akan kami hadirkan program kami yang pertama di hari Senin, babakan Nitika Becikan Batik Hindu bersama dengan penyuluh agama Igede Suwardono, membahas mengenai tenang menghadapi hidup. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

0: Batik Babagan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Om Swastiastu, Om Awiginam Astu, Namo Sidam. Sutresna Budoyo yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya dalam acara Babagan Nitika Bejikan. Saya Igede Suwardana kan menemani Sutresna Budoyo selama 20 menit ke depan. Sutresna Budoyo, topik kita kali ini adalah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yakni tentang tenang menghadapi hidup. Di tengah harga yang naik, kerjaan yang menumpuk, dan notifikasi HP yang tidak ada habisnya, masihkah kita hidup dengan tenang? Jawabannya mungkin. Dan kitab suci kita, Weda, sudah memberikan kuncinya sejak ribuan tahun yang lalu. Sutresna Budaya yang berbahagia, kenapa sih kita susah tenang? Karena kita lupa dua hal. Yang pertama, kita menganggap masalah itu kekal. Yang kedua, kita menganggap diri kita adalah badan ini. Di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 14 dinyatakan, Matras parsas tukonteya sitosna suka dukada agama paino nityas tam stitik saswabarata. Matras parsas tukonteya sitosna suka dukada agama paino nityas tam stitik saswabarata. Wahai Arjuna, pertemuan dengan dingin dan panas, suka dan duka, itu datang dan pergi. Sifatnya tidak kekal, bersabarlah. Sutresna Buddha yang berbahagia, dari sloka yang kita dengarkan tadi, kita mendapatkan inspirasi bahwa suka dan duka, panas dan dingin, datang dan pergi, semua itu tidak kekal. Jadi kita harus bersabar. Alam yang akan menyelesaikannya. Ibu-ibu yang dagangannya sepi hari ini, jangan langsung stres ya. Besok bisa rame. Nah, begitu juga bapak yang lemur terus, ingat, ini musimnya kerja keras. Nanti pasti ada juga musim yang santai. Seperti cuaca kita di Jogja ini. Ada hujan, ada panas. Tidak ada yang selamanya. Tidak ada hujan-hujan terus sepanjang hari, sepanjang tahun. Panas-panas terus, tidak ada musim. Di Indonesia kita punya dua musim paling tidak kan, musim panas dan musim hujan begitu. Jadi mulai hari ini kita harus sadar, ini cuma mampir, tidak ada selamanya begitu. Sutresna Buddha yang berbahagia, agar kita benar-benar tenang, ada tiga jangkar dari kitab suci yang harus kita pegang. Yang pertama, kita kerja tulus, lepaskan hasilnya. Hal ini diajarkan dalam Bhagavad Gita. Bab 2 sloka 47 dinyatakan, Karmani ewa dikaraste, mapale sukadacana. Karmani ewa dikaraste, mapale sukadacana. Pendengar yang berbahagia, arti sloka itu adalah hakmu hanya bekerja, bukan terhadap hasilnya. Jadi kita sebagai laki-laki harus melindungi perempuan, melindungi anak-anak itu. Kalau dicontohkan dalam sebuah keluarga, seorang ayah bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak dan keluarganya. Begitu. Hal yang sama tentang bagaimana kita melaksanakan tugas kita juga diuraikan dalam Sarasa Muscaya. Karyam ewa hi kartawyam, kerjakan kewajibanmu. Gitu. Jadi pendengar yang berbahagia, Pak Sutresna Budaya yang berbahagia, dalam kehidupan ini saya ambil sebuah contoh. Misalnya ada seorang guru nih. Tugasnya mengajar dengan yang terbaik. Muridnya juara atau tidak itu banyak faktornya. Itu contoh senang seorang guru. Bagaimana dengan seorang petani misalnya? Tugasnya menanam dan merawat tanaman itu. Panen banyak atau sedikit itu ada karena ada hujan ataupun karena ada hama. Jadi kita harus mulai dari pendirian. Gimana gagal ataupun sukses itu tergantung dari alam. Salah satu dari tenaga Tuhan adalah prakerti atau alam itu sendiri. Jadi semuanya Tuhan yang mengatur begitu. Kita juga bisa praktekkan hal sederhana dalam kita berkegiatan, melaksanakan kegiatan ini. Misalnya, selama 10 detik sebelum kita bekerja, kita ucapkan dalam hati, "Oh sayang Widi, oh Tuhan, ini persembahanku, hasilnya kupasrahkan kepadamu." Jadi, sebagai orang Hindu, dalam praktek pranayama ini khususnya, bahwa mengatur jalan nafas, nafas yang keluar, ditahan, dan yang masuk, itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Kita bisa tenang atau tidak. Jadi saya mengajak Sutresna Budoyo untuk mempraktekkan hal yang sederhana ini. Tarik nafas sampai hitungan keempat. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4. Hembuskan 1, 2, 3, 4, 5. Ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi agar kita bisa tenang begitu. Ketenangan itu penting agar kita bisa merasa nyaman dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Sutresna Budaya yang berbahagia. Hal yang kedua yang bisa kita jadikan acuan agar kita hidup tenang adalah kenali diri sejati. Ada sebuah sloka dari Bhagavata Purana, Skanda 2 bab 10 sloka 6 dikatakan, "Kita ini bukan badan, kita ini adalah atman, percikan Tuhan yang kekal." Kalau lebih ingat ini adalah "Aham Brahmasmi." Aku adalah Brahman. Sutresna Budaya yang berbahagia. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita harus berusaha tenang dengan baik. Selalu berusaha tenang. Kalau contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari nih, saat HP kita hilang, kita panik karena merasa, aku kehilangan nih. Padahal, kalau kita sadari dengan baik, kalau kita memiliki prinsip dan menyadari bahwa kita ini bukan badan, kita bilang, yang hilang itu hanya barang. Bukan akunya yang hilang. Jadi aku itu sejati, jiwa kita, prana kita, daya hidup kita. Begitu juga kalau kita dipecat, kita merasa hancur hidup kita. Padahal yang hilang itu pekerjaan, tapi kemampuan dan pengalaman kita tetap ada dalam diri kita. Nanti baju yang kotor kita lepas, kita ganti yang baru, kita tetap sama kita. Jadi kalau kita ingat aku adalah Brahman, aku adalah Atman, masalah sebesar apapun akan terasa kecil. Jadi mari kita belajar tenang dalam hidup ini. Sutresna Budaya yang berbahagia, petunjuk berikutnya adalah kita mengendalikan pikiran kita. Kendalikan pikiran dan ucapan kita. Nah, dalam ajaran Hindu, Kitab Suci Veda bilang, ada namanya ajaran Trikaya Parisuda. Bagaimana kita mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pikiran manasika, perbuatan itu adalah kayika, kata-kata adalah wacika. Jadi kalau kita bisa mengendalikan ketiga hal itu, dengan mengendalikan kata-kata, kita harus kendalikan pikiran kita. Mana jika kita kendalikan terlebih dahulu? Mari kita berpikir positif. Wah, kalau masalah berpikir positif, banyak petunjuk-petunjuk. Nah, itu kita jadikan. Jadi kalau kita lihat dan kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup tenang ini bukan masalah agama, tapi bagaimana kita membudayakan hidup kan perbuatan-perbuatan suci dari kitab-kitab suci Weda. Jadi kebudayaan ini, budaya berpikir yang baik, budaya berkata-kata yang baik, dan juga budaya berbuat yang baik. Jadi enak ya. Sutresna Budi yang berbahagia, dari Niti Sastra atau Chanakya Niti Sastra memberikan kita petunjuk bahwa pikiran itu adalah penyebab ikatan dan juga pembebasan. Dikatakan manah wa manusyanam karanam banda moksayo. Jadi manah itu pikiran itu menjadikan manusia berada dalam ikatan dan juga moksa atau pembebasan. Jadi kalau kita mulai menghubungkan diri kita dengan Tuhan sebagai budaya kehidupan rohani dan suci, tentunya kita bisa hidup damai. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Sarasamuscaya 67. Maurita Wacana. Jangan mengatakan hal yang sia-sia. Pendengar Sutresna Budha yang berbahagia, kalau berkaitan dengan pikiran nih, kita bisa saja begini. Scroll IG 1 jam, lihat teman sukses, langsung muncul, wah, hidupku gagal nih. Itu pikiran yang menyeret kita. Kalau kita ada pikiran seperti itu, latihlah. Tiap muncul pikiran negatif, ganti dengan kata-kata, saya bersyukur hari ini saya masih bisa makan, bisa santai, bisa bersama keluarga atau bisa refreshing begitu. Itu cara mengendalikan pikiran. Terus bagaimana cakap ucapan? Nah, kalau misalnya ada masalah di kantor, kalau langsung ngomel dan menyalahkan, suasana jadi panas nih. Tapi kita ucapkan begini, gimana kalau kita cari solusi bareng nih? Masalah jadi ringan, karena satu masalah kita pikul bareng-bareng. Sutresna Budha yang berbahagia, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita mendengar petunjuk-petunjuk yang menyenangkan, petunjuk-petunjuk yang membahagiakan. Semua itu petunjuk dari ajaran-ajaran suci atau petunjuk-petunjuk yang sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Kalau bagi umat Hindu, dari kitab-kitab suci Weda. Kalau dari umat yang lain seperti Islam, ya tentu ajaran-ajaran Al-Quran atau ajaran-ajaran dari hadis-hadis Nabi. Hal ini kita bisa jadikan acuan dalam hidup kita sehari-hari, baik dalam dengan orang-orang yang seagama dengan kita maupun dengan yang tidak seagama. Atau dengan kata lain, baik untuk diri kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan lingkungan kita, ataupun dengan komunitas kita begitu. Sutresna Budha yang berbahagia, untuk hidup tenang dan bahagia, kita bisa awali dari menjaga pikiran, menjaga kata-kata, dan juga menjaga perbuatan itu sendiri. Nah, sebagai bagian motivasi dari hidup ini, kita lihat bahwa ada rumus yang berbahagia. Jadi ada rumusnya, tenang, kerja, dan eling. Di Bhagavad Gita kita bisa menerima apa itu? Bahwa suka dan duka itu datang dan pergi. Kita harus sadari, tidak setiap hari kita bisa berbahagia saja, dan juga tidak tiap hari kita akan menderita saja. Jadi kita harus ikhlas menerimanya. Tenang menjadi hasil kalau kita bisa menerima dengan ikhlas. Jadi suka dan duka itu tidak selamanya ada. Yang jelas dalam agama Hindu dikatakan empat rumus dalam hidup itu adalah, dengan kita melaksanakan dharma kita, kita akan memperoleh harta atau kekayaan. Telah memperoleh harta, kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kebutuhan yang bagaimana? Kebutuhan untuk diri, dan juga kebutuhan yang paling utama, bagaimana kebutuhan untuk dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Jadi kebutuhan paling utamanya di sana. Nah, kalau ada kebutuhan-kebutuhan lain, menyenangkan orang lain, membuat semuanya menjadi lebih mudah, itu bagian ketenangan yang lain. Jadi kita laksanakan hal itu. Kita bisa bahagia dengan melaksanakan dharma, memperoleh harta, akhirnya kita bisa memenuhi keinginan-keinginan. Yang terakhir apa? Kita bisa berbahagia di sana, mencapai moksa. Jadi dharma, harta, kama, dan moksa itu salah satu cara untuk kita hidup dengan bahagia. Rumus berikutnya adalah kerja. Ini Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 nyatakan, bekerjalah dengan tulus tanpa cemas terhadap hasil. Jadi pikiran kita akan disupport oleh alam semesta. Apa yang kita inginkan, kita bilang sama Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan dalam wujud doa, boleh dibilang begitu. Tuhan memenuhinya dengan memerintahkan alam semesta untuk memprosesnya. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan memenuhi dan alam semesta memberikan, memenuhi keinginan-keinginan itu. Jadi kita, Tuhan dan alam, atau boleh dibilang ajaran Trihita Karana, menjadi satu kesatuan dengan ajaran Trikaya Parisuda. Berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Kalau kita laksanakan itu, kita bisa tenang. Nah, rumus berikutnya untuk hidup tenang dan bahagia itu adalah eling. Apa itu? Kita harus sadari bahwa kita adalah jiwa yang kekal. Seterusnya, Buddha yang berbahagia, ajaran niti sastra juga mengingatkan kita. Orang yang bijak itu tidak akan menangis untuk hal yang sudah terjadi. Dia akan belajar dan melangkah. Jadi hidup itu tidak akan selalu mudah. Ini yang perlu kita tahu ya. Seterusnya budaya bahwa tiap hati kita bisa menjadi seperti mercusuar. Ombak besar tapi cahayanya tetap menyala. Dan sebagai akhir dari pesan Bhagavad Gita, Sarva Dharman Paridyaja Mam Ekam Saranam Raja. Artinya, ketinggalkan semua kekhawatiran, berserahlah kepadaku dan aku akan menolongmu, jangan takut. Jadi babakan nitika bajikan kali ini untuk menjadi hidup tenang itu, kita harus awali dari melaksanakan bagaimana kita berpikir yang baik, berbuat yang baik, dan berkata yang baik, yang mana akan diproses oleh Trihita Karana, atau hubungan kita dengan Tuhannya, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan dengan semesta atau alam agar harmonis begitu. Sutrisna Budaya yang berbahagia, Anda tidak sendirian, kita tidak sendirian. Jadi saya akhiri kegiatan kali ini. Kita bisa bertemu di program-program berikutnya. Mari kita laksanakan doa bersama. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Badrani Pasyantu Makasid Duka Bhagbhavet. Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan. Saya, Gede Suwardana, acara Babakan Nitika Bajikan, undur diri. Terima kasih. Om Santi, Santi.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, mahasiswa KKN Sadana Gunung Pring mengadakan sosialisasi anti-bullying. Acara ini diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari 3 kelas di SD Negeri Gunung Pring 1, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Penyelenggaraan sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi pemahaman siswa mengenai bullying, menumbuhkan sikap saling menghargai, peduli, dan berani mencegah tindakan bullying. Sosialisasi ini membahas tentang jenis-jenis bullying, dampak bullying, mengajak untuk saling menghargai, mengajak untuk berani melapor bullying, dan mengenali tanda-tanda bullying. Beralih ke informasi lain, peserta didik Sespim Menpori Dikrek ke-67 tahun 2026 melaksanakan kegiatan studi lingkungan OHA dan ES di wilayah hukum Polresta Sleman. Kedatangan peserta didik Sespim Menpori disambut langsung oleh Kapolresta Sleman Kombes Pol Aditya Panji Anom, didampingi PLT Wakapolresta Sleman dan jajaran PCU Polresta Sleman. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelatihan manajemen training course level 3 yang bertujuan meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta kemampuan manajerial peserta didik, sekaligus memperkuat sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat. Salah satu agenda utama kegiatan adalah fokus group discussion dengan tema optimalisasi sinergitas Polri dan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif yang produktif dan inklusif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Janama Jazuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutasno Budaya Suka Ngenjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wontering matuk gaduk pagi hari ini bersama dengan Bu Guru Cengdit di hari Senin 24 Agustus 2026.

0: Pertanyaan untuk pagi hari ini, Sutisno Budoyo, monggo-monggo masuk kelas bersama dengan Bu Guru Jenglit. Nanti silahkan untuk bergabung telepon di 0274540333 atau di WhatsApp di 0895014410666. Sutisno Budoyo Sugeng Injang, selamat pagi. Kalau beli bakmi Jawa, sukanya dimasak pakai apa? Apakah anglo atau kompor gas? Nah, monggo mlebet dulu, silahkan gitu. Mau yang mana dibuka di 0274540333. Sugeng Injang, matuk gaduk.
1: Sugeng Injang, matuk gaduk. Sugeng Injang, cendi.
0: Sugeng Injang, Mbah Nawi.
1: Leres.
0: Budur.
1: Niki keteng pengajian Mundilan.
0: Oh ngoten. Awe jam pinten kok udah di Mundilan?
1: Absen riyen teng Prompat.
0: Oh ngoten nggih. Terus pundi pawartos?
1: Nangge angklo niku sendit nangge angklo sing bahan pemanase areng. Wah niku enak tenan.
0: Pinten rasanya? Rasanya beda.
1: Benten.
0: Nggih.
1: Kados ngaten. Matur nuwun. Sugeng ngayahi tugas, sehat wal afiat sak keluarga.
0: Amin.
1: Lancar rezekine.
0: Amin. Matur nuwun, Mbah Nawi. Salajengipun halo, Sugeng Injang.
2: Halo, halo nomor 2.
0: Iya.
2: Dari Gunung Kidul.
0: Monggo, Bu Yanu. Semanu.
2: Semanu, kalau pakai areng lebih nikmat, lebih leyet dan lebih mantap sendiri.
0: Nonton.
2: Kebetulan dodol areng ngarep kula. Dodol bakmi nggih isih pernah pisan piyaman pun pokoknya rahasianya di situ kelihatannya.
0: Jadi rahasianya ada di cara memasak.
2: Iya, pakai anglo. Bahan bakarnya areng. Terus aslinya dari piyaman.
0: Wah itu, ya ta?
2: Pun ngatan mawon, sugeng tugas sendit.
0: Terima kasih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanu dari Semanu sudah info. Berikutnya dari mana ini?
3: Saking Pajangan.
0: Pajangan.
3: Sehat sendit.
0: Alhamdulillah, Pak Ditus Bundi.
3: Alhamdulillah, sehat. Niki Pak Pujo kali Pak Sakirman gitu sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mbah Noyong gitu teng wingking kula niki. Keteri areng kali anglo.
0: Ngoten.
3: Kane 18.000 jos.
0: Napa nggih?
3: Nggih WA kula wau ngoten niku.
0: Nggih napa?
3: Nggih ngoten mawon jengdit.
0: Sami-sami. Terima kasih Pak D. Berikutnya halo Sugeng Injang Maruk Gaduk.
4: Sugeng Injang.
0: Sugeng.
4: Tak tututi Pak D.
0: Nggih di belakang betul ya.
4: Oke Mbak Siti nututi ini.
0: Monggo Mbak Siti.
4: Karo Pak Mur Siti Mbak Ana.
0: Dan
4: di abang kita sih sibuk ini.
0: Belum terlihat.
4: Belum terlihat. Ya, kita ini ada salam dari Ki Wiro Gendeng. Karo Kang Jogowono.
0: Monggo.
4: Nah aku nganggu anu, areng jeng.
0: Areng aja.
4: Areng pakai anglo. Jadi rasanya beda kalau pakai areng sama pakai kompor itu.
0: Nopo?
4: Beda rasanya itu.
0: Oh, nci.
4: Nganggu kompor ini kayak saya mambul nge, kayak lum jangan nulis sih.
0: Perasaannya gitu ya.
4: Gas rasanya.
0: Mboten.
4: Nah ini Gunung Kidul ini kondang bakminya ya di Piyaman itu semua warganya itu jualan bakmi semua itu.
0: Gitu.
4: Iya.
0: Oh, gitu
4: aja. Salam sehat bersama Prompat. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Jadi kalau jualan bakmi jualan semua gitu nggih. Halo, Sugeng Injang.
5: Halo, Sugeng Injang. Bertemu kembali dengan Cendi.
0: Iya, terus Bundi. Nggih, Bu Twija.
5: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Twija terus Bundi.
5: Paring donga pengasuhipun tansah winantu ing karahayo.
0: Amin.
5: Nggih, kula badhe nderek jawab.
0: Monggo.
5: Niko, kula menawi wonten Gunung Kidul, puter terpadu sakni, menika sedaya kok mawi anglo.
0: Anglo semuanya.
5: Bahan bakarnya arek. Dimasak satu porsi satu kali. Kalau dobel itu sudah rasanya lain.
0: Jadi satu ngoten nggih.
5: Satu.
0: Agak dangu nggih.
5: Kulino ngrasake mesti abane masak sisi-sisi lho.
0: Ngoten nggih.
5: Rasanya berbeda.
0: Iya.
5: Kalau di Gunung Kidul kan kebanyakan bakmi Jawa.
0: Bakmi Jawa.
5: Mbah Noyo, aku ngetutke Mbah Noyo.
0: Ngeten.
5: Matur nuwun sangat sugeng Enjang Jengsi.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Dwija.
5: Semangat.
0: Matur nuwun. Bu Dwija sudah gabung pakai ditambah satu-satu masaknya. Kalau enggak kurang ngoten nggih. Halo, sugeng Enjang Matuk Gatuk.
6: Sugeng Enjang Matuk Gatuk jendhi.
0: Nggih, sugeng Enjang.
6: Alhamdulillah wis sehat iki.
0: Alhamdulillah.
6: Kaya biasane to jendhi.
0: Nggih.
6: Senajan iki isih kudu mendung.
0: Nggih,
6: tapi alhamdulillah wis mlaku. Ke sarapan tinggi.
0: Kanten ge?
6: Ge, lu tak direk jawab.
0: Monggo.
6: Dene ono seneng nganggu angklo. Nek wis mandek anane nganggu kompor ya wis manut. Nggih to, ngono kuwi nek kon milih ya milih sing angklo cendhi.
0: Gitu nggih.
6: Nggih, ya matur nuwun cendhi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, monggo sugeng Enjang.
7: Sugeng Enjang.
0: Matuk Gatuk.
7: Sugeng Enjang Tendit.
0: Nggih.
7: Nggih.
0: Sugeng Enjang Pak Rimbang, Pak Wartos. Alhamdulillah.
7: Nggih, monggo. Cuaca masih agak redup ke Tendit.
0: Di Budur, di Budur, di Mendut?
7: Iya.
0: Masih redup. Mendung, redup?
7: Masih. Iya.
0: Masih malu-malu gitu ya.
7: Ora izin aku. Rabi ki, maaf enggak bisa gabung.
0: Iya.
7: Pas Mbah Noyo.
0: Oh.
7: Nomor bontot itu terakhir ada ya.
0: Ada. Jeng dikira lagi sibuk.
7: Enggak, pepergian
0: lho. Oh, gitu.
7: Aku ya tak perlu jawab.
0: Monggo. Gimana ini kalau diumpuk-umpuk?
7: Saya sebagai pelaku warung bakmi tetap pakai angklo.
0: Ngoten. Benten apa?
7: Gimana?
0: Benten, rausnya benten.
7: Beda segalanya. Kone nganggo areng ki ambune kok kadon ambune ambu areng ora ambu.
0: Membugas ngoten nggih.
7: Ya, beda lagi itu masalah apa itu pengeluaran. Nek itu satu malam mungkin cukup nek areng itu paling enggak 10 kilo satu malam.
0: Oh gitu.
7: Ya soalnya tungku 4 toh saya hidup semua. Saya kan sejak 96 tahun 96 jadi yo wis
0: sudah. Sampai sekarang ya berimbang ya?
7: Gimana?
0: Sampai sekarang nggih?
7: Masih sampai sekarang.
0: Alhamdulillah. Ya, bakmi Pak Rimbang.
7: Ya pakai angklo. Nek angklo karo keren ki bedane apa jendit?
0: Napa?
7: Angklo karo keren.
0: Keren.
7: Iya.
0: Hampir mirip enggak ya?
7: Ya nek bentuknya hampir sama.
0: Nggih to? Bentene ya, untuk napa?
7: Nek angklo itu pakai nek keren pakai kayu.
0: Oh. Enggak
7: ada karangannya di tengah itu lho.
0: Iya.
7: Bentuknya sama.
0: Bentuknya sama, cuma yang di tengahnya yang nonton nggih.
7: Oke, Bang. Omong sidine saya rung do ngerti iki lho.
0: Nggih, boleh.
7: Kuwi wae pedati to. Ya, terima kasih Dindit.
0: Nggih. Sami-sami. Mbak Bila juga yang barusan ceklik atau mendengarkan, monggo.
8: Sugeng isuk Pak Gatuk jendhi.
0: Sugeng Enjang. Pak Babang nggih.
8: Ya, mlebe.
0: Monggo Purworejo redup nampa daterang ini.
8: Nggih, sami redup niki.
0: Oh, sami.
8: Nggih, langsung awan nggih jendhi.
0: Monggo.
8: Lah, ya ini pakai angklo utawi keren nggih.
0: Keren utawi anglu.
8: Nggih, di samping itu memanfaatkan kayu bakar di sekitar banyak sekali.
0: Oh, ngoten.
8: Soalnya sini masih kampung, sih.
0: Oh, iya.
8: senawan jengdit matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih Pak Bambang Sutarno. Monggo sugeng enjang matuk gathuk.
9: Sugeng enjang matuk gathuk jengdit.
0: Nggih sugeng enjang yu muda. Gimana kabar yu?
9: Sehat, alhamdulillah sehat terus.
0: Alhamdulillah, pokoknya yang dicari ya toh sehat terus.
9: Kemarin mau mancing lele.
0: Eh, nopo masih lomba 17 nopo kok mancing lele?
9: Iki kalih mau dalu niku teh mancing lele.
0: Ngoten.
9: Sehat iso mancing lele entuk 5.
0: Wih, banyak. Damel nopo niku?
9: Hah?
0: Didamel nopo?
9: Dereng
0: diwasake. Wih, gitu toh. Ya udah nanti nggih dimangsak. Nurut Mas L. Napa? Nggih, biasanya mau apa wonten nggih?
9: Belum kami ngumbrungkan lae.
0: Nggih.
9: Wah, ya apa nek kon ngirim kok sik ah nggih areng niku.
0: Yang dipakai di areng.
9: Pakai anglo
0: nih lo. Oh ngoten.
9: Ya, anane meng anglo kompor ya ora apa-apa.
0: Nggih.
9: Ya ora mesti song anglo sing dodol bakmi.
0: Saniki nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yu muda sampun mlebet ngoten nggih. Ya kalau suka pakai anglo tapi kalau adanya yang pakai kompor ya udah. Enggak apa-apa gitu ya. Halo, sugeng njang matur gathuk.
10: Sugeng njang matur gathuk Ibu ngirim mlebet.
0: Monggo Pak Sunadi nggih.
10: Nggih leres.
0: Pawartos terus pundi Pak Nadi?
10: Keluarga kula kanca pinaringan seger waras.
0: Alhamdulillah.
10: Iki panjenengan Mbak
0: Andita. Mbak Andita
10: diparingi seger waras keluarga kanca ayem tentrem.
0: Amin.
10: Kondere. Iku
0: napa?
10: Nawi.
0: Heeh.
10: Anglo.
0: Anglo.
10: Nangge areng ning sak pertama niku diwisingirise wong pen meni ilang sangite. Mumpi nek dadan iki. Nah, dadan iki men mambu rong.
0: Ngoten. Gitu.
10: Di sana nek
0: Heeh.
10: Ya mengko wene wis aman wis ilang kandhane digadin.
0: Ngoten.
10: Sampun
0: sami-sami terima kasih. Pak SND. Berikutnya halo Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
11: Sugeng Enjang Matuk Gathuk pinanggih Bu Guru Jendit.
0: Nggih.
11: Kawates sae.
0: Alhamdulillah.
11: Nggih jenggih.
0: Nggih.
11: Kita sama termasuk kita seredu.
0: Ngoten.
11: Kemeringat dan ini
0: sudah jalan-jalan apa?
11: Sampun.
0: Ngoten.
11: Karena desa kalau menit lumayan itu.
0: Okey.
11: Ingat tu, yo, ada dari makan sekolah, mong senan mesti sok libur.
0: Oh iya ya.
11: Ini gini, nak sekolah matu kato kan buat nonton libur ya.
0: Langge.
11: Libur kaya wingi, pon kula men libur kadang njing ngoten kegiatan ya.
0: Nggih.
11: Iki jawaban kula ngoten mawon sing ingkang pilih ngangge anglo. Iku bantakale kan areng.
0: Lah
11: iki nek sami sakniki mboten laten gak legaden niku, Jan.
0: Ngoten.
11: Iki sampe nek tumbas, nek ten wiyong nggih, ana apa wonten e mawon.
0: Ngoten nggih.
11: Mungkin itu kami siat warga gitu nge
0: Nanti
11: terlompat bisa kena kodok-kodok empat ema wong ngotan sugeng tugas matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Mamade. Halo sugeng injang matuk gathuk.
12: Sugeng injang matuk gathuk jendi.
0: Sugeng injang.
12: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah.
12: Sudah sembuh.
0: Alhamdulillah.
12: Sudah ini suaranya sudah apa bergenggeng.
0: Sudah bergenggeng kados ki rukun wedo ngoten nggih.
12: Oh nggih, pokoke wis sehat.
0: Nggih.
12: Kan dia mata ini sudah apa ya? Gretek.
0: Nggih. Nggih, wonten mawon nggih to istilahnya.
12: Ini pertanyaannya tadi. Enaknya dimasak pakai apa gitu
0: kan? Lebih iya, bakmi jawanya lebih suka yang dimasak pakai anglo atau yang dipakai kompor gas.
12: Kalau saya jawabnya itu ya, ya tergantung adanya. Tapi kebanyakan kalau di daerah Jogja itu kan masaknya pakai anglo. Anak saya ya didukung anglo karo bumbune, bahane, yuk masih sing masak. Kalau saya tuh punya lengganan di pinggir selokan Mataram Monjali itu loh, jadi itu yang jual orang Palian. Jadi kalau kita mau nambah toppingnya, misalnya nambah swiwi atau nambah apa itu, kita telepon dulu siangnya, jadi nanti dia sudah digodok empuk itu. Jadi kalau malam dimasak itu pakai anglo ya nggak apa-apa. Yang masak bosnya sendiri, nanti swiwi ini wes empuk enuk gitu loh jengdi.
0: Sugeng injeng.
12: Anget-anget loh ya.
0: Matur nuwun.
12: Tenggorokannya grecek terus.
0: Sugeng injeng. Terima kasih nggih Bu Sriwi wonten Monjali menika. Halo, Sugeng Injeng Maduk Gathuk.
13: Sugeng Injeng Maduk Gathuk, jeng di dari Demangan Baru.
0: Monggo, silakan.
13: Kula nggih remen ingkang pun masak mawi anglo areng menika.
0: Amargi
13: langsung sedep
0: ngoten nggih.
13: Nggih.
0: Mboten
13: bau napa minyak napa gas ngoten nika.
0: Ngoten.
13: Nggih, namung ngoten nika mawon Mbak Di.
0: Nggih.
13: Sugeng sehat nggih.
0: Terima kasih.
13: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru ceklik apa tuh ini kok anglo atau kompor gas gitu nggih. Kalau mak Mbak ini Jawa. Nah, sukanya pakai apakah anglo atau lebih suka yang menggunakan kompor gas? Monggo, Sugeng Injeng Maduk Gathuk.
14: Halo, Sugeng Injeng, Mbak Andita.
0: Halo, Sugeng Injeng, Pak Muladi.
14: Oke, betul.
0: Oke.
14: Wis kabar itu sendi.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Muladi itu sepundi.
14: Iya, saya sehat setuju.
0: Alhamdulillah, Inje.
14: Ini kau ni masak bakmi Jawa ni kau ni pakai, kalau rasanya itu memang beda, enak pakai yang anglo pakai areng gitu. Soalnya sambil ngebuti di anglo itu kan ya, aromanya sudah menyengat di hidung kita.
0: Jadi yang lebih suka pakai yang Anglo. Maten
14: matur nuwun Mbak.
0: Sami-sami, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muladi sampun mlebet. Halo, Sugeng Injeng Maduk Gathuk.
15: Sugeng Injeng Maduk Gathuk.
0: Nggih.
15: Sami sehat diburu warganipun.
0: Alhamdulillah, semua sehat nggih.
15: Berkahipun nggih sehat. Ini itu sih redu.
0: Ten pundi?
15: Mungkin jalan sama.
0: Jalan sama masih redu. Ya ndak apa-apa ya. Nanti terang nge.
15: Pulang nge. Nek lo eco anglo nge leres. Ini nopo ontennya dimasai kali konco setri ini ku nge di nopo ontennya.
0: Ngoten. Pokoknya yang ada ya udah ndak apa-apa gitu ya.
15: Nge timbang repot.
0: Gile
15: Pak Suhadi Selo ni ya tobat ni kacang lebu
0: biasarane.
15: Napa
0: nggih?
15: Nggih Selo RT-ne Selo Wetan Riki.
0: Oh, ten.
15: Kale Mbah Minarso kopek ya iki arep kepiye carane? Cek masuk Mbah Minarso kale Pak Haji.
0: Monggo. Nggih mlebet. Boleh lho ini. Dibuka lange untuk umum ya toh.
15: Nggih. Nggih, atur mawon sing di mugi sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Berikutnya, halo Sugeng Injeng Maduk Gathuk.
16: Halo Sugeng Injeng Maduk Gathuk.
0: Halo
16: Mbak Dita Rizkia ya.
0: Selamat pagi.
16: Lalu Mbak Dita ya.
0: Amin.
16: Cuaca di water masih dingin nih Mbak.
0: Masih jekikit apa kalau dingin?
16: Jekut.
0: Nah tadi ya.
16: Istilah kalau di situ apa Mbak?
0: Pokoknya kalau sama cengdit ya macam-macam istilahnya ya toh.
16: Menjekut.
0: Menjekut, dekikit, apun.
16: Dekikit. Ya, aku tak ikut jawab.
0: Monggo.
16: Bakmi itu kalau di masa ya enaknya memakai perasaan dan angklo.
0: Oh gitu, ada pakai perasaan segala.
16: Ya, kalau nggak pakai perasaan nggak enak, nanti kasinan, Mbak.
0: Rasanya rasa apa ini?
16: Rasa pedas.
0: Oh gitu.
16: Pakai kepala.
0: Waduh, komplit.
16: Ayam pesennya mie nyemek ya, Mbak?
0: Wow, ada pesennya segala.
16: Iya, mie nyemek pakai kepala.
0: Terus.

Olah kulit pisang, katanya. Terima kasih, Pak Sutarno. Jeng dijawabnya Anglo. Salam budaya. Nji, terima kasih sekali. Kemudian ada juga menopo meniko, Pak Barno tempel Anglo, Bu Mas Agus Prasowo Anglo. Kemudian ada lagi dari Pak Franz. Kalau rata-rata pakai Anglo atau Arang kalau di Wonosari, tapi kalau di rumah ya pakai kompor, ngoten nggih. Nggih, seterusnya putih nanti kita kembali lagi mboten saten putih-putih tetap nyawiji sesarengan Pro 4 RRI 2007 Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

0: Lebih dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ki, agak bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentingi belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu. Bu Ibu, ini makan pakai apa? Ada nasi
2: Loh Mas, itu loh ada nasi dari jagung.
0: Tapi Bu, ini kan bukan nasi putih yang dari beras. Piye rasane?
2: Tole, konsumsi karbohidrat tidak selalu nasi putih dari beras. Bisa dari jagung, dari ubi. Supaya gizi merata dan ikut ambil bagian untuk ketahanan pangan lokal
0: Bu, jebul enak nasi dari jagung ini. Tambah Bu, pakai ikan bakar juga ya.

0: Vreau materie ring nori bete cea vis para bete Jogja. So tas nemu teh kita kembali lagi. Tasi wonten ing matok gatok nggih to. Tasi membahas dengan pertanyaan. Tapi ada satu informasi kagem panjenengan. Implementasi pendidikan khas kejogjaan atau PKJ ini merupakan gerakan kebudayaan di Satuan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membentuk manusia unggul atau jalmo kang utomo yang luhur dan santun. Tujuannya adalah generasi unggul yang memiliki kematangan batiniah, perilaku luhur serta santun, menguatkan kearifan lokal, menjaga agar generasi muda ini tidak tercabut dari akar budaya di tengah perkembangan zaman. Kemudian juga berdasarkan trilogi karakter seperti Hamemayu, Hayuning Bawono. Kemudian juga ada pembiasaan harian, penerapan unggu-ungguh, kegiatan budaya ekstrakurikuler serta kolaborasi eksternal. Sehingga bagaimana implementasi pendidikan khas kejujaan untuk membentuk generasi unggul serta santun. Nah, kita kembali lagi salah satu yang memang istimewa di Jogja itu kalau kita jalan-jalan ya harus beli bakmi ya toh. Bakminya enak pakai anglo atau dimasaknya pakai kompor. Uti dia ini tradisional anglo, Mbah Mulyonogo Tirto anglo, Pumugi kasihan remen ngagem areng mbak menggunakan anglo. Kemudian Pak Untung di Tamsis anglo, ada dari Pak Gading anglo, Bu Widya anglo, Bu Mami anglo, Pak Damaskus jawabannya ngangge anglo jengdit. Kemudian Kang Ming kirim voice note monggo.
1: Matok-gatok sugeng menjang Bu Guru jengdit kula Kang Min saking nyujuran kulon trewi dadi pajangan. Nek kula pribadi mbak aniku dari cekan betake langsung amargi nek maame pun nate tapi jajan langsung teng warung dereng nate persale masak. Nek tenawan matur suwun.
0: Sami-sami lestari budayaku. Pak
2: Kasiono matok-gatok sugeng injing jengdit kula Pak Kasiono Bulawin Teluk Gati ngaturaken jawaban miturut kula meni wonten menika seneng ingkang macaan mawi anglo mawi areng menika dipun tepasi menika langkung eco raos kula jengdit mekaten. Matur nuwun sugeng injing.
0: Sugeng injing, Pak Bambang jengdit lebih natural aromanya lebih enak pakai anglo. Pak Teung luar anglo, Bu Mulyasi sugeng injing. Lebih suka yang anglo gitu nggih. Kemudian Mbak Glendi.
3: Sugeng injing. Jengdit. Iki jalan kamas.
0: Monggo.
3: Nawi kula seneng dimasak nganggi anglo
0: ngoten ji. Pak Untung di Samigalo anglo kemudian matangnya tanah. Mbah Ima kalau kulo pakai areng jengdit. Bu Salama matur nuwun sugeng injang pakai anglo. Bu Wisurabayan minyak senang pakai anglo. Kemudian Pak Tejo anglo, Pak Bada anglo, Pak Wiono anglo dong, Pak Supardiono anglo. Kalau saya beli bakmi jauh suka memanasnya pakai anglo, saya lebih sedep tan lama enggak mudah kecut ngeten nggih. Bu Esti di Kulon Progo anglo, kemudian ada Mbak Cindy anglo, Bu Sarmiaton anglo, Ki Juwaroyo napa menika jawabannya. Ini kok semuanya emot ini jengdit jadi bingung ini. Pak Samta Gunung Kidul anglo. Kemudian Bu Sarmiaton anglo, Mas Arif anglo. Mbak Untung Raharjo monggo jengdit pakai tungku ngoten nggih. Salam kagem Budijo ing Karangmojo. Pak Sunaryono jawabannya anglo dan telur. Oh kalau enggak pakai telur kurang sedep ya. Wah halo sugeng injing matok gatok.
4: Halo sugeng injing matok gatok jengdit.
0: Sugeng injing Bu Agianti
4: nggih.
0: Terus pundi pawartos?
4: Nggih, sehat mawon.
0: Alhamdulillah.
4: Ngerodo capek sedikit niki.
0: Habis jalan-jalan, po.
4: Nggih, kemarin diajak anak-anak ke pantai.
0: Waduh, ya jelas tanah itu ya. Siring-siring.
4: Siring-siring.
0: Ngaten. Gimana jawabannya napa niki?
4: Jawabannya nggih pakai anglo aja, deh.
0: Anglo aja.
4: Soalnya saya tuh kalau jajan yo pasti lemasak itu pakai anglo.
0: Noten.
4: kemarin di Wotawati, habis dari sana juga anu apa jajan bakmi, pakainya juga anglo begitu. Ngaten mawon ya, Jeng.
0: Nggih. Sugeng enjang Bu Agianti, terima kasih. Kemudian ada dari Mas Adi Gamelan, anglo Pak Kartiman, jengdit jawabannya anglo Pak Ruslan, pagi jengdit anglo Bu Purwanti, anglo Mas Englet, anglo jengdit. Kemudian ada Mbak Kiman, anglo Bu Partina, jawabannya anglo jengdit. Buning Siwonosari, pakai anglo, bahan bakarnya areng. Terima kasih Bu Farani, sugeng enjang. Menawi kula napa niku nikmat jawaban kula eco menawi ngangge anglo. Sugeng njang Matuk Gathuk.
5: Sugeng njang.
0: Matuk Gathuk Rama 7.
5: Nggih.
0: Leres.
5: Leres.
0: Pawartos tes pundi?
5: Sehat sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Dedek-dedek sehat.
0: Sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Nggih.
5: Nek kula remen niku anu anglo mawon.
0: Anglo.
5: Nggih. Nek kompor iki ya ya sakjane angel le mbetake ya angel. Nggih, jeneng ya angel ning kok oke ya jeneng anglo nggih.
0: Anglo nggih.
5: Orang-orang dulu, orang lama itu seperti saya kan orang lama.
0: Nggih.
5: Ya anglo mawon.
0: Nggih, ngoten nggih.
5: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Bu Sakinem sugeng enjang. Jawaban kula pakai areng aja lah rasanya lebih enak. Sugeng enjang Maruk Gathuk.
6: Kemudian masuk satu, ini saking lopati.
0: Monggo Pak Sawiyo.
6: Tandeng yang belum itu lapak korbak mi. Ini tinggi. Nakem anglo.
0: Anglo. Noten. Sami-sami. Terima kasih. Halo Sugeng Injang Maruk Gathuk.
6: Sugeng Injang mantu Gathuk.
0: Wah lama nggak ketemu Romo Haji Ngadiono. Pak Warta sehat nih Romo.
6: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Pak.
0: Ya, sehat. Dalam?
6: Garwa putra sehat.
0: Alhamdulillah sehat semua.
6: Nek cucu dong kagungan.
0: Tereng, masih cilik anaknya jengdit.
6: Ora kok iso-iso ada rebutan anglo.
0: Lah niku tadi. Gimana Romo, anglo atau kompor?
6: Soale anglone wis ra
0: enak. Mboten nonton anglonya.
6: Ya sapa ini wae.
0: Mboten.
6: Nggih,
0: matur nuwun. Assalamualaikum. Nggih. Terima kasih. Berikutnya ada dari Mbah Mudi Sugeng Enjang. Napa niki?
7: Halo.
0: Nggih, Mami.
7: Sugeng ya.
0: Heeh.
7: Sugeng Enjang jeng di Sengayu.
0: Sugeng Enjang Mami Sartika.
7: Ya, salam kasih sayang dulu buat jemaah saja. Muah muah muah.
0: Muah muah muah.
7: Pendengar sehat, penyiar sehat, sehat walandong, kabar si baik,
0: kabar si baik,
7: lantir.
0: Amin.
7: Ya, gua tak melun jawab.
0: Monggo.
7: Nanti kau kasih do anglo mbak, nanti sampai anglo. Kau kasih melun jawab anglo.
0: Ngoten.
7: Enak, makan masak bakmi niku matur nuwun.
0: Sami-sami, anglo. Kemudian ada Pak RC, Pak Mudi tadi juga anglo. Pak R. Sigit anglo, Bu Hartini sugeng enjang jengdit pakai anglo. Areng karena selebihnya rasanya lebih enak. Pak Sutisno di Gamping pakai anglo karena apinya dari areng yang dibakar. Kemudian ada dari Umi Nating Luar Magelang jengdit Matuk Gathuk pakai anglo. Bu Sutini pakai anglo, Bu Warini Semarung kirim voice note.
8: Halo Wilu jeng enjing jengdit. Wonten ing Matuk Gathuk. Sugeng makarya nggih, mangke ngantos dumugi paripurna. Ugi ngaturken salam sehat kagem keluarga. Tansah pinaringan rahayu wilujeng. Mboten mangke halangan setunggal punapa. Salam kagem para keluarga perempat. Tansah pinaringan sehat. Kulon derek jawab, biasanya pun nek jajan bakmi niko ngangge anglo jeng.
0: Noten.
8: Kulon ya pilih yang sik ngangge anglo niku.
0: Jih.
8: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Kemudian Bu Yuyun, Matuk gaduk pakai anglo, Pak Eko anglo, Butarmi, Sugeng Injing.
9: Matuk gaduk Mas Jordan niki Butarmi nderek jawab nggih, yang B mawon, matur suwun.
0: Oh, itu yang kemarin nggih, ndak apa-apa. Pak Sudarmono anglo, kemudian Pak Joko Kadilobo rasanya beda dengan kompor anglo aja. Mbah Wakiran anglo, Budaya-budaya jengdit, kebetulan dari rumah kok ada kampus UI terpadu, ada Pak Mijawa Wonosari pakai anglo. Kemudian ada dari Pak FX Wondo pakai anglo. Mbah Mus monggo.
10: Matuk gaduk sugeng enjing jengdit iki Mbah Mus nderek jawab.
0: Monggo.
10: Wong nak riyen niko tahun-tahun 60-an 5 66 niku ngangge anglo. Nah,
0: anglo nggih.
10: 75 sampai 80 niki ngangge kompor jos niko.
0: Ngoten nggih, Pak Ferry Gunung Kidul.
11: Dimasak nganggo wajan.
0: Wajan, Pak Tupar.
12: Sugeng enjing pekuru cengdit derek sugeng jawab. Nek kula karang mboten duwe anglo nggih kompor gas mawon
0: wonten niku. Ji,
12: nek jane nggih nek anglo ning gandeng mboten duwe kompor gas mawon.
0: Ngoten nggih.
12: Sing penting bumbune lengkap kalih toppinge ngoten mawon jengdit.
0: Nggih, matur nuwun.
13: Pak Supoyo. Esuk matu gatu sugeng esuk jengdit. Kesarasan wonten ing panjenengan. Lan mawi kula pukungane Jolendus pesenane ibune menika masakipun nggih setunggal. Boko setunggal ning antrinipun nggih kathah soalipun laris sangat. Mekaten jawaban kula lepat nyuwun ngapunten guyu ratuku keplok ora tombo seneng atine tetep wis nggih jengdit matur
0: nuwun. Mas Pri tuku arang Pak Engger sami mohon purun semua Pak Said di Kali Kota jawabannya A aja ya anglo Pak Widodo. Kakung Widodo nderek jawab jengdit eco nganggem anglo. Monggo Bu Aida.
14: Sugeng esuk matuk gaduk jengdit nderek jawab nggih jawaban kula sik ngangge anglo.
0: Terus sami-sami di 0274540333 Mbok bila ada yang mau menyapa suka pakai anglo atau pakai kompor gas monggo sugeng injang matuk gaduk.
15: Sugeng enjing matuk gaduk jembi.
0: Sugeng enjing kirukun werdo sehat ge.
15: Berkengge.
0: Berkengge. Monggo jawabanipun. Mendau. Jawabanipun apa? Oh anglo.
15: Bro ambrekengge.
0: Nggih.
15: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Halo Sugeng enjing.
15: Sugeng enjing matuk gaduk.
0: Nggih.
15: Nggih, betah masuk.
0: Monggo.
15: Jawab.
0: Monggo Pak Mur.
15: Nggih, jawabanipun anglo.
0: Anglo. Terima kasih. Sami-sami dari Berbah sudah menyapa. Halo Sugeng enjing matuk gaduk.
16: Sugeng enjing matuk gaduk keren ben komanan keren.
0: Wih, Mas Aldi, monggo.
16: Guru.
0: Alhamdulillah.
16: Amin juga sehat di dewan sana.
0: Iya, semuanya. Belum telepon nih Pak Amin.
16: Iya, ditunggu-tunggu nggak datang.
0: Nah, okay.
16: Saya tahu jawab ya. Ini kan mungkin jenengan kan orang psikologi, mungkin hanya untuk kenyaman. Ini kan hanya tes supaya yang lebih enak mana itu berarti kan soal cita rasa, sensasi rasa, kenyamanan. Jadi memang saya milih anglo karena di situ akan menghasilkan cita rasa yang lebih enak, beraroma asap, smoke dan sebagainya. Kalau yang milih kompor itu kan biasanya dipilih karena menyukai event apa lebih efektif, lebih cepat, praktis gitu. Jadi ini kan juga soal cita rasa dan kenyamanan aja, begitu aja.
0: Ngeten.
16: Ini guruku yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Enjing matuk gaduk.
17: Sugeng Enjing matuk gaduk.
0: Monggo mbrosot nggih.
17: Nggih, rasane kaya antri bakmi.
0: Monggo Pak Mujiono.
17: Nek kulo ge seneng ngangge anglo. Ayam kampung, ayame ayam kampung, telure telur bebek. Niku adik kulo njenten mbrosot nggih adol bakmi ngoten. Niku larise ra lek masak mbok nyici.
0: Ngoten.
17: ngenteni ngangge ngombe wetang teh kula batu.
0: Waduh, Eco.
17: Ya turun, Bu Guru.
0: Sami-sami.
17: Sehat to sak niki?
0: Alhamdulillah. Sehat. Cih, sami-sami. Matur nuwun sanget. Monggo repat cakep sugeng injang matur gado.
17: Sugeng injang matur gado Ibu Dosen.
0: Sugeng injang.
17: Nek kula rasa mboten usah nerang-nerangke kok.
0: Napa?
17: Napa ning jawabe wae. Ora diterang-terange wektune opah banget nggih to. Nggih anggo mawon
0: nek tak. Anglo.
17: Matur nuwun Ibu Dosen.
0: Sami-sami. Terima kasih ke Joko Budo. Kagem penutup, monggo sugeng njaluk matur gado.
11: Matur gado.
0: Monggo.
11: Nggih, anglo iki sing penting lek nggo jok wedange, Mbak, nek bakmi nggo kompor apa.
0: Gitu.
11: Nek anglo nggo ngedani wedang kan paling enak gulane kek kilo batu.
0: Ngoten. Nggih. Terima kasih.
11: Sepeteng nggo jok wedang nggih anglo.
0: Nggih. Terima kasih Legon. Kok masih ada yang duduk-duduk kagem penutup? Monggo sugeng santai, sugeng santai, sugeng injang.
11: Sugeng injang.
0: Monggo.
11: Adine.
0: Nggih, monggo. Jawabanipun langsung.
11: Ane ngene kula niku celep niku. Heeh. Bak goreng niku nganggo ateng tur mene niku milih teknikal lho enak.
0: Nggih. Dadi pakai anglo ya, Mbak Glendi. Terima kasih. Mbak Glendi sampun menutup untuk matuk gado hari ini. Terima kasih sekali yang sudah gabung. Pokoknya ini pertanyaannya untuk kagem panjenengan semua gitu. Tidak ada yang betul, tidak ada yang salah gitu nggih, karena di bakmi Jawa ini kan menjadi salah satu masakan yang otentik. Kalau kita datang ke Jogja, ya bakminya Jawa. Ada yang masaknya menggunakan anglo, ada yang memang menggunakan masaknya menggunakan kompor gas. Memang ada perbedaannya seperti rasanya, kemudian ada aroma smoky begitu ya. Kemudian panas lebih merata, teksturnya juga sempurna dan juga menonjolkan sisi tradisional. Tapi kalau yang suka pakai kompor gak masalah, karena wah ini bukan kemudian menyebutkan mana ya, karena kan tidak boleh ya. Tetapi di daerah Sleman ada salah satu bakmi ini yang menurut Jengdit itu cukup unik. Kenapa? Karena dimasaknya pakai kompor, tapi rasanya itu kok bisa ngangeni. Dan biasanya kalau bakminya itu kan bakmi goreng pakai kecap, itu enggak pakai kecap di daerah Sleman. Wah, silahkan ditebak sendiri di manakah. Tapi yang pasti semua mau pakai anglo atau pakai kompor, yang penting enak makannya sambil dengerin Berempat Yogyakarta gitu. Jengdit pamit rumiyin dari Marukaro Dinter Meniko, sugeng enjang lan matur nuwun.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutarso Butoyo, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 6 mencatat 1,33 juta pelanggan kereta jarak jauh selama Juli 2026. Tingginya jumlah penumpang menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan masyarakat untuk berbagai kebutuhan perjalanan. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, tingginya mobilitas turut dipengaruhi oleh libur sekolah. Lebih lanjut ia menjelaskan, momentum tersebut mendorong kunjungan wisatawan ke Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Stasiun Yogyakarta mencatat volume tertinggi dengan 339.968 penumpang berangkat dan 332.160 penumpang yang datang. KAI menyebut capaian tersebut didukung sinergi berbagai unit dalam menjaga keselamatan dan kelancaran operasional. KAI Daop 6 juga terus meningkatkan kemudahan layanan termasuk pemesanan tiket melalui aplikasi akses by KAI. Beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi tuan rumah Local Governments Dialogue China-Indonesia on Local Government Cooperation. Forum tersebut membahas peluang penguatan kerjasama antara pemerintah daerah Indonesia dan China. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan, forum diikuti 70 delegasi dari China dan sejumlah kepala daerah Indonesia. Pemerintah Kota Jogja mendorong kerjasama yang lebih konkret dalam melibatkan dunia usaha melalui skema business matching. Salah satu peluang yang tengah dijajaki adalah kerjasama sister city antara Yogyakarta dan Urumqi, China. Kerjasama tersebut mencakup bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, industri kreatif, dan teknologi. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perum materi ring dari Putri Cawi Suara Pria Jogja. Sotas nomor tiga, kita akan informasikan harga komoditas pangan di pasar kabupaten di kota Yogyakarta. Kita mulai sotas nomor tiga dari minyak kita terlebih dahulu. Per liter di harga 15.700, minyak goreng kemasan premium per liter di harga 20.000. Kemudian untuk harga ketela pohon di harga 6.000 per kilo, beras SPHP Bulog di harga 12.500, minyak goreng curah di harga 19.000, cabai rawit hijau per kilo di harga 45.000, kedelai lokal di harga 12.000, kacang panjang di harga 8.000, sawi hijau di harga 5.000 per kilo, kemudian kangkung di harga 3.000 per kilo, tomat di harga 12.000 per kilo, kemudian tepung terigu kemasan di harga 12.000, beras C4 medium di harga 13.000 per kilo, ketimun sedang di harga 17.000 per kilo, jeruk lokal di harga 17.000 per kilo, kedelai impor di harga 11.000, cabai rawit merah per kilo 40.000, cabai merah besar per kilo 35.000, cabai merah keriting per kilo 25.000, daging ayam ras karkas per kilo 42.000, daging sapi sandung lamur di harga 105.000 per kilo, tempe bungkus per kilo 15.000, bawang bombay per kilo 30.000, bawang merah per kilo 24.000, kemudian tahu putih per kilo 9.000, pisang lokal di harga 15.000, ayam kampung utuh per ekor di harga 105.000, garam halus per kilo di 12.000, bawang putih kating di harga 36.000, telur ayam ras per kilo di 24.000. Sotas nombutnya cekap semantan melepet pasar dinten meniko, ketemu lagi di melepet pasar Cana Ipun Sugeng Injang. Matur nuwun. Sí.